0: dan menuju ke sana.
1: Jadi targetnya presiden buat KKL 50 itu kapan sih, Pak?
0: Tidak menyebutkan waktu.
1: Menuju ke sana ya, Pak.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan potensi kekayaan alam Indonesia. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: Masalah yang kita hadapi adalah ya national wealth kita tidak tinggal di Indonesia. Ya bagaimana Anda mau berharap likuiditas orang uang yang dibawa keluar?
6: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sejumlah persoalan dalam pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada kekayaan negara. Dalam dialog bersama sejumlah jurnalis nasional bertajuk Presiden Prabowo Menjawab, Kepala Negara menuturkan berbagai persoalan itu, salah satunya yakni dengan menjamurnya tambang-tambang emas ilegal. Presiden mengungkapkan bahwa tambang-tambang emas ilegal tersebut telah aktif bertahun-tahun yang merugikan negara dengan bobot hasil tambang ilegal mencapai 2 ton per tahunnya. Bahkan tidak hanya itu, ketidaktertiban ini dikatakan kepala negara, ada pula ditemukan tambang emas ilegal yang berada di kawasan hutan lindung.
5: Tapi memang kita harus berani, benar, tegas ya. Jadi ada umpamanya ribuan tambang ilegal. Ribuan ada tambang ilegal sudah berjalan 8 tahun. Tiap bulan dia keluarkan 200 kilo emas. Jadi satu tahun itu 2 ton. 2 ton itu berapa? 8 tahun sudah berjalan. Ada lagi tambang di hutan lindung. Wah, sudah ribuan. Ini harus kita tertibkan. Dan kita dapat laporan. Pengusaha-pengusaha dari negara lain masuk ke Indonesia. Kadang-kadang dengan visa turis. Dengan apa, dan dia beli. Dia beli emas dari tambang-tambang ilegal itu. Nah, ini yang kita sedang tertibkan.
6: Sementara itu, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral SDM sebagai pengampu perizinan dalam sektor pertambangan telah melakukan sejumlah langkah strategis dalam pencegahan dan praktik tambang emas ilegal di Indonesia. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Dirjen Gakum Kementerian SDM, Rilke Jeffrey Huae, menyatakan bahwa Kementerian SDM telah menyusun sejumlah kebijakan terkait operasional tambang yang dilakukan perorangan.
7: Kalau bicara soal peti, ini di mana-mana sudah ada. Kami sudah melakukan langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang nantinya diharapkan itu memperkecil peluang-peluang untuk pertambangan ilegal. Kami sudah, Pak Menteri sudah membuat kebijakan untuk dilakukan IPR, izin pertambangan rakyat, dan nantinya kita sedang mengembangkan lagi untuk izin-izin yang ada di dalam WIUP untuk kepentingan masyarakat. Sampai dengan pendekatan paling akhir, kami juga sedang menyusun suatu kebijakan yang nantinya mungkin bermanfaat dengan pertimbangan kearifan lokal.
6: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, Pushep Bisman Bakhtiar, menilai terdapat sejumlah skema dalam penanganan aktivitas pertambangan ilegal. Untuk pertambangan ilegal yang dilakukan perorangan, Bisman menuturkan bahwa hal ini dapat ditangani dengan mengakomodir perizinan dengan pendampingan dan pembinaan. Sementara untuk pertambangan korporasi besar, ditegaskan Bisman, haruslah dilakukan penegakan hukum secara tegas.
8: Yang kedua, dilakukan pembinaan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial masyarakat agar dia beralih untuk mencari pencaharian yang lain. Karena motivasi rakyat itu yang kecil, ya betul-betul hanya untuk cari makan. Tetapi yang kedua itu tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, oleh korporasi. Nah, maka terhadap tambang-tambang ilegal yang dilakukan oleh pelaku-pelaku besar, tidak ada kata lain kecuali penegakan hukum, kecuali pemberantasan, kecuali harus dilakukan secara sungguh-sungguh tindakan-tindakan. Dalam hal ini yang bisa melakukan adalah pemerintah dan aparat penegak
6: hukum. Meski demikian, lebih lanjut Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Pushep Bisman Bakhtiar menyatakan, hal yang utama dalam pemberantasan tambang ilegal ini ialah keseriusan pemerintah dalam menjalankan komitmennya. Sebab ia meyakini dengan kemauan atau goodwill dari pemerintah untuk memberantas tambang ilegal tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Maka luar biasa efek baik bagi pendapatan negara, tata kelola lingkungan, tata kelola tambang, maupun bagi keekonomian yang lebih bagus.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan komitmen pemerintah dalam memberantas praktek pertambangan ilegal.
4: Saya sangat setuju dengan komitmen Presiden buat memberantas tambang ilegal. Tapi di sini juga harus ditekankan, seberani apa pemerintah untuk ungkap siapa aja yang terlibat. Mau itu dari oknum pejabat, aparat penegak hukum, kayak TNI dan Polri, mau itu pengusaha besar, sampai politisi yang juga terlibat dalam tambang ilegal. Ya, pengungkapan ini penting, tapi jangan cuma ditutup atau dihentikan doang. Tapi siapa aja yang bermain juga harus diungkap secara terbuka. Setelah diberantas, berikan sanksi berat dan tegas sesuai hukum. Kalau terbukti melanggar, asetnya bisa ditindak sesuai ketentuan, dan wajib mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Ya, kalau yang terlibat oknum aparat TNI atau Polri, proses juga harus tegas dan transparan. Ya, intinya sih kita dukung kalau komitmennya benar-benar memberantas tambang ilegal tanpa pandang bulu. Ya, jangan cuma berhenti di penutupan tambangnya aja, tapi ungkap juga siapa yang bermain di belakangnya.
9: Ya, tambang ilegal ini emang harus diberantas. Bayangin aja, masa ada tambang yang udah beroperasi sampai 8 tahun terus bisa ngasilin 200 kg emas setiap bulan. Apalagi ada juga ya sampai ke kawasan hutan lindung, dan emasnya juga dibeli sama pengusaha dari luar negeri. Jadi kan ini bocor lagi. Nah, harapannya pemberantasan ini bisa tuntas, bukan cuma nangkap pelakunya doang, tapi bisa menghentikan kegiatan dan jalur penjualan emas ilegalnya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik komitmen pemerintah memberantas tambang ilegal. Naskah disusun oleh Riona Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Persoalan tambang ilegal kembali menampar kita setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan kegiatan ini wajib disikat habis. Sangat beralasan, karena aktivitas itu menggerus kekayaan alam negara. Bagaimana tidak? Catatan Kepala Negara menyebut ada ribuan titik tambang tanpa izin, dan ironisnya, sebagian dibiarkan melenggang hingga 8 tahun meraup sekitar 200 kg emas setiap bulannya. Jika kita menghitung secara cepat, sekitar 2,4 ton emas raib dalam setahun. Angka telak yang membuktikan ada perputaran uang raksasa di balik gelapnya lubang-lubang galian liar. Di sisi penegakan agraria ekologis, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH menorehkan babak baru. Hampir 5,8 juta hektar kawasan hutan bermasalah ditarik paksa kembali ke tangan negara, mengunci pemulihan aset hingga triliunan rupiah. Namun celakanya lagi, masalah ini bukan sekadar urusan cangkul di dalam hutan, melainkan melibatkan rantai penyelundupan lintas negara yang terus berkelit. Agustus lalu contohnya, Polri membongkar jaringan gelap tambang emas ilegal. Sementara Bea Cukai berhasil membekap penyelundupan hampir 24 kg emas atau senilai 63 miliar rupiah. Razia di mulut tambang bakal percuma jika pemerintah tidak memutus mata rantai dari hulu ke hilir. Mulai dari pemodal besar, cukong, smelter gelap, hingga bayar lintas batas. Belum lagi tusukan telak di kawasan hutan seperti di Nabire dan berbagai konsesi bermasalah. Di lokasi-lokasi tersebut, negara mendapati aktor non-legal hingga warga negara asing ikut bermain dalam kubangan tambang tanpa izin. Pemberantasan tambang ilegal bukan cuma soal borgol dan penegakan hukum semata. Ini adalah harga mati demi keselamatan ekologi, pundi-pundi penerimaan negara, marwah tata kelola, hingga iklim investasi yang jujur. Resep mujarabnya tunggal, sapu bersih total. Integrasikan data perizinan digital, ketatkan pengawasan lapangan, dan lacak aliran cuan emas hingga ke meja pembeli terakhir. Bersamaan dengan itu, negara wajib menyuntikan alternatif ekonomi legal bagi warga lokal. Hal itu agar penertiban tidak sekadar memindahkan penyakit, tetapi dapat mematikan sel kanker ekosistem ilegal secara permanen. Bumi Nusantara Indonesia memiliki aturan yang harus ditegakkan agar hasilnya benar-benar kembali untuk rakyat dan negara. Menutup tambang ilegal baru langkah awal. Menjaga kebocoran agar tidak berulang, itulah ujian yang sebenarnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali jurnal Musabako Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
11: Kita ikuti informasi seputar Musabakah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
12: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

0: Katanya Muhammad Hafiz Al-Mubarak mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan cabang hafalan satu juz dan tilawah Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Namun demikian, pihaknya tetap menyelesaikan perlombaan dengan tampil maksimal. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
1: Lantunan ayat suci Al-Quran ini berasal dari kafilah Papua Tengah Muhammad Hafiz Al-Mubarak serta MTQ Cabang Hafalan Satu Juz dan Tilawah yang dilaksanakan di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Kamis pagi. Ia menyebut untuk tampil di ajang MTQ Nasional ini, kafilah Papua Tengah mempersiapkan para peserta secara intensif selama 2 bulan untuk menghadapi Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional 31 di Kota Semarang. Persiapan dilakukan setelah pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Papua Tengah dilaksanakan. Kepada RRI, Hafiz mengaku sempat merasa grogi saat mengikuti perlombaan, terlebih penampilan di tingkat nasional ini menjadi pengalaman pertamanya. Hafiz mengatakan persiapan yang dilakukan dengan mengikuti TC di tingkat kabupaten serta memperbanyak murojah atau pengulangan hafalan Al-Quran. Pendamping kafilah Papua Tengah Haji Munir mengatakan peserta Papua Tengah telah berupaya memberikan penampilan terbaik pada cabang yang diikutinya. Meski demikian, keikutsertaan di MTQ Nasional tidak semata-mata berorientasi pada hasil perlombaan. Ia menyebut pengalaman tampil di tingkat nasional menjadi kesempatan penting bagi kafilah Papua Tengah untuk belajar dan mengevaluasi kemampuan.
2: Target kita ya Alhamdulillah kita sudah bisa tampil di tingkat nasional, bisa menimba berbagai banyak pengalaman.
1: Kafilah Papua Tengah berharap pengalaman mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang dapat menjadi modal untuk meningkatkan pembinaan dan prestasi peserta pada penyelenggaraan MTQ selanjutnya. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Lomba Cabang Hafalan Al-Quran dan Tilawah dalam ajang Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Rumah Dinas Wali Kota Semarang kemarin telah memasuki hari terakhir untuk babak penyisihan. Ada 300 lebih peserta dari berbagai daerah bersaing ketat untuk merebutkan tiket menuju babak final. Pendamping Majelis 5 Muhammad Ainur Rafiq menyampaikan, untuk sesi pagi pesertanya ada 17, terdiri dari 9 putri dan 8 putra untuk cabang satu juz dan tilawah. Sedangkan untuk sesi siang ada 11 peserta, yaitu 7 putra dan 4 putri untuk cabang 5 juz dan tilawah. Mengenai jumlah peserta yang berhak melaju ke babak final, Dewan Hakim masih akan melakukan musyawarah selesai seluruh penampilan hari ini diselesaikan.
3: Nah, tetap Dewan Hakim akan musyawarah pada hari ini sampai selesai. Kira-kira apakah diambil 6 terbaik, nanti yang 1, 2, 3, juara 1, 2, 3, yang 4, 5, 6, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Biasanya di tingkat-tingkat nasional seperti itu biasanya.
0: Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, panggung utama babak final cabang ini akan digelar selama 2 hari berturut-turut, yaitu pada hari ini dan besok. Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 pada hari Kamis kemarin memasuki hari keempat. Cabang lomba tersebut dilaksanakan di gedung BP2KLK Semarang. PIC Cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Kiai Matul Hasanah mengatakan, perlombaan dibagi dalam 2 sesi, yaitu sesi pagi diperuntukkan bagi peserta Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, sedangkan sesi siang untuk Bahasa Inggris. Ia menjelaskan nomor urut tampil peserta ditentukan melalui sistem pengacakan menggunakan aplikasi. Ia mengungkapkan, penilaian cabang Tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dilakukan melalui sejumlah aspek, di antaranya tajwid, tahfidz, tafsir, fasahoha, pemahaman makna, dan perbandingan ayat serta kandungan ayat Al-Quran. Jai Matul menerangkan, dalam babak final yang akan dilaksanakan hari ini, penilaian tetap mencakup berbagai aspek. Untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Indonesia, hafalan yang menjadi salah satu bagian penilaian adalah 30 juz. Sedangkan untuk kategori tafsir Al-Quran Bahasa Inggris, peserta diisyaratkan memiliki hafalan 17 juz dengan materi hafalan yang diambil dari juz 13. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Auditorium Majeng Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, memasuki hari terakhir babak penyisihan. Cabang lomba tersebut diikuti 15 peserta golongan 10 juz dan 11 peserta golongan 20 juz. PIC MTQ Nasional ke-31 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, penyisihan kemarin dimulai cabang lomba golongan 10 juz, baik peserta putra maupun putri. Kemudian dilanjutkan dengan golongan 20 juz. Menurut Ismail, hasil penyisihan akan menentukan peserta yang berhak melaju ke babak final. Masing-masing kelompok putra dan putri akan diambil 3 peserta terbaik. Penentuan peserta terbaik dilakukan berdasarkan penilaian Dewan Hakim. Aspek yang menjadi penilaian antara lain hafalan atau hafidz, kemudian tajwid dan fasohah. Ismail mengatakan peserta yang memperoleh nilai terbaik dari seluruh aspek penilaian tersebut akan menjadi peserta yang lolos ke babak final.
4: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
5: Demikian informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Seorang warga negara Yaman tewas dan seorang lainnya terluka akibat serpihan dari serangan pesawat nirawak atau drone milik Houthi yang jatuh di Provinsi Taif, Arab Saudi. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Dinas Pertahanan Sipil Provinsi Taif, Arab Saudi menyebut insiden ini menyebabkan seorang warga Arab Saudi juga dilaporkan mengalami luka-luka. Dari dunia olahraga, Chap Dimension kontingen Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu mengajak masyarakat terus memberikan doa dan dukungan kepada para atlet yang berjuang dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Todo Tua menilai dukungan masyarakat dari tanah air menjadi bagian penting dalam menjaga semangat para atlet selama menjalani persaingan di Asian Games 2026. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama di kawasan ini, tepatnya di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dalam kota dari Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau adanya peningkatan. Namun kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Grogol, Petamburan, maupun Cawang. Namun, perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali ketersendatan terjadi karena adanya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol selepasnya kembali normal. Kemudian untuk di tol dalam kota, dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya, pada pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Mengkereng Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau cukup lengang, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun demikian, bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga kami menghimbau, khususnya bagi Anda para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pejalan kaki agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 257 kasus laka lantas. Dengan rincian 26 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 326 luka ringan. Dari 257 kasus tersebut, 31% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

Oke, benar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini? Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, Pro 1 RRI Jambi. Benar, kembali kita bersama untuk opini publik di kebersamaan untuk Jumat 18 September 2026.

0: Oke, pendengar kami, nantikan Anda di line telepon 0811-6707-8850 ya, 0811-6707-8850. Pendengar, Anda bisa bersama Pro 1 RRI Jambi untuk kebersamaan dalam opini publik pagi hari ini. Oke, di 0811-6707-8850. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Bu Uci.
0: Iya, selamat pagi juga. Gimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Masih merokok, bisa asap.
0: Oh iyo, kabut asapnya tambah tebal kayaknya hari ini.
1: Kalau kemarin, hari kemarin Muji, hari pagi ini mau terang nampak ada kan, kayak banyak asap orang bermukun api gitu. Kayak asap mau datang, tapi itu mau hilang nampak ada matahari hilang keluar ya.
0: Oh iya. Tapi memang kemarin juga kualitas udara itu tidak sehat begitu kan. Makanya kemarin juga anak-anak sekolah diliburkan.
1: Makanya anak sekolah SMA sekolah mungkin.
0: Oh iya.
1: Kalau mulai dari hari Senin kemarin.
0: Oh di sana tetap sekolah ya?
1: Ya, kalau yang belum SD sama SMP.
0: Baik, ini memang kebakaran hutan dan lahan ini masih terjadi ya. Apa nih opininya?

0: water kan kering gitu kan.
1: Iya.
0: Ini kita akan kan kita jambi daerah luar kita tetangga tembus.
1: Iya iya iya.
0: Dan kita jambi sudah misi nggak ada asal cuma asal kiriman mau sih kan. Jam tukar-tukar.
1: Naik.
0: Kadang datang, kadang ada wasa, kadang tak kasih itu kan. Sekarang tu macam mana lah Mbak Uji kan?
1: Iya.
0: Sekarang gara-gara asap ni semua aktivitas terhilang semua mata pencaharian.
1: Betul.
0: Mata pencaharian semua orang bekerja terhambat. Semua lagi orang dan energi pun enggak ada kok, enggak ada istirahat.
1: Iya, iya, iya. Karena anak enggak sekolah, jadi MBG-nya juga terhenti ya, kan?
0: Terhenti ya tuan. Nah, cuman ini tuh di Tanjung Baran anak sekolah, Mbak Uji. Kalau saya di EBKA itu apa tebing itu kan sekolah itu kan. Liburnya dari apa SD, SMA, SMP itu kan enggak ada libur itu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Ada libur kami tak wah ada kan? Kami pakai masker
1: jadi tetap sekolah begitu ya.
0: Asap apa dari sano dekat kebakaran daerah sano tu kan.
1: Iya.
0: Malah awak saya sini tak sekolah asap
1: dari iya
0: sini tu kan malu melaki tu kan bukannya kena apa kita sendiri kita bersamanya dengan Allah tu mau ujian jadi sekarang kan kerja bawah tu kan,
1: tidak
0: ada yang bakar, yang ada yang salah bakar, aku buang apa rokok macam mana mau ujian, dan lagi mau ini mau ujian, kan bakar ni yang dapat ketangkap tap yang kecil mau ujian, kan? Nah, yang besar hilang. Maksud saya ini punya, kamu saya ini punya PC saya ini punya. Ini PT yang bakar, bukan orang PT yang bakar, tapi kan PT Bio. Dia yang punya tanggung jawab. Nah itu kan, kamu punya sayur terbakar tanah sayur. Saya kan tak tahu. Ya, siapa orang yang lewat teman saya, tetap saya yang ganti itu kan. Asap kan keluar dari tanah sayur, itu tetap saya yang ganti. Itu macam itu cara mbok sih kan. Ini gak, yang kecil ketangkapnya besar hilang. Itu mbok sih, saya heran aku mbok sih kan. Balarut-larut, itu tu kan kita peraturan undang tiap tahun tiap kemarau sibuk dikebakar kabut yang kecil yang ketangkap yang besar hilang itu kan.
1: Iya.
0: Kamu yang cerita orang korupsi kan, yang korupsi. Diam yang ketangkap ayam nangering telur ketangkap. Nah, paling sawit standar 4 tahun keno itu kan. Nah, makan bagaimana itu kan kita yang kayak yang di mana sabak kemarin kan ketangkap di. Dibatalkan itu, dibalikkan itu kan. Nah, itu kadang-kadang tak cocok sesuai bukti itu lah Mbak Uji kan. Itu bukti, bukan dengan bukti apa. Itu bukti kan dia ada pelicinnya itu kan. Langsung tangkap, lapor ke Polsek. Nah, langsung lapor ke jaksa. Nah, itu cerita Mbak Uji kan. Kali jaksa di sidang, karena bukti tak ada. Dikeluarkan itu kan.
1: Baik.
0: Nah, itu. Kalau banyak kisah yang besar dan berbeda, mesti peraturan dari Jambi ini mesti kan. Itu mesti datang ke lapangan, datang sana di sidang barang bukti tak ada.
1: Nah,
0: kalau diproses bukti, kalau ada bukti tak mau diproses dan bukti kan. Ada bukti ada saksi. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar masih di line telepon kami Pro 1 RRI Jambi 08 11 67 07 88 50 ya. Kabut asap ya masih ada di antara kita ya di Kota Jambi. Mungkin ya kiriman dari tetangga-tetangga begitu ya. Tapi pendengar ini sudah ada 26 perusahaan pelaku karhutlah yang dibekukan begitu. Di line telepon 08 11 67 07 88 50 pendengar Anda bisa bersama kami 08 11 67 07 88 50 ya untuk bersama pagi hari ini terkait dengan 26 perusahaan pendengar sudah dibekukan ini perusahaan-perusahaan yang terkait kebakaran hutan dan lahan. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi selamat pagi. Baik, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, gimana di

0: orduri udaranya?
1: Kalau kabut asap gitu untuk kota Jambi kayaknya masih perih mata ya Mbak Uci ya. Kami sebagai rakyat kecil ini sebetulnya ingin mendengar berita perusahaan-perusahaan itu di kan tahu itu lokasi itu. Jangan mentang-mentang misalnya dia punya uang lalu tidak dipenjara, nanti ada yang disuruhnya bakar itu dan ditangkap, itu tidak adil itu. Tidak adil Mbak Uci. Jadi kalau mau adil untuk seluruh rakyat Indonesia ini, lahan siapa itu? Bosnya itu yang dimintain denda, bosnya itu yang dipenjara Mbak Uci. Kalau seandainya dibuat seperti itu, maka maka tahun depan kita akan ada asap ini lagi. Cuma kalau misalnya misalnya pekebun-pekebun yang cuma setengah hektar yang ditangkap, itu cuma yang nggak berdaya, itu yang nggak punya uang. Karena asap yang pekebun-pekebun kecil ini tidak seberapa, Mbak Uci. Jadi yang asap banyak ini yang perusahaan-perusahaan yang punya lahan lebar. Nah, jadi kalau memang ingin adil untuk rakyat, tangkaplah itu yang punya perusahaan luas yang membakar-bakar lahan itu dan mintalah denda sama dia. Nah, insya Allah tahun depan tidak akan banyak asap lagi. Soalnya kalau dia membuka lahan, dia kan punya uang, Mbak Uci. Kok dibatas-batas lah, misalnya di dalam 2 hektar ini mungkin... misalnya supaya jangan melebar, besok pula lagi dibeli kayak gitu, jangan sekaligus kayak gitu membakarnya seperti ada di batas-batas kena imbasnya Mbak Uci. Jadi perusahaan besar itu dia punya uang, dia punya dana, dia punya ekspator, dia dibatas lah, jangan sampai menjauh. Memang ingin adil, perusahaan besar itu yang diminta denda dan dipenjara. Jangan orang yang disuruhnya, misalnya, oh kamu bakar itu, nanti kamu dibayar. Lalu itu yang ditangkap itu tidak adil, Mbak Uci. Nah, jadi jangan cuma nangkap orang yang meladang dikit, dia tidak seberapa, cuma setengah hektar dia menangkap, dia ketahuan, dia yang dipenjara itu tidak adil. Nah, jadi buatlah keadilan.
0: Masih terhubung dengan Bu Kartini ya, tapi mungkin sinyal juga bermasalah ya. Karena sudah tidak terhubung dengan Bu Kartini, mohon maaf ya, terpaksa diputus ya. Karena memang sudah hilang mungkin sinyalnya atau apa ya, jadi nggak tersambung lagi. Mohon maaf untuk Bu Kartini ya, tapi sudah tertangkap apa yang ingin disampaikan ya. Harus adil, tegakkan keadilan, begitu intinya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, gimana Sengeti sekolah hari ini?
2: Kebetulan mungkin belum, masih digaringkan lagi, diperpanjang mungkin.
0: Diperpanjang, iya.
2: Ya, ini kabut ini sangat, sangat berbahaya ini kalau di luar Muara Jambi ini. Sangat tidak sehat untuk anak-anak juga. Seperti saya beraktivitas bagi ini kan untuk bernapas saya sesak rasanya.
0: Baik, karena memang sudah ada 26 perusahaan ya yang dibekukan begitu. Apa nih opininya?
2: Itu di perusahaan di mana itu di Muara Jambi?
0: Di seluruh Indonesia.
2: Oh, seluruh Indonesia Raya ya. Ini kebakaran ini enggak semua di semua titik yang banyak, semua daerah kita kebakaran semua ya. Nah, disengaja entah apa kita enggak tahu juga ya, karena berjamaah kelihatannya ini. kalau sedikit ya kebakarannya asapnya enggak mungkin sampai ke Indonesia Raya ini terkena semua ya, karena kita juga enggak bisa juga apa, alam juga murka mungkin ya. Karena sekarang ini kita juga menghadapi apa itu kemarau yang panjang juga, hujannya belum ada juga, hujan itu sedikit aja Mbak, setelah itu enggak memadamkan api ya, akhirnya juga menyumbangkan asap juga di akhirnya itu. Apalagi itu daerah kita, daerah gambut ya, kalau di atasnya itu mati, bawahnya belum dia, itu ya yang menghasilkan asap lagi dia. Karena di atasnya lembab kan gitu. Ya itulah, api ini kalau dikecil itu jadi sahabat, kalau lah besar ini jadi masalah semua orang ya. Kayak kalau dapat sekarang ini, kalau untuk KTT atau untuk perorangan kalau buka lahan perkebunan jangan bakar dulu lah. Karena kita sekarang ini juga cepat merambat mbak, apalagi kita nggak dijaga itu. Semua kering semuanya ini. Yang ini kalau memang ini disengaja atau apa gitu kan, ya carilah apanya itu yang mempunyai lahan, mempunyai PT. Kalau PT itu kan lahannya berhektar-hektar mbak ya, puluhan hektar, ratusan hektar itu. Kalau terbakar semuanya itu kan bahaya juga, kita kan nggak tahu juga apa efeknya itu. Tapi ini akibatnya ke manusia semua, asapnya kita kena semua ini. Orang segelintir orang yang berbuat akhirnya semua kena itu. Ya kalau dapat itu ya berhati-hatilah sekarang ini karena kemarau panjang juga. Karena ini semuanya akibatnya kepada kita juga, dari manusia akibatnya akhirnya ke manusia itu juga kembalinya. Oke, makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih bersama kami ya. Silakan di 08 11 67 07 88 50. Sudah ada izin 26 perusahaan dibekukan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Itu yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ya. Silakan di line telepon Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana udara di sana?
3: Aduh, kabut tebal mbak, kabut asap.
0: Iya.
3: Ya kalau pagi ini mbak, dari subuh tadi. Hirup asap kebakaran gitu mbak.
0: Benar. Gimana? Ini sudah ada sudah ada 26 perusahaan yang izinnya dibekukan begitu ya. Di seluruh Indonesia,
3: Indonesia.
0: Iya.
3: Ya, seluruh Indonesia. Saya berharap bukan hanya dibekukan, tapi ganti rugi, mbak.
0: Ganti rugi.
3: Iya, seperti yang tahun berapa waktu itu ya, Bapak Jokowi jadi presiden itu ya. Seperti triliunan itu diganti perusahaan-perusahaan itu kan. Harus mengganti. Istilah itu kan, pemerintah ini juga memadamkan api kan pakai duit negara, mbak. Helikopter gitu kan, bawa air, segala macam gitu kan. Itu bagi uang negara, mereka harus ganti rugi mbak. Itu kerugian besar sekali kan, itu kan pajak dari rakyat juga mbak. Sama kayak air garam apa pun, buat hujan buatan itu juga
0: kan
3: pakai. Iya, pakai uang negara juga kan. Jadi benar-benar bukan hanya dibekukan tapi ganti rugi. Orangnya di penjara juga lah mbak, harus penjara kan mbak orangnya. Dari penjara ganti rugi dan sesuai dengan perbuatannya lah mbak. Tapi lahannya kalau bisa lahannya tuh jangan gak diambil mbak, harus disita oleh negara mbak. Lahan perusahaan ini jangan jadi hak milik itu perusahaan lagi kan. Jangan perusahaan saja yang dibekukan tapi lahannya tidak disita sama negara kan. Mereka harus ganti rugi dan menanam kembali mbak, menanam kembali
0: pemulihan ya. Lingkungan ya,
3: pemulihan lingkungan dia, karena dampaknya luar biasa kan. Gambut. Ya mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik lah mbak ya. Dan cepat diatasi, mudah-mudahan juga turun hujan.
0: Insya Allah.
3: Mudah-mudahan negara kita asapnya kabur, hilang lah mbak, jangan kabur, hilang ya.
0: Iya.
3: Hilang tak kemana. Ya itu aja lah mbak Uci ya, saya salam mbak Uci.
0: Makasih, sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih kami nantikan Anda ya di line telepon Pro 1 RRI Jambi untuk bersama dalam opini publik pagi hari ini. Ada 26 perusahaan yang sudah diberikan sanksi administratif berupa pembekuan izin perusahaan. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bayung?
4: Bayung, alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Uci?
0: Alhamdulillah sehat. Udaranya gimana?
4: Udaranya bagus, sejuk. Cuman kabut menyelimuti diriku di sini.
0: Sama, iya.
4: Sampai bernapas itu sakit di tenggorokan, Mbak.
0: Baik. Sudah ada 26 perusahaan yang kena sanksi ini. Pembekuan izin, gimana opininya?
4: Ya, emang bagus lah kalau itu kalau terbukti. Tapi kan kalau nggak terbukti ya gimana, Mbak? Kadang-kadang ada orang iseng sengaja kan sakit hati RPT dibakar misalnya. Bukan istilah PT sendiri yang membakar atau gimana kan. Jelas pada intinya harus gimana ya. Kalau terbukti gak masalah sih. Dibekukan aja. Apalagi jenis cabut sekalian udah aman. Kalau dia sudah dikasih tahu masih begitu aja kan dicabut langsung. Sebab udah kadang beberapa kali mbak, beberapa kali dia kejadian kayak gitu kan. Apalagi tanah gambut mbak, susah juga. Tapi gimana lagi mungkin kan pengawasan udah tepat mbak.
0: Ya.
4: Cuman mungkin waktunya kebakaran dia kurang, itulah, tredor lah kasarnya kan.
0: Ya.
4: Dan seperti masyarakat juga kadang banyak, Mbak. Yang buka lahan dibakar itu banyak.
0: Masyarakat ya.
4: Kita bakar sini, kumpulin, kita potong-potong. Membutuhkan biaya banyak, Mbak.
0: Ya.
4: Kalau nyuruh orang paling 500 ribu per hektar bakar. Nah, kalau punya 10 hektar cuma 5 juta, nongkrong kita di rumah kan gitu.
0: Iya.
4: Cuman, akibatnya kan akhirnya dampaknya banyak, orang banyak itu.
0: Betul.
4: Makanya serba salah sih, Mbak. Orang yang bikin kebun, pingin enak, biaya pengen dikit.
0: Iya.
4: Tertanya dampaknya ke orang banyak.
0: Baik, mendunia ya.
4: Ada untuk, iya, untuk makan, jadilah buah kebun pelan-pelan kan. Ternyata kebakaran meluas.
0: Baik.
4: Nah, makanya kita harus kalau bisa tuh berhati-hati, kan?
0: Ya.
4: Jadi payung sebelum hujan. Ya itu aja mau ya.
0: Terima kasih.
4: Yo, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Menara yang sudah bergabung bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan 26 perusahaan yang terkait dengan karhutlah ini sudah diberikan sanksi administratif yaitu pembekuan izin usaha. Karena memang untuk wilayah Jambi sendiri pendengar ada sumber asap ya. Wilayah di Jambi yang menjadi sumber asap seperti Tanjung Jabung Timur yaitu kawasan Berbak, di Muara Jambi kawasan Kumpe dan Sungai Gelam. Untuk Kota Jambi ini menerima kiriman kabut asap. Terima kasih pendengar Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini. Saya Suci Rahayu dan rekan Brian Aprianto masih temani Anda semua. Selamat pagi. Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, terima kasih untuk kalian tetap bersama kami Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan Jambi pagi ini, selanjutnya ada rekan Beni Wijaya hadir untuk Anda dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Jumat 18 September 2026. Ya pendengar, seperti biasa nih pada Jumat pagi ini kita biasa membicarakan terkait dunia olahraga nih. Seperti apa perkembangan dunia olahraga khususnya di Provinsi Jambi. Dan untuk edisi kali ini kita akan membicarakan terkait target dan juga program PBSI Jambi tahun 2026. Ya terkait tema kita pada pagi hari ini, di sambungan telepon sekarang setelah terhubung bersama kita semua ada Bang Dr. Mezi Arsento SIP MAP yang merupakan Ketua Pengurus Provinsi PBSI Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Mezi.
3: Waalaikumsalam, ya selamat pagi Beni dan seluruh yang hadir di pendengar RRI Jambi.
2: Oke, siap. Gimana kabarnya nih Bang?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar baik.
2: Alhamdulillah, oke baik. Ini mungkin kita langsung saja ke tema kita pada pagi hari ini terkait target dan program PBSI Jambi tahun 2026. Mungkin Bang Mezi bisa sedikit diceritakan nih, seperti apa nih perkembangan dunia bulu tangkis di Jambi sendiri. Silakan Bang Mezi.
3: Baik, terima kasih. Saya Ketua Bulu Tangkis Provinsi Jambi. Hari ini kita memang dalam proses yang namanya pengembangan yang atlet bulu tangkis di Provinsi Jambi. Ada alhamdulillah pada tahun ini kita atlet bulu tangkis asli daerah Jambi itu ada 2 orang yang digembleng di Platnas. Salah satunya putra daerah kita bernama Devin, itu ada di Platnas hari ini 100 besar Indonesia, bahkan internasional. Kemudian ada adik kita Bima. Jadi ada 2 orang.
2: Laki-laki dua-duanya Bang ya?
3: Laki-laki dua-duanya, satu mix double, satu double. Jadi, nah khusus untuk Provinsi Jambi, memang tahun ini kita punya beberapa agenda besar, baik itu kejuaraan nasional maupun kejuaraan provinsi yang masih akan kita persiapkan 2 kejuaraan lagi pada tahun ini. Gitu, yang rencana kita akan laksanakan. Salah satunya Jambi Open Nasional yang ke-6. Nanti udah 6 kali insya Allah Provinsi Jambi menjadi tuan rumah kejuaraan sekelas tingkat nasional yang rata-rata diikuti oleh klub-klub se-Indonesia, kurang lebih biasanya 800 peserta itu se-Indonesia setiap tahunnya.
2: Untuk Jambi Open ini Bang Mezi ya?
3: Ya, untuk Jambi Open.
2: Oke, ini mungkin terkait Jambi Open sendiri nih. Seperti apa nih target dari Provinsi Jambi sendiri terkait perolehan medalinya nih Bang Mezi?
3: Nah Jambi Open ini menarik karena kejuaraan itu dilaksanakan dari tingkat kelompok usia dini. Artinya dari yang 5 tahun sampai ke usia taruna. Ya, ada hampir 21 kategori. Target kita memang Provinsi Jambi paling tidak setiap kategori masuk final ataupun memperoleh juara. Karena memang selain perolehan juara, kita bisa dapat sparring partner yang cukup kuat. Karena pasti dari beberapa klub-klub elit Indonesia turun, seperti Jarum, Axis, kemudian beberapa klub Mutiara Bandung. Jadi artinya ada datangnya pemain-pemain yang dari klub-klub besar ini kan memberikan motivasi semangat juga bagi klub-klub yang ada di Provinsi Jambi. Untuk bisa bersaing dan untuk bisa mengasah skillnya, begitu.
2: Oke, baik. Ini menarik nih, salah satunya menjadi ajang lah untuk pembinaan atlet sejak usia dini nih Bang Mezi ya.
3: Ya.
2: Oke, baik. Ini mungkin silakan.
3: Ya memang kita Provinsi Jambi khususnya pengurus konsen terhadap pengembangan bibit-bibit atlet dari usia dini sampai ke usia taruna, begitu.
2: Oke, baik. Ini mungkin kalau ada pendengar kita yang pengen tahu nih, dan mungkin anaknya ataupun ingin anaknya bergabung mendalami dunia bulu tangkis sejak dini, mungkin seperti apa nih proses-prosesnya? Apakah bisa mendaftarkan di klub atau seperti apa itu, Bang Mezi?
3: Baik. Jadi kalau buat orang tua yang menginginkan anaknya latihan bulu tangkis, memang di awal harus mendaftar di klub-klub yang ada di Provinsi Jambi. Nah, jadi memang mereka harus tergabung di klub, karena ada persyaratan ketika sudah akan mengikuti turnamen, mereka akan memiliki SI. Jadi nomor SI itu untuk sah mereka terdaftar sebagai pemain. Jadi memang tidak bisa ikut klub atau tidak bisa ikut kejuaraan tanpa punya klub. Nah, di situ kalau untuk, bahkan ya, bulu tangkis ini sangat olahraga yang cukup populer. Olahraga ya memang banyak peminat, sehingga kita berharap klub-klub, kalau orang tua ingin mendaftar, banyak klub-klub yang ada di Provinsi Jambi. Jadi bisa langsung mendaftar ke klub-klub tersebut.
2: Oke, jadi bisa dibilang dengan banyaknya peminat, tentu persaingan juga sangat ketat lah gitu, Bang Mezi, ya?
3: Ya, memang persaingan sangat ketat dan tidak bisa secara instan bermain bulu tangkis ini, kan? Karena dia pasti akan dilatih secara teknis, secara fisik. Namun yakinlah potensi dan positifnya, kalau anak-anak kita, kita sekolahkan olahraga khususnya bulu tangkis, banyak kegiatan-kegiatan positif yang tidak hanya hari ini ibaratnya menghindari main gadget, menghindari hanya rebahan, kan begitu. Jadi salah satunya lebih baiknya masukkan anak-anak untuk ikut klub bulu tangkis, begitu.
2: Oke, baik. Nih, kalau kita berbicara tadi, Bang Mezi sempat menyampaikan nih, ada dua orang atlet Jambi yang sedang digembleng di Pelatnas sendiri. Mungkin kita boleh sedikit tahu nih, Bang, mungkin seperti apa nih perkembangan dalam beberapa tahun terakhir dalam level nasional, seperti apa nih, Bang, untuk prestasi-prestasi atlet sendiri nih, Bang, dalam kejuaraan tingkat daerah maupun nasional nih.
3: Oke. Memang atlet kita alhamdulillah setiap tahunnya ada saja yang lolos di beasiswa klub-klub besar di Jawa. Kita tahu klub-klub besar yang banyak melahirkan atlet-atlet nasional itu salah satunya klub Jarum yang ada di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian klub Eksis yang ada di Banten, Jaya Raya. Kemudian klub-klub besar lagi ada Mutiara Bandung. Nah, alhamdulillah kita selalu mendapatkan kesempatan anak-anak kita lolos di seleksi-seleksi beasiswa maupun seleksi-seleksi individu. Nah, ini jenjang karir bagi anak-anak daerah buat semakin meningkatkan prestasi. Karena kita tahu fasilitas klub-klub ini yang lengkap itu tidak ada di daerah. Lebih banyak tersentral di Jawa. Maka dari itu anak-anak kita biasanya ketika sudah juara di level provinsi khususnya di Jambi, tentu harus ditingkatkan lagi level kepelatihannya, akan mencari beasiswa ke klub-klub besar tersebut. Nah, kemudian perkembangan-perkembangan atlet-atlet Jambi, alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, memang kita selalu ada, selalu ada yang masuk Pelatnas. Namun memang di Pelatnas ini makanya ketika digembleng di Pelatnas, mereka harus juga mampu bersaing baik dengan senior, junior, sehingga bisa keluar sebagai atlet yang bisa diandalkan di kancah internasional. Nah, namun kita tetap selalu optimis bagaimana dari atlet lokal di Jambi bisa mendunia. Ya harus kekuatan dari atlet itu sendiri, bagaimana mereka rajin latihan, bagaimana mereka disiplin terhadap latihan, sehingga bisa memunculkan nanti bersaing di kancah nasional. Karena kita tahu puluhan ribu atlet yang ada di Indonesia ini akan terseleksi alam, di puncak level mana mereka mampu tetap bertahan. Nah, di situ kalau menurut saya pengkaderannya dan pelatihannya harus betul-betul intens dan konstan, begitu.
2: Oh, oke, okay. Tapi kalau untuk di Jambi sendiri total klub bulu tangkis ada berapa nih untuk saat ini Bang Mezi?
3: Untuk saat ini hampir rata-rata kalau di kabupaten kota yang paling banyak di kota Jambi, Merangin, Bungo itu mungkin hampir 30 klub untuk di kota Jambi saja. Nah, kalau di kabupaten kota rata-rata 3-5 ya kita sudah klub yang ada di Provinsi Jambi ya 50 klub lebih ya. Kalau yang resmi. Kan ada klub yang terdaftar untuk pembinaan, ada klub yang hanya kelompok dewasa. Nah, kalau yang kelompok dewasa ini kan klubnya mandiri. Tapi kalau klubnya kelompok umur, ini mereka harus wajib terdaftar di PBSI kabupaten kota maupun di provinsi sehingga terikot. Bahkan total atlet kita itu yang sudah terdaftar di SI kita itu kurang lebih sudah ribuan. Kita bahkan peringkat 12 terakhir kemarin se-Indonesia yang sudah memenuhi standar secara SI Indonesia gitu. Sudah cukup besar gitu.
2: Jadi bisa dibilang dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Jambi sudah cukup baik lah untuk klub-klubnya sendiri gitu Bang Mezi ya.
3: Untuk anggota ya, anggota secara anggota yang member PBSI itu kita 12 besar lah di Indonesia.
2: Oke, baik.
3: Kalau ini kan klubnya bersaing karena memang kan antara member sama klub ini kan beda-beda ininya, kualitas ataupun fasilitas ya. Maka dari itu saya bilang tadi kemampuan baik tidak baiknya itu tergantung ngikut tidak ikutnya atlet ini setiap tahun, setiap bulan ikut pertandingan. Nah, kebanyakan kita pertandingan tersentralnya di Jawa.
2: Oke, baik. Nih,
3: tapi di Jambi alhamdulillah dengan kemandirian klub atau kemandirian PBSI kita tiap tahun selalu bisa mengadakan kejuaraan selevel nasional dengan biaya PBSI dan biaya sponsor yang tidak mengikat. Itu salah satu prestasi yang kita selalu pertahankan.
2: Oke, baik. Nih mungkin kalau kita berbicara terkait atlet sendiri nih, tentu salah satu yang membuat gairah atlet tetap bertahan itu tentu adalah kompetisi. Mungkin untuk kompetisi lokal sendiri, untuk kondisi di Provinsi Jambi seperti apa nih, baik di kabupaten kota Bang Mezi?
3: Alhamdulillah untuk tahun 2026 ini, khususnya kita kemarin melewati Agustus, itu hampir 8 turnamen, baik level kabupaten, kota, maupun level nasional, atau level level Sumatera. Kemarin-kemarin kejuaraan di Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, Merangin, Muara Bungo, hampir rata-rata. Jadi turnamen baik level lokal maupun level Sumatera lah, paling tidak di level kabupaten kota, itu sudah bagus. Lagi bagus-bagusnya di tahun ini untuk kejuaraan-kejuaraan lokal. Belum lagi kita menunggu dua kejuaraan besar yang disiapkan oleh provinsi, yaitu yang pertama Kejurpro, yang memang kejuaraan wajib diikutin buat masuk ke Jurnas. Kemudian baru Jambi Open buat level nasional. Nah, ini dipersiapkan buat anak-anak kita semangat dalam kepelatihan, sehingga mereka bisa mengasah kepelatihan tersebut, habis latihan ikut kejuaraan mampu mengukur sebatas mana hari ini kemampuan-kemampuan adik-adik kita begitu.
2: Oke, baik. Nih tentu dengan segala hal yang hal-hal positif yang terjadi tentu juga ada tantangan baik dari segi pembinaan maupun dari segi mungkin kondisi fasilitas dan sarana latihan bulu tangkis di Jambi sendiri pada saat ini. Mungkin kita tahan sebentar Bang Mezi, kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
6: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Tadi kita udah berbincang nih dengan Bang Mezi terkait perkembangan dunia bulu tangkis di Provinsi Jambi sendiri. Halo Bang Mezi.
7: Ya, halo.
6: Oke, baik. Ini mungkin tadi kita sudah sempat berbincang nih terkait perkembangan-perkembangan dan juga program-program pembinaan yang tentu saja yang telah dilakukan dari PBSI sendiri. Mungkin saya mau coba tanya terkait kondisi fasilitas dan sarana latihan bulu tangkis di Jambi pada saat ini seperti apa nih Bang Mezi? Apakah sudah memenuhi standar atau gimana nih?
7: Baik, untuk sarana-prasarana kita di Provinsi Jambi untuk pelatihan sudah cukup baik. Dengan terlihat banyaknya hall-hall badminton khususnya swasta yang tumbuh dan lahir lah ya di Provinsi Jambi. Namun di fasilitas pemerintah atau fasilitas milik provinsi atau milik Pemprov ini kita mengalami kesulitan bersaing dengan tingkat nasional. Contoh pada tahun 2024 kita mendapat apresiasi tuan rumah Sirnas Nasional. Pada saat itu kita kebingungan untuk mencari venue yang layak melaksanakan kejuaraan secara nasional dan internasional. Itu kita belum punya. Beda dengan provinsi tetangga yang memang sudah pernah melaksanakan perhelatan nasional dan internasional seperti Sumatera Selatan, mungkin Riau yang pernah tuan rumah PON, Sumatera Barat. Tapi pada saat itu kita laksanakan di gedung olahraga, di GOR. Namun memang pada saat itu beberapa kendala karena kita tidak punya spek khusus. Kejuaraan bulu tangkis itu kan harus punya standar. Berapa tribunnya, berapa lapangannya, kemudian nanti disorot TV. Karena itu bagian dari persyaratan, maka kita cukup kesulitan kalau sifatnya untuk melaksanakan kejuaraan yang bersifat nasional maupun internasional. Namun kita juga tidak pesimis kalau terkait fasilitas kepelatihan khususnya Provinsi Jambi. Di PBSI saja kita diberikan mandat ataupun mengelola ada fasilitas dua lapangan yang ada di gedung Wanagraha Simpang Pule. Itu fasilitas milik Provinsi Jambi yang hari ini dikelola PBSI. Untuk fasilitas, saya rasa di kabupaten kota juga tidak kalah bagus-bagus kok. Bahkan kita lagi lihat kemarin level-level nasional juga pernah kita laksanakan di Kabupaten Muara Bungo. Itu juga fasilitasnya sudah cukup bagus. Maka tinggal kita tingkatkan kalau kita mau melaksanakan kejuaraan level internasional. Nah itu yang masih kita agak repot kita, berat. Misalnya terakhir kemarin ada Polytron Indonesia Master di Kalimantan Barat. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan dan menjadi tuan rumah itu dengan keterbatasan-keterbatasan fasilitas. Nah mungkin nanti ke depan mudah-mudahan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak-pihak yang memang konsen terhadap pengembangan bulu tangkis di Provinsi Jambi.
6: Oke, baik. Ini mungkin sejauh ini seperti apa nih dukungan dari pemerintah dan mungkin tentu saja harapan dari PBSI Jambi sendiri nih, Bang Mezi?
7: Iya, harapan kita memang kemarin pada kepengurusan sebelumnya sudah sempat ingin melakukan pembangunan gedung yang bertaraf internasional. Nah, kita harapkan dan kita dorong semoga pemerintah provinsi dengan kepemimpinan hari ini bisa menyediakan fasilitas gedung olahraga yang bertaraf internasional, sehingga ketika kita pengurus PBSI mengajukan kejuaraan-kejuaraan internasional, kita sudah tidak minder karena kita punya fasilitas itu gitu. Karena kalau kita mengharapkan gedung-gedung yang ada hari ini, mungkin belum untuk khususnya kejuaraan bulu tangkis bersifat internasional dengan beberapa standar-standar yang sudah ditentukan oleh BWF ya, Badminton World Federation, itu ada standarnya. Nah, kita berharap dukungan fasilitas pasti. Yang kedua, dukungan daripada pembiayaan. Karena kita tahu yang namanya pembiayaan dan peningkatan atlet-atlet ini cukup mahal, maka semoga

0: ketika kepelatihan itu salah satu indikator yang sukses buat atlet-atlet berprestasi. Nah, kita Provinsi Jambi setiap tahun itu melaksanakan dan membuat program kepelatihan pelatih namanya, yang memang didukung oleh pemerintah, kemudian oleh PBSI pusat, sehingga kita pelatih ini wajib bersertifikasi atau bersertifikat. Nah, ini juga kita dorong buat levelnya, ada beberapa level pelatih, level 1, 2, 3. Kalau level 1 dia batas provinsi, level 2 dia sudah naik, bahkan bisa melatih sampai ke internasional. Dan yang menariknya hari ini, Bung Benny, banyak pelatih-pelatih atau mantan-mantan atlet dari Provinsi Jambi yang menjadi sparring partner di beberapa negara.
1: Jadi udah tembus internasional gitu, Bang?
0: Beberapa negara sudah tembus internasional. Banyak yang ada di Dubai, di Qatar, di China, di Singapura, di Malaysia, karena orang tahu yang namanya atlet dari Indonesia itu bagus-bagus gitu. Sehingga mereka membutuhkan sparring partner. Bahkan ada atlet dari Jambi itu hari ini menjadi pemain di Dubai. Itu partnernya Axelsen. Jadi sudah juga berprestasi malah di sana untuk ikut klub. Jadi ya kita sebenarnya bangga, karena sebenarnya PR-nya nanti pasca mereka, kan kadang banyak juga bibit-bibit dari usia dini sampai nanti mentok mereka menentukan pilihan mau tetap berkarir di dunia atlet atau berkarir di dunia prestasi atau dunia pekerjaan. Salah satunya nilai-nilai kepelatihan dalam saat melatih bulu tangkis ini menambah. Kadang-kadang fisiknya baik, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara. Banyak sekali atlet-atlet kita Jambi yang menjadi profesi yang bagus-bagus. Ketika menjadi atlet, seiring sejalan, yakinlah ketika anak-anak ini digembleng dengan kegiatan positif, khususnya menjadi atlet, insya Allah tidak menyusahkan orang tuanya ke depan. Dan kita juga tenang kalau anak-anak kita dididik menjadi atlet gitu.
1: Jadi
0: saya lihat begitulah ya, untuk khususnya kepelatihan Indonesia Jambi sudah cukup baik, dan hari ini kita berharap munculnya bibit-bibit unggul yang mampu membanggakan Provinsi Jambi.
1: Baik. Jadi bisa dibilang daripada anak-anak muda kita mengisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tentu saja dengan kegiatan salah satunya olahraga ini dapat memberikan hal-hal yang positif lah gitu, Bang Mezi ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Ini mungkin salah satu yang menjadi tantangan lah di Provinsi Jambi sendiri terkait atletnya. Dalam beberapa cabang olahraga pun ada banyak atlet yang berpindah provinsi. Mungkin apakah bulu tangkis juga mengalami hal yang sama gitu, Bang Mezi?
0: Iya, pernah ada kejadian. Kita kan kita itu perhelatan paling baik, paling hebatnya di level provinsi itu kan adalah mewakili provinsi untuk di tahap PON. Jadi waktu 2024 kita pernah menjadi, kita lolos waktu Porwil seleksi wilayah untuk atlet putra beregu masuk ke PON di Sumatera Utara dan Aceh. Namun dalam perjalanan dua atlet kita dipanggil pelatnas. Regulasi daripada pemain di level PON khusus untuk cabang bulu tangkis, atlet yang masuk pelatnas tidak boleh main di PON. Sehingga ketika atlet kita dipanggil ke PON, maka kita akan kehilangan potensi medali, udah pasti. Nah, kita juga harus menyadari itu untuk kebaikan kita, ikhlas. Tapi kehilangan momen, padahal pada saat itu Jambi ini selama kepengurusan belum pernah mendapatkan medali, baik itu level perunggu, perak maupun emas di PON. Nah, ini menjadi catatan dan PR, karena memang prestasi

0: prestasi atlet-atlet yang ada di provinsi-provinsi di Jawa. Tapi kita masih bisa bersaing. Harapan saya pada saat itu, ya tiga besar kita bisa dapat. Ya, namun pada kenyataannya atlet kita ditarik oleh pelatnas. Ya, kita harus ikhlas. Maka momen itu belum tentu terjadi di 2028. Yeah. Nah, PR kita hari ini adalah mempersiapkan untuknya, khususnya pengurus provinsi, mempersiapkan Porwil. Karena ketika Porwil ini kita lolos, kita akan dapat tiket PON. Nah, ini menjadi PR dan catatan PBSI khususnya di Jambi pada tahun 2027-26 ini, sehingga kita mampu meloloskan atlet kita ke PON. Nah, itu tidak bisa instan. Ini kita betul-betul memotret atlet-atlet bersaingnya seperti apa, motivasi dan semangatnya bertandingnya seperti apa, dan khususnya bonus. Alhamdulillah pemerintah provinsi juga, yang ketika atlet-atlet berprestasi di level PON, nah, maka itu juga mengantisipasi supaya atlet tidak pindah provinsi. Nah, begitu. Tapi bedanya di PBSI, karena kita Jambi ya. Iya. Jambi ini kan dalam 10 besar peringkat untuk bulu tangkisnya. Karena hampir rata-rata, ya mohon maaf, peringkat 1 sampai 5 itu ada di Pulau Jawa.
1: Iya.
0: Nah, tapi di 2024 kita masuk 5 besar untuk beberapa atlet. Hanya saja ketika regulasi di PBSI itu atlet pelatnas tidak boleh bermain di PON. Nah, di situ kita cukup kecewa karena kita enggak punya lagi atlet yang bagus gitu.
1: Iya.
0: Mungkin itu ya kalau keluh kesah dari pengurus PBSI Provinsi Jambi pada pengurusan 2024 pada PON. Puncak karir daripada mengurusin organisasi itu adalah sukses pada saat mengantarkan atletnya masuk pelatnas ataupun atletnya masuk PON. Mungkin itu Bung Benny.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang tentu saja atlet yang dipanggil ke pelatnas tentu merupakan atlet-atlet terbaik dari Jambi sendiri gitu, Bang Mezi ya?
0: Terbaik dari Jambi dan latihan yang sudah digembleng di Jawa. Jadi memang ya sudah, berarti kita tidak bisa berharap mendapat medali. Tapi atlet kita masuk pelatnas, itu salah satu kebimbangan kita gitu.
1: Oke, baik. Ini mungkin terakhir nih Bang Mezi untuk pertanyaan penutup kita nih. Seperti apa nih closing statement ataupun harapan dan pesan-pesan Bang Mezi sendiri kepada generasi muda Jambi nih yang ingin menekuni dunia bulu tangkis nih?
0: Ya, pesan dan kesan saya dalam dunia bulu tangkis, karena saya juga berawal dari bulu tangkis, atlet yang dididik pada saat masih usia dini. Olahraga itu penting. Kemudian pilihannya tergantung kita. Karena kalau memilih bulu tangkis sudah pasti harus siap dengan konsekuensi disiplin dalam latihan. Harus siap konsekuensi dengan disiplin terhadap latihannya, harus betul-betul intens. Dan saya berharap anak-anak muda Jambi, ayo bergerak, ayo berolahraga. Karena salah satu olahraga kerakyatan yang ada di Indonesia adalah olahraga bulu tangkis. Olahraga yang sangat dicintai masyarakat. Maka dari itu kami berharap generasi muda lahir dan tumbuh, khususnya bisa menjadi atlet dan kedepannya menjadi generasi yang benar-benar bermanfaat bagi orang banyak. Itu statement closing dari saya.
1: Oke, baik. Nih sebelumnya terima kasih nih Bang Mezi udah menyempatkan untuk bergabung bersama dialog kita pada pagi hari ini. Sukses selalu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama-sama, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, itu tadi pendengar perbincangan kita bersama dengan Ketua Pengurus Provinsi Pengprov PBSI Jambi, ada Bang Mezi Arsento. Nih, tadi kita udah berbincang nih terkait perkembangan dunia bulu tangkis di Provinsi Jambi sendiri. Yang mana untuk mengembangkan ke arah hal-hal yang positif tidak bisa dari PBSI sendiri, tentu sinergitas dari setiap lini baik dari pemerintah maupun masyarakat juga tentunya dapat memajukan bulu tangkis di Provinsi Jambi. Ya Beni, saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian dialog Jambi menyapa pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Baik, pernah Anda masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Benar, kami sedang mencoba untuk hubungi Prakirawan BMKG Sultanta Jambi ya, untuk info prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pagi ini. Baik, kami sudah tersambung mendengar bersama rekan Prakirawan BMKG Sultanta Jambi, rekan Hari Taufik Kurniawan sudah ada di ujung telepon ya, untuk bersama terkait dengan prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Baik, masih kami terputus ya telepon kami dengan rekan BMKG Sultanta Jambi. Baik, kami kembali mencoba untuk menghubungi rekan prakirawan BMKG Sultanta Jambi ya. Untuk kebersamaan pagi ini pendengar, kita akan memperbarui terkait dengan prakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Rekan Hari, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, rekan Hari, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo. Ya. Iya, silakan info ya, perakiran cuaca ya, dan hotspot. Silakan rekan Hari.
3: Baik, perakiran cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi 18 September 2026. Untuk pagi hari secara umum cuaca udara kabur. Kemudian siang hingga sore hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 78%. Dan permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km/jam. Perakiran

0: Ya, baik. Sepertinya kami kesulitan sinyal ya, hubungan kami dengan rekan Hari ini, perakirawan BMKG Sultanta Jambi ya. Karena ya kita coba untuk perbarui informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang terpantau oleh rekan perakiraan BMKG. Untuk pagi ini pendengar, diperbarui pada pukul 8 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat ya. Kami kembali mencoba untuk menghubungi rekan perakiraan BMKG Sultanta Jambi, rekan Hari. Rekan Hari, terputus teleponnya, silakan. Halo.
1: Baik, perakiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi. Halo, ya.
0: Iya.
1: Apakah suara terdengar?
0: Iya, terdengar. Silakan.
1: Perakiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Jumat 6 untuk pagi hari, cuaca udara kabur dan siang ini kabur dan potensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Udara berkisar antara 2 hingga 30 derajat Celcius, gelombang udara berkisar antara 45 hingga 78%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 20 km/jam. Ini lembab dalam kategori kendang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,2 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 7 Maret 2006, terdapat 295 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 3 titik panas, Kabupaten Bungo 10 titik panas, Kabupaten Kerinci 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 32 titik panas, Kabupaten Sarolangun 30 titik panas, Kabupaten Tanjung Barat 31 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 78 titik panas, dan Kabupaten Tebo 108 titik panas. Demikian Mbak informasi yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas. Itu pendengar info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang telah disampaikan rekan perakiraan BMKG Sultanta Jambi Hari Taufik Kurniawan terkait dengan pantauan hotspot atau titik panas terdapat 295 titik panas tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Dan terbanyak pendengar ada di Kabupaten Tebo 108 titik panas, Tanjung Jabung Timur 78 titik panas. Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi.
2: Jambi pagi ini.
3: Info cuaca.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Bumi Pro 1 RRI Jambi. Ada mendengar saat sekarang 14 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami kabarkan pendengar terkait dengan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus Kementerian Agama mengungkap penggunaan uang yang disebut berasal dari fee percepatan haji dan mengaku membeli rumah dan ruko menggunakan uang tersebut. Ya, pengakuan disampaikan saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU pada KPK Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan barang bukti berupa rumah mewah kepada mantan Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina Penyelenggaraan Haji khusus Kemenag Rizky Visa Abadi. Ya, jaksa kemudian menggali informasi mengenai kepemilikan dan sumber dana yang digunakan untuk membeli aset tersebut. Ya, pernah disampaikan bahwa rumah yang dimiliki yaitu rumah mewah itu dibeli dengan harga sekitar 3 miliar rupiah lebih. Tidak hanya rumah, Rizky juga mengaku memiliki ruko yang dibeli dengan harga sekitar 1 miliar rupiah. Dan membenarkan bahwa sumber dana pembelian rumah mewah dan ruko itu berasal dari fee percepatan haji. Ya, pendengar, selain Rizky juga ada Agus Safi'i yang juga mengaku begitu membeli mobil Toyota Fortuner serta rumah menggunakan uang yang disebut berasal dari fee percepatan haji. Ya, mobil Fortuner yang dibeli pada 2024 harganya sekitar 550 juta. Dan juga mengaku membeli rumah di wilayah Yogyakarta pada 2024 senilai 1 miliar rupiah. Dananya dari biaya percepatan, begitu, fee percepatan haji. Ya, selain rumah dan mobil, juga diakui biaya pembangunan rumah kos miliknya juga bersumber dari fee percepatan haji. Total dana yang dikeluarkan untuk membangun rumah kos disebut mencapai 583 juta rupiah.

0: pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
1: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih hadirkan informasi di Kabar Sama untuk Jambi pagi ini ya di Jumat 18 September 2026. Kali ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto ini akan menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga atau BTT sebesar 760 miliar rupiah dan ini digunakan untuk menopang penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah. Tambahan dana darurat dialokasikan untuk 7 provinsi serta 35 kabupaten kota terdampak. Ya, alokasi tambahan anggaran 760 miliar rupiah tersebut penanganan merupakan bentuk dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap instrumen BTT pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat bencana. Selain bantuan karhutla, Presiden Prabowo juga melipat gandakan dana bantuan tidak terduga untuk penanganan bencana di 8 kabupaten di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur.

0: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
1: Oi, oi, bu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu akan sampah di siku? Bahaya kok kamu.
2: Bapak tak nengok aku kok lagi ngapo.
1: Ngapo?
2: Makan sampah, Pak. Tak nampak mata bapak tu.
1: Aduh, bu, bu. Iko kok tak boleh makan sampah di siku kok, bu. Iko kok di bawah tiang sutet. Bahaya, bu. Aduh.
2: Ngapo pula tak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Tak ngerti ni anakku, Pak.
1: Membakar sampah hari siku kok bahayanya, bu. Iyo ni anakku, kok ibu bisa kena pidana kok?
2: Oh, macam tu, Pak Iyo. Baru tahu pula aku, Pak.
1: Iyo, bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Tower itu bisa roboh, semua orang mati lampu.
2: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak.
1: Aduh.
2: Ambonian bahaya, Pak.
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Pro 1, Gan

Baik, Bram masih hadirkan informasi untuk Anda di Kabar Sama untuk Jambi pagi ini. Iya, benar, kali ini terkait dengan satu informasi operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak di Selat Sunda akhirnya dihentikan. Langkah ini diambil pendengar setelah tidak adanya temuan signifikan selama 10 hari proses pencarian 5 jurnalis dan 3 kru speedboat tersebut. Ya, pernah disampaikan Gubernur Banten Andra Soni bahwa ada 13 objek yang ditemukan selama operasi pencarian dilakukan, tapi tidak berkaitan dengan speedboat yang digunakan, yaitu speedboat Aru Padatu 1. Dari penyampaian Basarnas menyatakan bahwa operasi pencarian tersebut dinilai tidak efektif dalam proses pelaksanaannya. Dengan demikian, operasi pencarian harus dihentikan. Ya, meski demikian, pendengar, operasi SAR tidak menutup kemungkinan kembali dibuka apabila masyarakat menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang berkaitan dengan keberadaan korban. Ya, ada 5 jurnalis dan 3 kru speedboat yang hilang kontak di Selat Sunda. Setelah 10 hari, pendengar, akhirnya dihentikan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati

0: apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran? Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, pernah tiba di satu informasi penuntas kebersamaan ya untuk edisi hari ini pendengar di Jumat 18 September 2026. Kali ini pendengar kami sampaikan terkait dengan perwakilan dari koalisi MBG Watts Annette Mau mengungkap ada 3 kecacatan dalam pelaksanaan dan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Ketiga cacat itu disebut, satu, tidak adanya aturan perundang-undangan resmi yang melandasi pelaksanaan MBG. Kemudian tidak adanya simulasi atau piloting sebelum program MBG diterapkan secara nasional. Dan yang ketiga, pelaksanaan MBG syarat konflik kepentingan terutama terkait dengan dapur atau SPPG-nya. Ya, MBG disebut memiliki nilai kegawat daruratan seperti bencana, tetapi bukan disebabkan oleh alam, melainkan oleh desain yang sudah cacat sejak awal. Yang sejak awal juga pada 6 Januari 2025 ya, MBG itu diluncurkan. Banyak juga kemudian ditemukan adanya kasus keracunan di berbagai daerah di Indonesia. Ya, pendengar, aturan perundang-undangan mengenai program makan bergizi gratis MBG ini baru ditetapkan pada 17 November 2025. Jadi sekitar 11 bulan setelah program MBG berjalan, kemudian baru ada aturan, yaitu peraturan Presiden Perpres nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, terkait dengan uji coba atau piloting program MBG juga mendapat perhatian dari koalisi MBG Watts ya, bahwa uji coba proyek perintis atau pelaksanaan suatu program dalam skala kecil ini perlu dilakukan untuk memastikan berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara luas atau bahkan massal, bahkan menjadi program nasional. Seharusnya MBG dilaksanakan secara bertahap, mulai dari skala daerah baru kemudian skala nasional. Baiklah, terima kasih untuk Anda yang bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Terima kasih untuk mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Jumat 18 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk bincang siang di edisi hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang saat ini sedang mendengarkan Pro Sotra di Jambi, Nono ucapkan terima kasih untuk semuanya. Salam bahagia, salam sehat untuknya. Pas banget di hari ini kita bersama untuk bincang sehat ya yang pastinya. Dan juga di studio sudah hadir narasumber untuk menemani kebersamaan kita. Ada Ibu Dr. Dr. Elviani SP PPD KGH ya, dokter spesialis penyakit dalam konsultan ginjal dan hipertensi. Langsung saja Nana sapa. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Selamat siang. Apa kabar hari ini Bu Dokter cantik?
1: Insyaallah sehat.
0: Alhamdulillah sehat itu yang penting ya Bu Dokter.
1: Iya,
0: kalau kita sehat mau kemana-mana itu enak.
1: Iya,
0: terus ngobrol juga nyambung ya Bu Dokter ya.
1: Benar sekali.
0: Iya. Hari ini Bu Dokter kayaknya ditemani oleh Ibu Dayang-Dayang juga ya, yang menemani kebersamaan kita. Kirain Bu Dokternya sendirian kesini jalan kaki karena kan prakteknya deket ya di Rumah Sakit Raden Matahir. Ternyata naik kendaraan juga ya.
1: Panas.
0: Ketahuan ya kan. Oke, dan di bincang siang kita hari ini akan mengangkat topik terkait pengaruh pola hidup bagi kesehatan ginjal. Oh ternyata itu penting ya, dan harus kita ketahui juga ya Bu Dokter ya.
1: Benar.
0: Oke, dan nanti untuk adik pendengar yang mau bergabung boleh di layanan telepon kami di 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita di 0813-1744-0803. Nah untuk pendengar semua dan juga untuk Ibu Dokter nih, sebelum kita lanjutkan ke topik bahasan kita, pendengar di rumah juga ingin tahu mungkin ya terkait Bu Dokter sendiri kan sebagai spesialis. Nah ini untuk sekolah spesialis sendiri ini gimana nih Bu Dokter, berapa lama dan lumayan juga ya Bu Dokter ya, silakan bisa dibagi juga untuk pendengar juga yang ingin tahu nih seperti
1: apa. Iya Mbak Nana, jadi kalau sudah selesai SMA kita pasti ngambil sekolah S1 kedokteran. Ya. Nah itu biasanya rata-rata di 4-5 tahun ya.
0: 4-5 tahun.
1: Nanti setelah itu baru jadi dokter. Kemudian tuh Mbak Nana kan dengar-dengar cerita ya ada internship sekarang.
0: Yang heboh-heboh.
1: Iya. Kalau saya dulu enggak, bukan internship, saya dulu PTT. Jadi setelah PTT 3 tahun, saya kemudian mengambil spesialis penyakit dalam. Nah, untuk spesialis penyakit dalam sendiri kita juga 8-10 semester. Oh. Jadi 5 tahun. Jadi udah kalau dikumpul itu udah hampir 11 tahun ya Mbak Dana.
0: Aduh,
1: ya.
0: Lumayan panjang ya waktunya ya.
1: Baru jadi spesialis penyakit dalam. Dan khusus untuk spesialis penyakit dalam itu kita ada 11 divisi.
0: 11 divisi.
1: Salah satunya adalah ginjal hipertensi. Dan saya tahun 2022 kemarin baru masuk di UNSRI dan selesai pada Juli 2025. Jadi ada 6 semester lagi untuk menjadi konsultan ginjal.
0: Jadi prosesnya
1: karena kebetulan ini kan konsultan ginjal kita di Jambi cuma baru satu waktu itu Dr. Hasan Basri. Sementara Mbak Nana tahu sendiri kan pasien ginjal itu
0: banyak. Dan akhirnya Bu Dokter ya yang akhirnya bisa menjadi bantu, teman ya, juga ya, membantu ya. Karena makanya Ibu Elvi atau Ibu apa?
1: Panggilannya Dr. Elvi sih biasanya.
0: Elvi.
1: Tapi kadang juga ini teman-teman saya termasuk staff saya suka manggil mami karena saya sudah tua kali ya.
0: Nggak kelihatan tua, jangan bilang tua-tua kan yang lain nggak pada lihat nih langsung ya. Kalau dari saya tuh apa sih nih usianya segini-segini deh. Baik, Dr. Elvi, kita akan memperbincangkan terkait pengaruh pola hidup bagi kesehatan ginjal. Wow, ini memang penting banget nih, terutama untuk yang masih muda-muda. Bukan hanya muda aja sih, kita-kita yang udah berumur juga ini penting juga untuk mengetahui seperti apa sih dan juga seberapa penting peran pola hidup dalam menjaga kesehatan ginjal itu sendiri, Dok.
1: Iya. Mungkin Mbak Nana kita jelaskan dulu ya sama pemirsa semua bahwa ginjal itu organ yang paling penting selain jantung ya. Dan sebenarnya semua organ sih penting, tapi ginjal itu adalah organ dua biji seperti biji kacang di daerah pinggang kita. Dan itu punya peran yang sangat penting, yaitu membuang racun dulu yang pertama ya. Membuang racun. Kita setiap hari menghasilkan hasil metabolisme kita menghasilkan racun yang harus dibuang oleh ginjal, apalagi kalau makanan kita seandainya banyak dalam tanda kutip nih racun. Ya, kita sekarang kan lihat ya banyak makanan-makanan yang aneh-aneh. Saya juga sering lihat anak muda itu makanannya jenisnya entah apa-apa. Nah itu kita

0: juga harus dibuang oleh ginjal.
1: Iya.
0: Nah, selain itu juga ginjal ini menyeimbangkan cairan. Nah, jadi makanya tadi saya kan gak mau jalan kaki karena saya takut dehidrasi.
1: Oh iya iya iya, cuacanya juga panas sekali ya.
0: Salah
1: iya,
0: satunya
1: iya.
0: itu. Jadi ginjal itu salah satunya adalah menyeimbangkan. Jadi pada orang-orang dengan penyakit ginjal itu seringkali gangguan regulasi dari ginjal cairannya sehingga dia ada sembab. Nah, itu tadi. Dan kalau sudah ada racun dalam tubuh pasti akan mual muntah. Nah, itulah kenapa kemudian kita sangat perlu menjaga ginjal ini, karena ginjal ini sangat baik sekali loh Mbak Nana. Sampai kerusakan itu di atas 15% dia belum memberikan gejala.
1: Oh, 15% ya.
0: Tapi kalau sudah di bawah 15% fungsi ginjalnya tinggal sisanya, nama kita sebut dengan residual kidney function, jadi fungsi ginjalnya hanya tinggal 15%, kita harus menyiapkan pasien untuk cuci darah.
1: Astagfirullah.
0: Ya, karena kan kita setiap hari menghasilkan racun, tadi saya bilang. Kemudian juga untuk menyeimbangkan cairan. Jadi kalau seandainya pasien-pasien dengan ginjal, rata-rata kan itu keluhan mereka mual, muntah, kemudian sembab, ataupun kencing loh. Nah,
1: oh, itu ciri-cirinya.
0: Ini jadi
1: ya?
0: Kalau Mbak Nana lagi siaran nih, jangan tahan kencing.
1: Oh, enggak boleh ya, dong.
0: Jangan lupa minum.
1: Bawa-bawa itu.
0: Iya, karena seringkali kan karena merasa di ruangan
1: ber-AC
0: nggak terasa haus kali ya, padahal nanti kita bisa mendeteksi adanya masalah dengan ginjal kita dengan melihat air kencing kita saja. Apakah warnanya terlalu jadi kuning pekat, atau memang jumlahnya sedikit, dan yang paling penting itu kalau ada busa, hati-hati loh. Nah, itu berarti ada sesuatu yang dibuang dalam terlalu tubuh banyak oleh ginjal. Salah satunya protein sih, itu yang menyebabkan dia berbusa.
1: Oke, jadi itu dia pendengar. Ada apa namanya ciri-ciri dari ketika kita mengidap namanya penyakit ginjal begitu ya dok ya. Dan tadi yang terakhir ada apa? Pipis air kencingnya, itu ada busanya. Jadi bisa dilihat ada nggak ya? Sekali habis nyuci ada busa. Itu beda lagi. Jangan sampai ya. Pas konsultasi, kenapa? Ini dok, tadi saya pas pipis kok ada busanya. Ternyata habis nyuci ya. Pakai ini namanya untuk pembersihnya. Nah, untuk ini sendiri nih dok, kondisi penyakit ginjal di Indonesia sendiri saat ini seperti apa nih dok? Trennya terus meningkat atau menurun nih dok?
0: Ya, sampai saat ini memang saya tidak bawa data yang lengkap ya Mbak Nana ya, tapi seringkali itu kita selalu disajikan oleh data bahwa semakin hari semakin banyak pasien-pasien dengan gagal ginjal. Bahkan semakin hari ini di Raden Matahir aja kan, atau di rumah sakit mungkin yang ada fasilitas cuci darah sering bilang penuh ya. Nah, itu pertanda bahwa sudah banyak pasien-pasien penyakit ginjal kronis yang sudah pada tahap akhir, atau yang kita sebut terminal stage, di mana pasien itu sudah memerlukan terapi pengganti ginjal. Nah, salah satunya itulah dengan cuci darah yang pakai mesin yang sering disebut orang dengan HD atau hemodialisis gitu. Walaupun sebenarnya banyak sih, ada dua lagi sih modalitas kita untuk terapi pengganti ginjal, yaitu dengan cairan perut atau yang kita sebut dengan CAPD, peritoneal dialisis. Tapi satu lagi ada dengan transplantasi ginjal atau cangkok ginjal. Tapi dua metode itu, baik CAPD maupun transplantasi ginjal, kan tidak mudah, tidak segera mungkin. Yang selalu ready itu adalah hemodialisis atau HD.
1: Jadi ada prosesnya juga begitu ya dok ya?
0: Iya, jadi itu trennya sekarang meningkat terus Mbak.
1: Ya,
0: dan bahkan sekarang dulu dibilang karena sudah tua fungsi ginjalnya mulai menurun ya. Tapi sekarang malah yang penderita gagal ginjal kronis itu sudah merambah ke anak-anak usia usia 15 sudah ada. Inilah kemarin saya rencananya sih mau berduet sama teman saya Dr. Yoza Frenola ya, spesialis anak, tapi enggak tahu mungkin beliau ada keperluan. Karena sekarang ini memang kecenderungan bahwa penderita gagal ginjal itu juga ke usia-usia yang lebih muda.
1: Usia berapa tuh biasanya dong?
0: Itu kita pernah dapat pasien yang usianya 15 tahun ya. 15 tahun sudah menderita gagal ginjal, sudah harus cuci darah. Nah, bayangkan itu ya Mbak, berapa lagi umurnya ya. Memang sih kita kalau soal umur kan masalah urusan dari Allah ya. Tetapi kan kita setidak-tidaknya kalau sudah dia cuci darah, berarti produktivitasnya sudah berkurang. Karena dia harus dua kali seminggu ke rumah sakit. Kemudian selama di rumah sakit itu paling nggak 4-5 jam harus cuci darah.
1: 4-5 jam harus cuci darah.
0: Jadi kan benar-benar bayangkan kalau generasi muda kita di usia-usia sudah 20 tahun sudah harus mengidap gagal ginjal.
1: Silakan untuk pendengar yang mau bertanya di 0819707 dan juga di pesan singkat kita di 0813

0: 03. Tapi mengapa ya Bu Dokter ya, banyak orang yang baru menyadari ataupun mengetahui mengalami penyakit ginjal ketika kondisinya ini sudah cukup parah nih Dok? Seperti apa nih Dok?
1: Iya, karena tadi seperti saya bilang Mbak, ginjal kita ini paling baik. Terus dia ada dua yang saling mendukung. Jadi artinya kalau seandainya satu ginjal mengalami kelainan, ginjal yang berikutnya ada untuk membantu begitu. Nah, gejala-gejala ginjal itu sendiri itu tidak spesifik ya. Jadi misalnya ada keluhan lemas, letih, lesu, pucat, kemudian mual, muntah. Seringkali saya datang pasiennya malah keluhannya malah ke lambung. Ini saya mual muntah Dok, saya sudah punya penyakit mah katanya.
0: Iya, ringan pasti ke situ ya Dok ya.
1: Kemudian ini Dok saya lemas, pucat, mungkin ya karena saya kurang makan ya. Nah, selain seperti itu, padahal begitu kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal dengan memeriksa ureum, kreatinin serta urinnya, kencingnya, nah itu sudah ada gejala ke arah penyakit ginjal. Nah, yang paling penting ini Mbak Nana, kita harus tahu nih kita berada di resiko enggak, di faktor resikonya enggak untuk terjadi gagal ginjal. Nah, faktor resikonya salah satu yang paling besar itu, dua yang paling besar itu adalah hipertensi dan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis.
0: Jadi harus diwaspadai kita ya,
1: harus
0: jangan
1: waspada
0: sampai
1: kalau seandainya kita punya tekanan darah tinggi atau hipertensi ataupun kita punya penyakit diabetes atau penyakit kencing manis ya, mungkin istilah yang lebih populer di masyarakat.
0: Oke, baik. Lalu Dok, tadi kan kita membahas terkait seberapa penting pola hidup. Nah, kalau untuk pola makan sendiri ini terhadap kesehatan ginjal bagaimana Dok?
1: Ya, jadi yang paling penting itu adalah air.
0: Air,
1: iya. Jadi kita tidak boleh kelebihan cairan, tapi juga tidak boleh kekeringan, gitu ya, kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, kalau kita masih punya fungsi ginjal yang baik seperti saat ini ya, mungkin Mbak Nana dan saya insya Allah ya, nah itu kita butuh minimal 2 liter minum sehari semalam ya. Tapi sebenarnya berapa sih sebenarnya kebutuhan cairan itu harus kita lihat dari produksi kencing kita sendiri. Jadi Mbak Nana bisa hitung tuh berapa sih kebutuhan kencing saya, kita lihat bahwa produksi kencing kita dari pagi kemarin sampai sore, sampai malam. Terus nanti kita tambahkan untuk pengeluaran dari keringat. Nah, itulah jumlah minum yang minimal harus kita minum ya. Tapi kalau misalnya kita lagi sembab, itu harus lebih kurang. Nah, itu cairan yang pertama. Terus yang kedua, makanan nih. Nah, kita ini kan sekarang sering ada makanan-makanan yang saya sendiri juga nggak tahu, kadang namanya aneh-aneh begitu. Apalagi makanan siap saji. Kita harus hati-hati, ada pengawet di sana ya, ada zat pewarna di sana. Nah, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan. Nah, apalagi kalau seandainya kita memang punya faktor risiko tadi. Jadi hati-hati dengan karbohidrat yang terlalu berlebihan, zat gula yang terlalu berlebihan.
0: Gak boleh juga ya Dok ya?
1: Iya, kan tadi diabetes kan.
0: Betul.
1: Salah satunya. Kemudian hati-hati juga dengan makanan yang terlalu banyak pengawetnya atau zat pewarnanya ya. Nah, hati-hati juga dengan makan-makan yang sudah, maaf, expire. Kita kan seringkali mana memperhatikan ya, sudah expire belum.
0: Kalau kita suka udah masuk ranjang langsung check out.
1: Nah, itu hati-hati sekali. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yang pasti itu olahraga ya, Mbak. Ya, Mbak Nana ya, olahraga ini bisa istilahnya untuk kebugaran, juga nanti bisa merangsang haus. Jadi nih, Mbak Nana dari studio ini kan enggak haus tuh. Nah, coba keluar sebentar lari jogging pasti haus. Nah, pasti minum.
0: Jadi itu penting juga ya, Dok ya. Air minum enggak boleh juga berlebihan, tapi enggak boleh juga kekurangan, sedang-sedang saja. Kayak Peti Pera bilang dong.
1: Iya.
0: Baik Bu Dokter dan pendengar semua, sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini, kita akan jeda dulu ya Dokter ya. Kita akan break dulu untuk mendengarkan yang melewat. Tetap bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz.
2: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap anak berhak tumbuh dengan rasa aman, dicintai, dan dihargai. Namun, masih banyak anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Luka akibat kekerasan tidak hanya terlihat di tubuh, tetapi juga dapat membekas di hati dan mempengaruhi masa depan mereka. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, dengarkan suara mereka, berikan kasih sayang, bimbingan, dan kesabaran, dan jadilah teladan dalam menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Karena setiap anak adalah harapan bangsa, lindungi mereka, sayangi mereka, dan berikan ruang untuk tumbuh menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan bahagia. Stop kekerasan terhadap anak, wujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih untuk setiap anak Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir bersama narasumber kita di siang hari ini. Ada Bu Dokter Dr. Elviani SPPD KGH, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi. Nah, untuk Anda nih konsultasi gratis nih ya, silakan di 0811-6707-88850. Karena kalau udah ke rumah sakit beda lagi tuh harganya. Iya, kalau di sini mah bisa tanya langsung ya, jangan ragu-ragu. Langsung saja bertanya di nomor telepon yang udah Nana kasih tadi ya, di 0811-6707-88850 dan juga di 0813-7744-0803. Nah, ternyata udah ada pesan singkat yang masuk dari pendengar kita nih, Bu Dokter ya. Iya. Yang mau bertanya katanya, Bu Dokter, pernah nih ya waktu itu saya konsultasi sama dokter, bukan dokter spesialis katanya gitu. Cuman waktu itu emang saya lagi sakit, Bu Dokter. Terus katanya pengaruh ya katanya ini dokter, pengaruh apa nih? Oh, apakah berpengaruh makanan yang terlalu banyak dikonsumsi terutama menggunakan garam? Nah, ini seperti apa nih Bu Dokter? Silakan Bu Dokter. Katanya dia punya hipertensi. Nah, silakan Bu Dok.
1: Iya, betul sekali itu Mbak Nana dokternya ya. Iya. Jadi garam itu salah satu zat yang memang akan kita hindari atau kita kurangi penggunaannya pada pasien-pasien dengan hipertensi. Karena garam itu sendiri selain menahan air, itu akan meningkatkan tekanan darah kita. Jadi pada pasien-pasien yang sudah ada hipertensi, kita minta supaya mengurangi konsumsi garam. Karena apalagi kalau seandainya sudah ada sebab tuh. Karena kalau ada sebab, salah satunya garam itulah yang harus kita kurangi. Tapi hati-hati juga pada saat pasiennya dapat obat-obat pelancar kencing kan. Biasanya kalau sebab dokter langsung kasih obat kencing itu. Nah, bersamaan dengan kencing itu akan keluar juga sih garamnya. Jadi garam ini tidak boleh kurang juga, sama seperti air juga tidak boleh berlebih. Cuman memang pada pasien dengan hipertensi kita harus mengurangi konsumsi garam.
0: Baik, itu dia ya. Ibu siapa nih, nggak disebutin. Pokoknya dari ibu yang ada di Bakung katanya, bertanya sama dokter. Oke, silakan masih dinantikan untuk Anda, boleh juga langsung di 0811-6707-88850. Kembali dokter yang ingin bertanya dari putra yang ada di Selincah yang ingin bertanya, Bu Dokter, saya salah satu pasien hipertensi juga nih Bu Dokter, dan ada diabetes juga sudah hampir 5 tahun. Yang mau saya tanyakan Bu Dokter, saya sudah mencoba untuk mengikuti pola hidup sehat Bu Dokter, tapi istri selalu ngasih makanan yang kurang sehat. Ini bagaimana Bu Dokter? Kadang saya menolak Bu Dokter, istri marah-marah. Mohon penjelasannya. Pas istrinya lagi dengar katanya, oke, masyaallah, luar biasa.
1: Pak Putra, kalau begitu istrinya dibawa aja pas kontrol ke saya, biar saya juga. Nah, karena biasanya justru kita harapkan adalah caregivernya. Ini kan istilahnya caregivernya Pak Putra adalah istrinya. Makanya kalau Pak Putra berobat dibawa tuh istrinya. Biasanya kita akan kasih edukasi juga kepada pendamping ya atau caregiver dari pasien-pasien. Nah, justru selama ini kalau yang saya dapat informasinya, yang suka bandel itu pasiennya. Kalau caregivernya, kalau saya sering beri istilah polisinya sih sudah wanti-wanti, nggak boleh ini, nggak boleh, malah yang marah itu. Jadi gini Pak, jadi dengan hipertensinya Bapak, ini mungkin untuk istrinya Pak Putra ya, dengan hipertensi dan diabetes itu berarti Pak Putranya sudah punya faktor resikonya 2, cukup besar loh untuk terjadi berisiko untuk terjadi gagal ginjal. Nah, nggak ada salahnya nih Pak Putra setiap 3 bulan sekali nih cek nih fungsi ginjalnya, datang ke laboratorium ya. Nanti prodia pula yang ke laboratorium manapun, yang penting yang sudah terstandar itu untuk memeriksa fungsi ginjal. Biasanya akan diperiksa itu dari darah, urium, kreatinin, asam urat, dan nanti dari kencingnya juga diperiksa. Nah, setelah nanti ada masalah dengan laboratorium, biasanya laboratorium akan mengarahkan ke dokter, baik itu dokter spesialis penyakit dalam saja dulu. Nanti kalau dokter penyakit dalamnya memang melihat ini kecurigaan berat untuk terjadi gagal ginjal, nanti baru dikonsulkan ke kita. Jadi makanan-makanan yang tidak sehat menurut Pak Putra ini, saya juga bingung nih apa nih Mbak Nana. Karena biasanya pada pasien-pasien diabetes itu yang kita kurangi adalah karbohidrat. memang kita akan hitung karbohidratnya berapa. Dan karena karbohidrat itu mungkin kalau dulu kita belajar di sekolah ya Mbak Nana ya, karbohidrat itu zat hidrat arang, pengenyang. Memang jadi akhirnya kurang kenyang. Nah untuk mengenyangkan, banyaklah makan serat, buah dan sayur. Nah terus makanan apa lagi nih yang menurut Pak Putra nggak sehat? Oh ini mungkin yang siap saji tadi ya, terpaksa memang ibunya, istri Pak Putra harus rajin-rajin masak deh. Ya karena masakan sendiri itu akan lebih baik daripada yang dijual ya. Karena yang dijual itu tadi saya bilang belum tentu kadaluarsanya, belum tentu apa zat-zat yang dimasukkan ke sana, dan terutama itu tadi garam tadi. Nah, kalau untuk hipertensi sendiri sebenarnya sih mengikuti pola dari diabetes kalau seorang itu menderita hipertensi dan diabetes.
0: Oke. Kembali nih Bu Dokter, ada pesan singkat juga dari Pak Ahmad yang mau bertanya Bu Dokter, apa yang menyebabkan kerusakan fungsi ginjal? Jajanan ciki-ciki nih, kemudian minuman-minuman kemasan yang biasa dijual di warung-warung, apakah ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal juga dok?
1: Nah, betul Pak.
0: Ini kayaknya kesukaan beliau sama anak ya.
1: Iya, betul sekali. Nah iya, makanya sekarang ini tendensi ya, kecenderungan mulai penyakit ginjal itu pada anak-anak muda ya. Ini salah satunya mungkin kan yang suka ciki-ciki dan minuman-minuman ini adalah anak-anak muda. Kalau yang sudah tua biasanya sih nggak terlalu, saya sendiri kadang tidak terlalu tidak terlalu suka dengan makanan-makanan yang jenisnya nggak jelas nih sekarang ini. Nah memang makanan-makanan seperti itu banyak sekali mengandung pengawet, banyak sekali mengandung apa, micin ya kalau istilahnya dulu ya, banyak sekali mengandung micin yang itu memperberat fungsi ginjal. Nah, selagi fungsi ginjal masih baik, yaitu zat akan dibuang. Tapi mungkin fungsi ginjal lagi ada infeksi atau mungkin ada kekurangan cairan, nah itu nggak terbuang. Nah, itulah yang lama-kelamaan menggerogoti fungsi ginjal. Jadi, selain makanan, sebenarnya banyak lagi sih faktor-faktor yang secara diam-diam ya menjadi silent killer nih, menjadi pengrusak dari ginjal.
0: Jadi harus diketahui juga ya,
1: salah satunya itu obat-obatan loh ya Mbak Nana ya. Seringkali nih kita kan ada iklan nih, ini suplemen baik loh. Nah, suplemen baik itu belum tentu baik. Kita harus pastikan dulu apa ini benar-benar kandungan suplemennya apa. Karena seringkali suplemen yang tidak bertanggung jawab itu akan merusak ginjal. Karena dia harus dibuang di ginjal. Nah, sementara mungkin itu menjadi beban bagi ginjal. Terus yang kedua nih, yang sering-sering nih Mbak Nana, sakit kepala. Beli obat aja deh di warung.
0: Nah, ya bebas.
1: Anti sakit atau analgesik itu bisa merusak ginjal, yang kita sebut dengan nefropati analgesik. Antibiotik. Nah, nih misalnya nih dokter kasih nih antibiotik, tapi Mbak Nana baru makan 2 hari udah merasa sehat, terus antibiotiknya enggak dimakan lagi. Terus besoknya sakit, beli lagi itu antibiotik. Padahal antibiotik itu efeknya salah satunya di samping menyebabkan resistensi ya, kuman jadi tahan terhadap obat antibiotik itu pada saat kita membutuhkan antibiotik, tapi juga secara tidak langsung dia merusak ginjal. Jadi hati-hati dengan penggunaan analgesik atau anti sakit, penggunaan antibiotik, dan penggunaan suplemen yang tidak bertanggung jawab.
0: Harus ada resep dokter nih ya, harus konsultasi juga ya dok ya. Tapi bagaimana juga nih dok terkait penggunaan obat nyeri ini? Misalnya datang bulan nih dok ya, aduh kayaknya sakit, biasanya memang harus mengkonsumsi gitu ya dokter. Apakah ini secara mengkonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan juga ginjal nih dok? Seperti apa?
1: Ya, jadi artinya kan anti sakit itu kita hanya pakai untuk beberapa saat gitu ya, beberapa hari ya, nggak terus menerus. Tapi kalau misalnya nih sudah mengalami sering nyeri-nyeri yang berulang sehingga hampir setiap hari menggunakan anti sakit, nah hati-hati, harusnya datanglah ke dokter, cari apa sih sebenarnya penyebab sakit ini. Karena anti sakit kan bukan menghilangkan penyakit, tapi hanya

0: yang ada di mana nih, di Buluran. Bu dokter, bagaimana dampak kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol terhadap kesehatan ginjal? Saya sudah hampir 50 tahun hobi merokok, Bu dokter, tapi setelah tahu ginjal bermasalah, akhirnya stop, Bu dokter. Mohon penjelasannya, silakan dokter.
1: Terima kasih Pak Amran yang di Buluran. Iya benar Pak ya, Bapak sudah bisa melawan diri sendiri ini untuk berhenti merokok. Karena merokok itu ada zat nikotin dan ada zat-zat lain ya. Kan bukan hanya tembakau di dalamnya kan, Mbak Nana ya, dalam merokok itu. Nah mau tak mau zat-zat tersebut akan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah darah harus dibersihkan. Nah pembersihannya adalah di ginjal. Nah kita nggak tahu seberapa banyak zat-zat tersebut masih mampu dibuang oleh ginjal. Nah nanti mungkin ada sebagian yang tidak terbuang, inilah yang akan merusak ginjal itu sendiri. Jadi kalau menurut saya, selamat Pak Amran sudah bisa berjuang untuk melawan diri sendiri ini gitu. Biasanya karena perokok itu biasanya lebih ke berusaha untuk melawan diri sendiri. Karena kalau misalnya kita tutup pun pabrik rokok atau kita tutup semua warung rokok, tetap kalau tidak ada dari hati sendiri untuk berhenti, ya tetap ada celah untuk tetap kembali merokok. Jadi selamat Pak Amran ya. Jadi merokok sudah berhasil Bapak hentikan, sehingga kita harapkan fungsi ginjal Bapak yang masih tersisa tidak bertambah menurun, sehingga tidak memerlukan terapi pengganti ginjal. Ingat Pak, kalau sudah fungsi ginjalnya di bawah 15%, Bapak sudah harus ketemu saya loh.
0: Jadi kenal dong. Bisa langsung ketemu ya dokter ya. Bukan cuma denger di radio aja. Baik, terima kasih Pak Amran ya sudah bersama Perusahaan Terapi Jambi untuk menyimak siaran kita di siang hari ini. Boleh juga langsung di 0811-6707-8850. Satu pesan singkat kembali ya dokter ya, yang ingin bertanya sama Bu Dokter nih, dari Bapak siapa ini? Oke, dari Pak Ali yang ada di Sekernana. Lumayan nih ya. Selamat siang Bu Dokter, Mbak Nana, selamat siang. Yang ingin saya tanyakan Bu Dokter, saya sudah lama punya penyakit diabetes, punya hipertensi juga. Katanya kalau mau ke dokter itu lumayan harganya, katanya gitu. Apalagi jarak dari rumah ke rumah sakit itu lumayan jauh juga, katanya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Bu Dokter dengan konsumsi suplemen herbal atau obat tradisional? Apakah semuanya aman bagi ginjal Bu Dokter? Saya ingin berobat, tapi kondisi di saku saya kurang Bu Dokter, dan sekarang saya sedang mengkonsumsi suplemen herbal atau obat tradisional. Mohon penjelasannya lebih akurat. Silakan, gimana nih dari Pak Ali, silakan.
1: Pak Ali, ya sebenarnya seberapa susah sih Bapak mencapai fasilitas kesehatan? Pasti ada puskesmas di sana ya, Mbak Nana ya. Pasti ada puskesmas, kemudian juga pasti ada rumah sakit terdekat ya. Kita faskes-faskes awal ya, apa yang kita sebut ya. Nah itu biasanya puskesmas dan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit itu sudah bisa mendeteksi dan meregulasi adanya masalah ginjal dengan adanya penyakit hipertensi dan diabetes. Saran saya nih Pak Ali, Bapak harus memastikan dulu sudah sampai seberapa kerusakan atau sudah seberapa beratnya risiko yang harus Bapak hadapi terhadap fungsi ginjal tersebut. Karena memang ada obat-obat kita nih sebenarnya Mbak Nana berasal semua dari herbal, dari alam. Cuman kita harus ingat bahwa bedanya obat yang sudah melalui penelitian yang panjang, dia itu punya efek terapi dan efek toksik atau efek racun yang cukup lebar. Sehingga kalau seandainya orang-orang dengan berbagai bentuk berat badan, ukuran, jenis kelamin itu, mereka sudah perkirakan semua bahwa itu obat tidak akan masuk ke level toksik atau racun. Nah sementara kalau obat-obat herbal yang mungkin saya nggak tahu nih Pak Ali ya, konsumsi ini apakah sudah melalui penelitian, sudah melalui Balai POM yang memang sudah meneliti berapa sih kadar yang masih bisa dikonsumsi oleh tubuh, masih bisa dinetralisir oleh tubuh. Jadi saran saya Pak Ali, selain Bapak datanglah ke rumah sakit, saya kira juga enggak lah, sekarang kan ada BPJS ya.
0: Betul.
1: Nah di BPJS itu sudah bisa kita screening, jadi enggak susah khawatir lagi ini. Jadi saya berharap sih Pak Ali tetap ketemu ya sama salah seorang nanti petugas medis yang ada terdekat di rumah Bapak.
0: Oke. Lalu Bu Dokter nih, sebelum kita pamit undur nih, pemeriksaan apa yang sebaiknya dilakukan untuk mendeteksi penyakit ginjal sejak dini nih Bu Dokter?
1: Iya. Yang paling sederhana itu tadi. Nah, Mbak Nana kan tadi saya suruh lihat

0: tuh kencingnya, ya kencingnya, jumlah kencingnya berapa, kemudian warna kencingnya seperti apa, semakin pekat warna kencing itu semakin ada masalah, ya jumlahnya semakin kurang itu juga ada masalah. Kemudian bau, kalau baunya terlalu menyengat itu juga ada masalah. Nah kalau sudah ada seperti itu, silahkan datang ke laboratorium, mungkin dilakukan pemeriksaan darah. Darahnya yang biasanya diperiksa adalah urium, kreatinin, dan asam urat. Jadi saya kira dua pemeriksaan itu ada di level-level yang paling bawah. Jadi nggak harus ke Raden Mata Air loh Mbak Nana ya. Ada di puskesmas ada saya kira.
1: Oke. Lalu dokter ya, seberapa penting nih kita untuk memeriksakan fungsi ginjal kita, terutama jika memiliki faktor risiko?
0: Penting sekali. Jawabannya penting sekali. Minimal 3 bulan sekali. Apalagi kalau misalnya punya darah tinggi yang tidak terkendali dengan baik, gula darah yang tidak terkendali dengan baik. Nah, pada saat sudah ada kelainan, bahkan kita ngeceknya lebih rapat ya, lebih sering, bisa sebulan sekali kalau misalnya yang datang ke poli kami ya. Tapi kalau tidak, setidak-tidaknya 3 bulan atau 6 bulan sekali.
1: Oke. Dan di akhir perjumpaan kita nih, Dok, terutama untuk pendengar semuanya, pesan dokter kepada masyarakat nih agar lebih peduli terhadap kesehatan ginjal sejak usia muda nih, bagaimana nih dok, silakan.
0: Iya, sayangi ginjal Anda. Dia sangat sayang dengan Anda. Begitu dia sudah sangat sakit, di mana fungsinya sudah hanya tinggal 15%, dia tidak akan bisa menolong Anda lagi. Karena kita butuh pengganti ginjal tersebut. Nah, ginjal itu sangat mahal.
1: Ginjal itu sangat mahal.
0: Iya.
1: Jadi untuk Anda semua pendengar, itu ilmu yang diberikan oleh Bu Dokter secara gratis buat kita semua, untuk kita menjaga kesehatan kita, untuk kita aware pada kesehatan kita juga ya Bu Dokter ya. Jangan sampai kita katanya biayanya mahal tapi kita sendiri tidak fokus pada diri kita ya Bu Dokter ya. Terima kasih untuk ilmunya yang luar biasa hari ini Bu Dokter. Insyaallah lain waktu dan kesempatan bisa bersama kembali untuk topik bahasan yang berbeda ya Bu Dokter.
0: Mohon maaf kalau ada yang belum sampai seluruhnya ya Mbak Nana ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, dan untuk Anda pendengar, sampai di sini perjumpaan kita untuk bincang siang kita bersama narasumber kita ada Bu Dokter Dr. Elviani SPPD KGH, dokter spesialis penyakit di dalam konsultan ginjal hipertensi. Nana dan Bu Dokter undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Dinamika olahraga.
1: Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: agar kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Luas Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemain

0: Saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar.

0: pada menit ke-82 lewat aksi Kolomoani yang mencetak gol pertamanya untuk Juventus dan memastikan kemenangan 5-0. Selesai pertandingan, manajer klub Juventus Luciano Spalletti mengatakan bahwa kemenangan ini memberi timnya arah dan tekad yang diperlukan.
1: Perché poi sono tutte tre importanti, importantissimi.
0: Berhasil mencetak gol di kandang memberi kami tekad dan arah yang perlu kami tempuh. Kami perlu meningkatkan level permainan dan kualitas kami melalui kemenangan dan pertandingan yang sangat meyakinkan. Kami tidak kehilangan penguasaan bola saat mencoba membangun serangan, jadi hal itu sangat penting.
1: Probabilmente quella.
0: Selaras dengan itu, gelandang tengah Juventus Nicolas Gonçalves menyebut bahwa dirinya senang dapat ikut membantu tim dan mencetak gol dalam pertandingan ini.
2: Que me dano quella fiducia lì che uno.
0: Berat pelatih dan tim yang memberi saya kepercayaan diri yang kadang-kadang saya butuhkan. Di tahun pertama saya sempat kehilangan kepercayaan diri itu, tapi itulah bagian dari sepak bola. Sekarang seperti ini, saya menikmatinya dan yang ingin saya lakukan adalah menunjukkannya di lapangan dan mencetak gol. Semoga hal ini terus berlanjut. Dengan hasil ini, Juventus memimpin klasemen sementara dengan 3 poin, sementara NSC di dasar klasemen dengan jumlah kebobolan paling banyak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, Tosmodara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Manchester City awali misi pertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak 5-0 atas Norwich City di Etihad Stadium dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Falls here for McAdoo for number 5, and that does cap it.
2: Manchester City mengawali upaya mempertahankan gelar Carabao Cup dengan kemenangan telak atas Norwich City. The Citizen berpesta 5 gol tanpa balas saat menjamu tim championship tersebut di Etihad Stadium pada pertandingan putaran ketiga dini hari tadi. Floyd Samba membuka keunggulan City pada menit ke-29 melalui sundulan usai memanfaatkan umpan silang Alan Elias. 4 menit berselang, Ryan Cherki mengenakan keunggulan tuan rumah lewat tembakan yang membobol gawang Norwich. Alan Elias mencetak gol ketiga pada menit ke-48 sebelum Floyd Samba mencatatkan brace 6 menit kemudian. Gol kelima City lahir pada menit ke-90 melalui sepakan keras Ryan McAidoo. Usai pertandingan, pelatih Manchester City Enzo Maresca menilai keseriusan dan profesionalisme pemain menjadi kunci penampilan timnya.
3: Tentu saja, sejak hari pertama, saya senang dengan cara kami bekerja. Pertandingan ini tidak mudah, karena laga seperti ini seringkali menjadi yang paling rumit. Namun, para pemain tampil serius dan profesional. Saya senang dengan penampilan mereka.
2: Sementara itu, Norwich harus menerima kekalahan telak di Etihad Stadium dan tersingkir dari ajang Carabao Cup. Pelatih Norwich Philip Clement mengakui kualitas Manchester City dalam memanfaatkan peluang yang mengakibatkan timnya kebobolan 5 gol. Meski menelan kekalahan, Clement menilai laga ini dapat menjadi pembelajaran bagi para pemainnya.
3: Saya kira mereka lebih mematikan daripada sekadar tampil ngotot. Mereka mencatatkan 6 tembakan tepat sasaran dan mencetak 5 gol. Itu menunjukkan kualitas mereka. Pertandingan ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain kami tentang level tertinggi sepak bola Eropa dan dunia. City adalah salah satu tim terbaik di dunia. Ketika mendapat peluang seperti itu, mereka langsung menyelesaikannya.
2: Kemenangan 5 gol tanpa balas membawa Manchester City melaju ke putaran keempat Carabao Cup. Selanjutnya, The Citizens akan menghadapi Brighton and Hove Albion yang melaju usai menyikirkan Manchester United dengan kemenangan 3-2 pada pertandingan sebelumnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Real Betis memperpanjang catatan positif di awal musim La Liga Spanyol 2026-2027 menjadi 4 pertandingan di seluruh kompetisi. Usai mengalahkan Getafe 1-0 di kandang Stadion Cartuja Sevilla malam tadi. Abde Ezzazouli menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Gol tersebut tercipta pada menit ke-45. Saat pemain sayap kiri itu berhasil menyambut umpan akurat dari Troy Parro di dalam kotak penalti. Lalu mengonversinya menjadi tendangan rendah dan tepat ke sudut kiri bawah gawang melewati kiper David Soria. Gol sempat hampir dianulir oleh wasit Jose Sanche akibat dugaan handball dalam proses terjadinya gol. Namun setelah pemeriksaan VAR, wasit mengesahkan gol tersebut dan para pemain Betis merayakannya. Usai pertandingan, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mengatakan, hasil clean sheet sangatlah penting untuk kemenangan ini.
1: Kami sangat memperhatikan lini pertahanan kami. Kami menguasai bola cukup baik, mendapatkan beberapa peluang yang kurang jelas, tapi seharusnya bisa mencetak beberapa gol lagi. Getafe tidak mencetak gol, dan ketika mereka tidak bisa mencetak gol, kami harus berusaha menjaga gawang tetap bersih. Itu sangat penting bagi hasil pertandingan ini.
0: Atas hasil kemenangan ini, Real Betis nyaman bertengger di posisi ketiga klasemen sementara La Liga dengan 15 poin dari 6 pertandingan. Tim berjuluk Lo Verde Blanco, si hijau dan putih, hanya terpaut selisih gol dari posisi kedua.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Qatar Airways Grand Prix Austria yang berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada 18 hingga 20 September mendatang akan menjadi seri penting dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Setelah 14 seri, Marc Marquez dan Jorge Martin sama-sama mengoleksi 274 poin. Marquez yang membela Ducati Lenovo Team berada di posisi teratas karena unggul dalam jumlah kemenangan Grand Prix. Pebalap Spanyol sudah meraih 5 kemenangan, sedangkan Martin bersama Aprilia Racing baru mengoleksi 1 kemenangan. Kondisi ini membuat setiap tambahan poin di Austria dapat langsung mempengaruhi posisi kedua pebalap tersebut. Terlebih, hanya tersisa 8 seri setelah GP San Marino. Pada sesi jumpa pers di Austria Kamis kemarin, Marc Marquez mengatakan, baginya menjadi pemimpin klasemen atau tidak bukanlah sebuah perkara berarti. Karena menurutnya, pendekatan di setiap balapan akan sama saja, yaitu berusaha memberikan yang terbaik di setiap harinya.
1: Bagiku memimpin klasemen atau tertinggal dengan selisih poin yang tidak terlalu banyak itu hampir sama saja. Maksudku pendekatannya sama dan tentu saja balapan demi balapan kami berusaha memberikan yang terbaik. Dan ya saat ini dari balapan-balapan ini terlihat bahwa kami telah membuat kemajuan bersama Ducati dan tim. Kami mengubah beberapa hal dan selangkah demi selangkah saya merasa semakin baik. Dan ya mari kita lihat apakah kami bisa mempertahankan performa yang sama akhir pekan ini.
2: The same performance. This weekend.
0: Sore nanti, tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, akan dilangsungkan sesi latihan bebas pertama MotoGP. Lalu dilanjutkan dengan sesi latihan di Austria, sirkuit Red Bull Ring pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Hari pertama Futsal Super Cup 2026, Bintang Timur Surabaya menang besar atas Laksamana Laut FC 12-2. Selengkapnya dilaporkan Karisma Rizky.
1: Bekerja sama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim.
2: Bintang Timur Surabaya tampil menggila di babak perempat final Futsal Super Cup 2026. Bertanding di Korpop GC Bubur, Jakarta Timur kemarin, PTS menghancurkan NZ Laksamana Laut FC dengan skor telak 12-2. PTS tampil sangat dominan sejak babak pertama. Mereka sudah memimpin jauh 7-1 di paruh pertama, keunggulan terus diperlebar di babak kedua hingga menutup pertandingan dengan pesta gol 12-2. Pemain PTS Ardiansyah bersyukur bisa mencetak hat-trick untuk timnya di laga penting ini.
1: Mungkin buat ETP tadi hasil kerjasama dengan tim ya, bukan individu karena kita bermain tim dan kemenangan ini khususnya buat tim lah.
2: Di babak semifinal, PTS akan menghadapi Cosmogen Jakarta dalam laga bertajuk Big Match. Kedua tim sama-sama pernah menjuari ajang ini, di mana Cosmogen melaju ke semifinal setelah menumbangkan Harus FC dengan skor 5-1. Di laga lainnya, unggul FC Malang berhasil mengalahkan Black Steel FC Papua melalui drama adu penalti. Skor waktu normal 2 sama dan unggul FC menang 4-3 di adu penalti. Pemain unggul FC, Andres Dwi, mengapresiasi tim yang mampu mengalahkan tim kuat Black Steel FC.
3: Pertama, saya mungkin sejarah baru buat unggul FC juga karena bisa udah lama dari pertama main liga sampai sekarang ini baru bisa mengalahkan Black Steel dan tentunya tadi pun pertandingan sangat sulit sekali. Dan alhamdulillah bisa cetak gol, 2 gol di pertandingan krusial ini.
2: Unggul FC Malang akan berhadapan dengan Pangsuma FC. Pemenang dari kedua semifinal akan langsung bentrok di grand final pada Minggu 20 September 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas voli putri Indonesia meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah menaklukkan Nepal 3 set tanpa balas. Bermain di Park Arena Komaki Aichi Jepang kemarin, Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Sri Kandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20 atas Nepal. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final, sekaligus menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Indonesia akan menghadapi tuan rumah Jepang sore ini untuk memperebutkan posisi juara grup A. PBVSI menargetkan tim voli putri Indonesia menembus 5 besar dengan sejumlah pemain muda menjadi bagian dari skuad Asian Games 2026.

0: Kita beralih ke kabar pekan olahraga. Jelang Porprov Bali 2027, Koni Buleleng mulai mematangkan kesiapan venue pertandingan. Sejumlah venue olahraga akan direhabilitasi secara bertahap melalui anggaran APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Sukma Sumampan dari RRI Singaraja.
1: Venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan
2: menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-17 tahun 2027, Koni Buleleng akan melakukan rehabilitasi sejumlah venue pertandingan secara bertahap. Dari 54 venue yang disiapkan, perbaikan dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan, mulai dari rehabilitasi ringan, sedang hingga berat. Ketua Umum Koni Buleleng Igede Supriyatna mengatakan, tahapan rehabilitasi venue disesuaikan dengan kesiapan anggaran serta waktu pelaksanaan pekerjaan. Perbaikan tahap awal akan dimulai melalui APBD Perubahan 2026, sementara venue lainnya dilanjutkan melalui APBD Induk 2027.
1: Nah, untuk venue kita lakukan bertahap, ini mengingat juga kesiapan anggaran dan juga waktu pelaksanaan rehabilitasi atau rehab daripada venue-venue tersebut. Nah, pertama di anggaran APBD perubahan ini akan kita mulai. Kita memang sudah tentukan mana venue yang lebih awal kita lakukan perbaikan, mengingat waktu di anggaran perubahan ini kan cukup pendek. Nah, selebihnya nanti akan di APBD Induk 2027.
2: Untuk mendukung pembenahan venue, Pemprov Bali memberikan dukungan melalui bantuan keuangan khusus atau BKK. Pada APBD perubahan 2026, BKK yang disiapkan mencapai 10 miliar rupiah, sedangkan pada APBD Induk 2027 kembali dialokasikan sebesar 18 miliar rupiah. Supriyatna mengatakan venue yang dianggap lebih mendesak akan menjadi prioritas pada tahap awal. Hal ini mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan pada APBD perubahan 2026 relatif singkat, sehingga perbaikan venue lainnya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Selain menyiapkan venue, Koni Buleleng juga mempersiapkan sekitar 900 kontingen untuk Porprov Bali 2027. Persiapan atlet akan dilakukan setelah pra-Porprov melalui training center atau TC di masing-masing cabang olahraga.
1: Ya, kalau dulu kan sekitar kontingen kita sekitar 990 ya, 1.900-an ya. Kiraan kita juga mungkin masih sekitar 900 kontingen kita persiapkan untuk. Sekali lagi, selain nanti setelah pra-Porprov ini di tahun 2027 sebelum pelaksanaan Porprov, kita juga akan melaksanakan TC. Tidak berhenti di pra-Porprov saja, nanti TC di setiap.

0: Sementara itu, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat menilai kekhawatiran sejumlah kabupaten kota terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026. Di tengah dinamika penganggaran daerah masih wajar. KONI meyakini Porprov 2026 dapat digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang. Laporan disampaikan Hans Primananda dari RRI Padang.
1: Yang agak khusus itu kan proses pengadaannya nanti.
2: Rapat koordinasi terbatas antara pimpinan daerah, kabupaten, dan kota se-Sumatera Barat pada akhir Agustus lalu memastikan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 tetap digelar. Event olahraga yang absen 8 tahun sejak terakhir digelar di Padang Pariaman pada 2018 silam dihadapkan dengan masalah penganggaran daerah di tengah tahapan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara. KUA PPAS diproyeksikan rampung pada 30 September mendatang. Ketua Panitia Besar Porprov Sumatera Barat 2026, Editia Warman kepada RRI di Padang mengatakan, kekhawatiran yang dialami sejumlah daerah penyelenggara, yakni terbatasnya waktu pengadaan perlengkapan pertandingan di tengah terbatasnya anggaran daerah. Menurutnya, hal dimaksud masih wajar, sebab di antara beberapa kabupaten kota tuan rumah Porprov bahkan telah bergerak cepat untuk menutupi keterbatasan anggaran sejauh-jauh hari.
1: Proses pengadaan peralatan pertandingan dengan waktu penyelesaian APBDP. Namun demikian, kemarin juga di backup langsung oleh Pak Wakil Gubernur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi, bahwa ada peluang, tapi memang butuh gerak cepat dan tim yang solid supaya perhelatan olahraga ini di belakangnya tetap aman.
2: Sementara itu, Ketua Umum KONI Sumatera Barat Hamdanus mengatakan, Porprov 2026 tetap digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang, di mana Kota Solok diproyeksikan sebagai lokasi pembukaan ajang olahraga tersebut. Pihaknya terus berkoordinasi dengan KONI Kabupaten dan Kota untuk memastikan kebutuhan persiapan dapat berjalan seiring dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3: Saya kira ini sudah semakin jelas, tegas bahwa tuan rumah sudah siap, atlet juga tentu, sebetulnya atlet sudah jalan semua. Persiapan sekarang lagi semangat semuanya atlet. Karena dia sudah tahu bahwa Porprov 2 Oktober. Atlet sudah tahu bahwa Porprov itu 2 Oktober. Jadi ya mereka sudah siap semua. Bahkan yang latihan sampai ke Jakarta juga.
2: Hamdanus menambahkan, KONI Sumbar mendapat angin segar menjelang bergulirnya Porprov pada awal Oktober mendatang. Kota Padang sebagai salah satu tuan rumah bersama bahkan telah menganggarkan dana untuk operasional dan bonus atlet mencapai 38 miliar rupiah. Hal dimaksud menegaskan dukungan pemerintah daerah sangat penting agar Porprov Sumatera Barat dapat digelar tahun ini. Hans Primananda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ladies. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senanda kembali hadir menemani Anda semua untuk Jambi siang ini hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang untuk semuanya di kebersamaan kita untuk edisi Jumat di hari ke-18 ya, di bulan September 2026. Pendengar, di kebersamaan kita untuk siang hari ini ada satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Deka Saputra bin Aslan, di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu, tanggal 25 November 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabah, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabah. Dan untuk Anda semua, itu dia satu info atau berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Deka Saputra bin Aslan, di mana saja berada.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web

Baik untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Sekarang pukul 11.46. Satu informasi masih ya terkait berita panggilan dari Pengadilan Agama Muara Sabah untuk Deka Saputra bin Aslan di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu tanggal 25 November 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

bertempat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Nah, kali ini ada satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana operasi gabungan pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, perairan Selat Sunda resmi dihentikan. Operasi SAR rombongan jurnalis dan kru kapal cepat KM Arupadatu 1 dihentikan setelah berlangsung selama 10 hari. Keputusan itu diumumkan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Dan Gubernur Banten Andra Soni memberikan keterangan pers di posko utama SAR Banten di Pantai Marina Caita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis 17 September 2026. Yang mana selama pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan menemukan sedikitnya 13 objek atau material di lokasi pencarian. Namun setelah dikonfirmasi, dilakukan pengecekan oleh Ditpol Airud Polda Banten, seluruh objek tersebut dinyatakan tidak memiliki keterkaitan. Andra juga menyampaikan, ya, setelah masa perpanjangan operasi selama 3 hari, Basarnas menilai pencarian sudah tidak efektif untuk dilanjutkan. Dengan pertimbangan tersebut, operasi gabungan pencarian dan pertolongan terhadap Arupadatu 1 akhirnya dihentikan.

Andra juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang selama 10 hari terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut. Ia turut menyampaikan keprihatinan mendalam kepada keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kepastian keberadaan orang-orang terdekat mereka. Dan ia berharap ke depan terdapat informasi baru yang dapat ditindaklanjuti petugas untuk mengungkap keberadaan kapal beserta penumpang dan awaknya. Gubernur Banten juga mengapresiasi peran media yang selama 10 hari turut membantu menyampaikan perkembangan operasi pencarian kepada masyarakat. Ya, untuk Anda semua, itu dia satu informasi terkait operasi SAR kapal jurnalis hilang di Gunung Anak Krakatau resmi dihentikan. Dan nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi sebelum nanti kita akan bersama untuk mengikuti silang untuk khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

أكبر لا إله إلا الله.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام وسائر النعم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر والأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم kaum muslimin sidang salat Jumat Masjid Agung Al-Falah yang Allah muliakan. Mengawali khutbah ini, khatib mengingatkan peribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini, sama-sama kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala karena terpilih menjadi hamba Allah yang dikarunia banyak nikmat dan insyaallah dimudahkan mensyukurinya. Sama-sama kita isi dengan takwa kepada Allah, makin takut kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita semua mulia hidup dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada suatu ketika adalah Nabi Allah Musa alaihi salam beserta kaum Bani Israel berjumlah puluhan ribu melaksanakan salat memohon hujan kepada Allah, salat istisqa dalam syariat Nabi Musa. Pelaksanaan mudajat memohon hujan pun dilaksanakan. Ketika salat telah usai, beberapa waktu berlalu, tak setetes pun hujan turun. Nabi Allah Musa pun kemudian mengadu dan bertanya kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, lazimnya engkau kabulkan setiap permohonanku, tetapi kenapa kali ini kami memohon tidak engkau berikan, tidak engkau turunkan hujan kepada kami? Allah kemudian mengilhamkan kepada Musa, Musa, aku tahan hujan untuk kalian karena masih ada di antara seluruh jamaah yang memohon saat ini satu orang yang berdurhaka kepadaku, maksiat kepadaku 40 tahunan, tak pernah mau sadar, tak pernah mau menyesal, dan tak mau taubat kepadaku. Nabi Musa terkenal sosok yang spontan. Dia kemudian berbalik ke arah seluruh umat yang hadir. Wahai kaumku, Allah tak turunkan hujan setelah kita meminta kepadanya. Sebabnya adalah karena di antara kita masih ada yang durhaka kepada Allah, tidak mau taubat. Maka saya memohon kepada yang melakukan dosa, tak mau taubat, sekarang tolong keluar dari barisan. Menyingkirlah agar kami yang tersisa Allah anugerahkan hujan. Suasana hening, namun tak satu pun dari umat yang puluhan ribu itu hadir keluar dari barisan. Ternyata ada satu kaum muslimin, ditutupnya dengan pakaiannya, dia tertunduk kemudian tahu persis bahwa Allah sedang membidiknya. Dia tahu bahwa dialah penyebabnya. Dia telah berdosa kepada Allah durhaka 40 tahun, tak sadar-sadar, tak mau taubat. Kemudian dia pun berkata, ya Tuhan, kalau aku keluar dari barisan ini tentu aku sangat malu. Kau jaga aibku ya Allah. Maka sungguh aku saat ini juga bertobat kepadamu, mohon terima taubat hamba. Kaum muslimin rahimakumullah, tak berselang lama langit pun mulai menggelap, awan-awan pun bersatu, dan akhirnya turunlah hujan. Hujan selebat-lebatnya. Nabi Musa keheranan. Dia tanya kembali Allah, ya Rob, tak satu pun di antara kami yang mau mengaku melakukan dosa, tetapi kenapa hujan turun? Kau katakan tadi tertahan dikarenakan ada yang pendosa tidak taubat ya Allah. Maka Allah pun menjawab Musa, itu tadi, sekarang hamba itu telah bertaubat sungguh-sungguh kepadaku. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang Allah muliakan, kisah ini ada di dalam kitab At-Tawwabun, dialihbahasakan oleh khatib karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imamul Ghazali rahimahullah. Ingin memberi pesan berkali-kali kembali kepada kita bahwa sekali bernabi Allah Musa alaihi salam memohon hujan, Allah tak beri. Sezaman Nabi Musa dosanya itu mungkin masih jika dibanding-banding dengan kita mungkin tak seberapa. Kini kita hidup, Rasulullah Nabi Muhammad sudah tiada. Tak ada rasul, tak ada nabi memimpin doa minta hujan kita. Sementara dosa kita boleh jadi lebih hebat dari Fir'aun ketika memimpin, boleh jadi jauh lebih kikir dan jahat seperti Qarun ketika punya harta, boleh jadi seperti Bal'am ketika dianggarkan ilmu, tak tegas menyatakan kebenaran, tak mau mengingatkan. Boleh jadi kita masyarakat yang lupa dari jalan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apa penyebabnya? Kalau kita tilik lebih dalam, tiada lain adalah pernyataan Allah di awal khutbah tadi, Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Maka sungguh kami ingin merasakan dampak perbuatan sebagian mereka, la'allahum yarja'un, agar mereka kembali. Allah tak jahat kepada kita, Allah tak ingin sakiti kita, tapi Allah ingin kita pulang, pulang ke jalan yang benar, yang kembali ke jalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah setema ini pernah khatib sampaikan 11 tahun yang lalu, 2015. Lebih hebat musibah menimpa negeri ini, negeri Jambi. Khatib berharap tidak pernah lagi menyampaikannya, tapi sekarang terpaksa menyampaikannya karena sepertinya la'allahum yarja'un, kita mesti pulang ke jalan yang benar. Ada dosa yang kita lakukan, kita mengabaikan wahyu qauliyah, ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah, dan satu lagi kita mengabaikan ayat kauniyah, sunnatullah, semesta yang diatur Allah dengan hukum-hukumnya. Kita eksploitasi habis-habisan, tidak berimbang. 8.000 hektar kata gubernur lahan sawit terbakar atau dibakar atau membakar, wallahu a'lam. Maka pertanyaannya, kapan kita mesti berbenah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yuldahul mu'min bi joharin wahid marratain. Orang beriman tidak boleh masuk lubang yang sama kedua kalinya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tiada lain jawabannya, sama-sama kita mengoreksi diri, memohon ampun kepada Allah, tidak mau lagi kembali. Yang punya kuasa dengan tanda tangannya, dengan yang punya aparat, dengan semangat dan wewenangnya, dan rakyat seperti kita tidak menambah masalah dan selalu bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar diselesaikan masalah. Terakhir, Imam Ibn Athillah mengingatkan, mayyam syukurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha qayyadaha bi iqaliha.
1: Orang yang tak tahu bersyukur, maka sungguh dia tengah memancing kehilangan nikmat. Siapa yang bersyukur, dia mengikat nikmat sekencang-kencangnya. Inna ahsanal kalam kamallahu al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akramana bil iman wat taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul a'la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi al-mustafa wa ala ali wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah liqawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah marakum bi'amri bi'amsi wa sanna biqudrasi. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallita wa sallam tabarata ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma afiri lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat wa tabi' baynana wa baynahum bil-khayrat. Rabbi aghfir wa rahm wa anta akhir rahimin wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma inna nas'aluka al-ghaytha ghaysan mughisan mari'an mari'an wa la taj'alna minal qanitin. Rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa inha al fahsyai wal munkari wal baghi ya'azukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullah lazim yazkurukum wa shkuru ala ni'ami yazidikum wa la zikrullahi akbar.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.

وإلى الضالين آمين. اللهم صل على محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Well, الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 18 September 2020 menyampaikan sejumlah informasi di antaranya. PMI Jambi siagakan mobil tangki air bersih bantu masyarakat terdampak kemarau. Direktur Penghijauan Kemenhub ajak masyarakat manfaatkan bibit pohon gratis. Bersama saya Svinarni, inilah berita selengkapnya. Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Dr. Tejo Sukmono mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Menurutnya, jangkauan pelayanan PMI tidak hanya berada di wilayah Kota Jambi, tetapi juga telah diperluas ke sejumlah daerah sekitar, termasuk Muara Jambi dan Batanghari. Perluasan jangkauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan air bersih akibat kondisi kemarau.
2: Karena kehadiran ini muncul karena ada El Nino Godzilla ya. Betul. Jadi Godzilla itu diprediksi Juli sampai Oktober-November. Kita juga standby menyediakan satu unit mobil tangki dan saat ini sampai masih beroperasi untuk membagikan air bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan air gitu ya. Jangkauan kita ya karena kita di kota, kita sudah sampai ke Muara Jambi sampai ke Batanghari.
0: Tejo mengharapkan dan menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar dapat menghubungi PMI. Dengan demikian, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan. Masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi puncak musim kemarau. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga mengatakan, September masih menjadi periode puncak musim kemarau di Jambi. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Cuaca yang panas dan kering membuat vegetasi serta material mudah terbakar. Ditambah rendahnya kelembapan udara, percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran. Selain ancaman kebakaran, kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan air. BMKG mengingatkan masyarakat agar menggunakan air secara hemat.
3: Di puncak musim kemarau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu adanya api. Nah, kemudian juga air ini kan, ketersediaan air juga sangat minim ya, sangat kurang gitu. Bahkan ada kekeringan, air-air tanah di dalam tanah itu sudah tidak ada lagi kandungan airnya, jadinya kita harus ataupun menggunakan air semaksimal mungkin lah gitu.
0: Dalam kondisi kualitas udara yang buruk, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang mampu memfilter PM2,5. Masker jenis KN95 menjadi salah satu pilihan yang dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikulat halus saat beraktivitas di luar ruangan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kementerian Kehutanan terus menggenjot pemulihan lahan kritis di berbagai wilayah Indonesia. Kemenhub menegaskan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan Kemenhub, Bagus Novianto, saat menghadiri acara sosialisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat dan stakeholder di Jambi kemarin. Menurut Bagus, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian dalam menjalankan pemulihan lingkungan secara masif. Ia menjelaskan langkah penghijauan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional Presiden, yaitu gerakan ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kemenhub menyediakan bibit gratis yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Bagus juga mengungkapkan bibit yang disediakan mencakup tanaman kehutanan serta jenis MPTS, seperti tanaman buah-buahan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat.
4: Perlu partisipasi dari masyarakat, stakeholder, pemerintah daerah, swasta, untuk sama-sama menghijaukan Indonesia. Kami di Kementerian Kehutanan menyediakan bibitnya secara gratis, masyarakat bisa mengambil itu, pemerintah daerah juga bisa memanfaatkan itu untuk mendukung program penghijauan. Dan tahun depan ada program dari Bapak Presiden namanya ASRI, Aman, Sehat, Resik, Indah, salah satunya penghijauan. Itu mengoptimalkan seluruh persemen yang ada di Indonesia untuk mendukung penanaman dari bibit-bibit persemen yang ada di kami.
0: Sementara untuk kawasan Taman Nasional yang terdampak kebakaran lahan, Kemenhut berkomitmen untuk melakukan pemulihan fungsi ekologis melalui penanaman kembali. Untuk wilayah Jambi sendiri, target penanaman saat ini menyasar sekitar 300 ribu batang bibit. Dirinya mengajak sektor swasta untuk turut berkontribusi melengkapi kebutuhan bibit dan rehabilitasi lahan kritis melalui dana CSR. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah memperkuat sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi untuk mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual di Jambi, di daerah maksudnya. PLT Kepala BRIDA Provinsi Jambi Ahmad Taulan mengatakan kolaborasi diarahkan untuk mendukung program fasilitasi pendaftaran 1000 kekayaan intelektual yang ditargetkan pada 2027. Ahmad Taulan, Kanwil Kementerian Hukum Jambi, saat ini lebih aktif dalam tahap awal pendataan dan persiapan pendaftaran. Sementara BRIDA akan memperkuat fasilitas sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
5: Kita nanti perpanjang kita kan ada OPD-nya. Silakan OPD nanti aktif turun, nanti siapa-siapa yang apa, nanti data-datanya kami kolaborasi sama Kemenkum untuk melihat nanti syarat-syarat yang lebih ini kan dari Kemenkum. Nah, nanti sudah oke, baru kita daftarkan untuk 2027 nanti.
0: Selain mengejar jumlah pendaftaran, BRIDA juga mulai melakukan pendataan berbagai inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah. Dari proses awal ini, terdapat sekitar 150 inovasi yang akan diseleksi dan dikaji lebih lanjut untuk melihat kelayakannya mendapatkan perlindungan KI.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Realisasi program cek kesehatan gratis CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi hingga data terakhir tercatat baru mencapai 7.868 orang atau sekitar 39,72% dari sasaran 19.810 orang. Kepala UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Dr. Raudah mengatakan pelaksanaan CKG masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya persoalan nomor induk kependudukan NIK saat proses penginputan data. Data yang diperoleh secara offline dinilai masih lebih banyak dibandingkan data yang masuk secara online karena sebagian NIK warga tidak terbaca atau dinyatakan tidak valid dalam sistem meskipun masyarakat telah menggunakan EKTP.
6: Kendala yang banyak tidak dialami oleh petugas salah satunya itu terkait dengan NIK. NIK, jadi kami kesulitan untuk menginput. Jadi data offline dengan online kita itu tidak sama. Data offline pasti lebih banyak karena terkendala dengan NIK. Mereka sudah pakai IKD sebenarnya. Kalau sudah pakai IKD harusnya kan sudah valid ya. Tapi begitu diinput data tidak valid.
0: Untuk mengejar capaian tersebut, petugas diminta tetap aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan pelayanan luar gedung. Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan screening anak sekolah juga masih terus dilakukan, sehingga capaian CKG diharapkan dapat meningkat. Puskesmas juga terus melaporkan kendala terkait data kependudukan untuk ditindaklanjuti. Sementara masyarakat diharapkan turut melakukan pembaruan atau perbaikan data agar proses pencatatan layanan dapat berjalan. Gerakan Jambi Bersolawat terus digelorakan di tengah masyarakat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus memperkuat nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan di Provinsi Jambi. Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Provinsi Jambi sekaligus Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Jambi Hesti Haris. Dalam kegiatan Gerakan Jambi Bersolawat dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah yang dilaksanakan di Masjid Jami Asyada, Sukaraja kemarin. Esi Haris menyampaikan bahwa gerakan Jambi Berselawat telah dimulai sejak sekitar 1 tahun lalu. Menurutnya, selawat bukan hanya menjadi bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ia juga menyampaikan bahwa gerakan Jambi Berselawat telah disosialisasikan ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. Sosialisasi dilakukan sebagai bentuk upaya memperluas gerakan agar semakin banyak masyarakat yang mengenal dan ikut mengamalkan selawat dalam berbagai kesempatan. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. PMI Jambi siagakan mobil tangki air bersih bantu masyarakat terdampak kemarau. Direktur Penghijauan Kemenhub ajak masyarakat manfaatkan bibit pohon gratis. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda. Nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

sekali. Ada juga yang membuat saran. Iri aku menyaksikan itu.

0: Banjir bandang yang menerjang kota Bandung beberapa waktu lalu disinyalir sebagai akibat dari alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Diperkirakan 70% lahan di kawasan Bandung Utara yang merupakan kawasan konservasi telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial.
1: Stop deforestasi. Stop alih fungsi hutan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
3: Teman-teman, bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku.
4: Kamu yang enggak becus mengurus rumah
3: tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap aku tidak pulang ke rumah.
5: Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Kita bersama kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia untuk kebersamaan kita di hari ini ya. Dan Anda bisa pilih salah satu lagu yang udah saya persiapkan untuk menemani kebersamaan kita di edisi Jumat 18 September 2026. Untuk sesi kita yang ke pertama ini ada Esther Ben dengan Doaku Ada Kamu. Kemudian ada Andra Respati dengan Cinta Beda Usia. Ada Krisye, Badai Pasti Berlalu, Aprilian, Semoga Takdir Kita ya. Semoga Takdir Kita Ada, featuring Vanizi. Silakan di line telepon kami di siang hari ini. Selamat siang. Selamat siang Pak E.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Kabarnya alhamdulillah Pak E sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana cuacanya? Kalau di sini masih ada kabut asap ini.
1: Matahari masih remang-remang Mbak.
0: Masih remang-remang, oke deh. Remang-remang pinginnya lagu apa nih? Yang mana?
1: Cintaku Ada Kamu.
0: Apa?
1: Cintaku Ada Kamu.
0: Cintaku Ada Kamu. Cintaku Ada Kamu. Gak ada, gak di format. Cintaku Ada Kamu. Yang ada Doaku Ada Kamu. Oh, Doaku Ada Kamu. Oh, kedengaran Nana Cintaku.
1: Iya, Doaku Ada Kamu.
0: Iya, baik. Lagunya untuk siapa nih?
1: Lagunya buat seluruh pendengar Pro 1 aja lah, Mbak, tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Pendengar-pendengar radio, rally, Pro 1 Jambi, semuanya. Buat Mbak Nana, terima kasih ya sesatunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Sutrisno.

0: Yang mana?
1: Untuk lagunya kalau dipilih oleh Mbak aja tuh.
0: Nana yang pilih. Oke, lagunya
1: untuk Mbak Nana pilih ya.
0: Oke, silakan.
1: Ini dari Pak T, Mbak Nana.
0: Iya, silakan Pak T. Lagunya untuk siapa?
1: Ya. Salam-salam ya untuk semua-semua fan kita. Selamat istirahat ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Untuk Mbak Nana juga semoga sehat Mbak Nana.
0: Sama-sama ya Pak T ya.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak T.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak T, silakan. Untuk yang lain yang ingin ikutan, satu penelpon lagi ya, Nana tunggu ya. Selamat siang.
2: Siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar? Kemana aja suaranya nggak kedengeran?
2: Kabar baik, Mbak Nana.
0: Baik. Iya, kok lemas banget? Belum tidur?
2: Emang belum tidur, Mbak Nana.
0: Emang belum tidur. Sama dong, kita tos dulu.
2: Jarang okay. Tidur siang, Mbak Nana.
0: Oh, gitu. Mbak Ida mau lagu yang mana? Tinggal dua pilihan nih. Ada Krisya sama Aprilian.
2: Yang Aprilian, Mbak Nana.
0: Oke, okay, deh. Lagunya untuk siapa? Silakan.
2: Salamnya untuknya Mbak Nana, selamat siang Mbak Tugas.
0: Terima kasih.
2: Ini untuk semua-semua yang udah gabungan tadi ya Mbak Nana ya.
0: Yo.
2: Mbak Nana makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak lagunya untuk Anda ya.

0: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.
3: Aceh menyimpan banyak tradisi yang masih dilestarikan sampai sekarang. Salah satunya tradisi meugang, yang dalam bahasa Aceh memiliki arti gang. Yang dimaksud gang di sini adalah pasar yang tidak ramai dikunjungi kecuali saat mendekati bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Alhasil muncullah istilah makmur tatgangnyan atau makmur sekali pasar itu atau mak meugang. Dilansir dari tradisi meugang dalam masyarakat Aceh, sebuah tafsir agama dalam budaya oleh Marzuki, 2014, tradisi meugang adalah sebuah tradisi makan daging bersama sebelum memulai puasa Ramadan serta lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini umumnya diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, baik di desa maupun di kota. Masyarakat setempat juga meyakini meugang menjadi suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh dilewatkan oleh siapapun. Selain di Serambi Mekah, tradisi meugang juga dapat dijumpai di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kedua daerah ini, meugang dikenal dengan sebutan tradisi magengan. Dalam bahasa Jawa, magengan berarti upacara selamatan sederhana. Tradisi ini digelar untuk menandai akan masuknya bulan puasa yang diyakini sebagai bulan suci dan khusus. Di Pidi, Biren, Aceh Utara, dan beberapa daerah lainnya, mereka lebih suka memasak daging sop atau kari. Namun, di Aceh Besar, orang-orang lebih gemar memasak daging asam keweng dan sirebo. Walaupun nantinya juga ditambah dengan sop daging atau rendang. Tidak hanya daging, juga ada beberapa makanan lain yang khusus disediakan pada saat acara meugang berlangsung. Mulai dari tapai ketan, lemang, hingga timpan. Selain itu, tak jarang pula masyarakat Aceh mengundang anak yatim untuk ikut makan bersama.
4: Esensi buku God Explained in a Taxi Ride yang ditulis oleh Paul Arden pada tahun 2009. Buku ini menawarkan perspektif unik dan juga menggugah tentang konsep Tuhan dan spiritualitas dalam perjalanan taksi yang menarik. Dalam buku ini, Paul Arden mengambil pembaca dalam perjalanannya yang menakjubkan di dalam taksi. Paul Arden menggunakan pengalaman tersebut untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup, eksistensi Tuhan, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Paul Arden menggambarkan percakapan antara seorang penumpang taksi dan sopir taksi yang bijaksana. Sopir taksi tersebut menjadi simbol figur yang bijak dan memiliki pemahaman mendalam tentang dunia dan spiritualitas. Melalui dialog-dialog, penulis menjelajahi berbagai konsep keagamaan, filsafat, dan juga kehidupan sehari-hari. Buku ini mengeksplorasi berbagai tema yang mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang keberadaan Tuhan, tujuan hidup, kehidupan setelah kematian, kebaikan dan kejahatan, serta arti dari penderitaan. Paul Arden dengan cerdik menghadirkan pemikiran yang memicu pemikiran mendalam dan refleksi pribadi. Dan selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk melihat dunia dengan sudut pandang yang baru dan berbeda. Arden mengajak kita untuk melihat keajaiban dan keindahan kehidupan sehari-hari, serta menemukan makna yang lebih dalam di balik kehidupan yang sibuk dan terburu-buru. Ditulis dengan gaya yang ringan namun penuh dengan kebijaksanaan, God Explained in a Taxi Ride memadukan kebijaksanaan spiritual dengan humor dan kisah-kisah yang menginspirasi. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri, serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan dan mempertanyakan keyakinan kita sendiri serta mencari pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan keberadaan Tuhan. Dengan konsep yang unik dan menarik, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang menarik bagi mereka yang tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan spiritual. God Explained in a Taxi Ride menggugah imajinasi dan menginspirasi kita untuk melihat dunia dengan mata baru dan mencari makna yang lebih dalam dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku God Explained in a Taxi Ride karya Paul Arden dari RRI untuk Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Dan untuk kalian semua, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk siang hari ini. Request lagu-lagu pop Indonesia ya, masih dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di line telepon kami di siang hari ini. Dan sama siang juga, saya mau menyapa untuk semua pendengar RRI, tanpa terkecuali baik yang ada di dalam kota pun di luar kota, yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan RRI Jambi melalui RRI Digital. Selamat siang untuk semuanya ya. Salam bagi rekan-rekan yang bertugas, dan untuk yang tetap beraktivitas sambil mendengarkan Pro Satra di Jambi, terima kasih untuk semuanya. Silakan untuk yang ingin ikutan di line telepon kami di siang hari ini ya, untuk yang ingin bergabung kirim salam untuk orang-orang yang spesial di hari ini, atau yang punya janji nih, jangan lupa ya. Dan hanya mengingatkan saja. Dan juga untuk yang ada di stasiun Relay Pro 1 yang sedang mendengarkan, yang ada di Bungo, Serlangun, Bangko, dan Tungkal Ilir.

Oke, lagu yang bisa Anda request salah satunya ada Krisye, Badai Pasti Berlalu, Yolanda dan Arif, Luka Sekerat Rasa, kemudian Govinda Mantan Terbaik dan Hijau Daun Ilusi Tak Bertepi. Ya, silakan dipilih salah satunya yang ingin Anda dengarkan di siang hari ini.

0: Baik, terima kasih untuk semuanya dan juga untuk yang masih mendengarkan Pro Sutera di Jambi ya, untuk yang ada di seluruh Indonesia yang mendengarkan melalui radio digital. Selamat siang, Bang Rut.
1: Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah masuk tuh.
1: Iya, tadi sudah masuk tapi tidak diangkat.
0: Bukan dirimu.
1: Gitulah.
0: Bukan dirimu.
1: Bukan diri gue ya. Hah? Gitu. Patah lah saya masuk tadi, sibuk katanya.
0: Iya, sibuk emang. Bang, itulah. Lagu yang mana?
1: Krise tadi, badai pasti berlalu.
0: Oke, deh, lagunya untuk siapa? Silakan.
1: Lagunya untuk semuanya aja, karena ini mau OTW nih.
0: Mau kemana?
1: Ada aja.
0: Ih, mau kumpul-kumpul ya?
1: Ya,
0: Ih, asyul.
1: Asik.
0: Oke, terus.
1: Oke, lo yang mau jalan ya hati-hati. Kita bertemu nanti di situ ya. Okay. Sehat selalu, sehat selalu.
0: Kutunggu ya, kutunggu, kutunggu, kutunggu.
1: Oke, okay. Kutunggu kedatangannya ya.
0: Iya.
1: Oke, makasih Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Rudy yang ingin ikutan kembali di telepon kami untuk siang hari ini. Dua lagu lagi bisa Anda request salah satunya ya. Yang sedang mendengarkan Pro Sutera di Jambi. Selamat siang, Mbak. Lah, Mbak Wati ngilang. Tadi Mbak Watinya udah masuk loh. Nah, ini orang lain lagi nih. Silakan Bang Amar siang ini.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kamu enggak ikut ngumpul?
2: Enggak.
0: Kenapa?
2: Enggak ajak.
0: Enggak diajak. Iya lah Bang Amar, gak apa-apa deh. Daripada stres, mending dengerin lagu aja ya. Bang, kamu pengen dengerin lagu yang mana nih? Ada Yolanda, Govinda, sama Hijau. Halo? Bang? Ya? Ngilang Bang Amarnya. Bang? Halo? Masih tersambung loh padahal. Silakan masih dinantikan untuk yang lainnya di dua penelpon lagi. Tadi Mbak Yati Ufo dan anak angkat gak bisa. Ternyata yang masuk Amar. Putus, gak putus ya, tapi apa, kedengeran sih. Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Siang, dari siapa mana?
3: Dari Mas Tarzan Mbak Nana.
0: Oh, Mas Tarzan, namanya keren sekali. Tarzan, awo.
3: Bukan Mbak, bukan
0: Mbak. Oh, kan ya. Apa kabar, Bayung?
3: Baik.
0: Iya, cuacanya gimana di sana nih?
3: Cuacanya dari pagi asam masih tebal Mbak Nana.
0: Iya, sama di sini juga. Pandangan jadi gimana ya? Pinginnya terang, cerah gitu ya. Iya deh. Mas, mau lagu yang mana kamu? Tinggal tiga nih bisa dipilih salah satunya. Ada Yolanda, kemudian Govinda.
3: Yolanda itu dari mana?
0: Yolanda sama Arif, Luka Sekerat Rasa judulnya.
3: Oh iya, sama Yolanda Bella. Kangen band lah yang nyanyi Mbak?
0: Enggak, Yolanda sama Arif di sini. Enggak tahu saya, kangen band beda kan? Kalau kangen band memang Mbak ada Nana. Judulnya Yolanda, tapi ini yang nyanyi Yolanda sama Arif, bukannya kangen.
3: Oh, yang itu lah yang.
0: Oke, okay, silakan lagunya untuk siapa? Yuk.
3: Oh, salam-salamnya untuk Mbak Nana ya.
0: Yo, makasih.
3: Kayaknya kenal sama Mbak Nana nih mulai tahun 90-an aja.
0: Ah, 90-an di mana? Saya aja siaran mulai 2000-an. Iya, kalau 90-an udah kenal saya di mana ya? Masa-masa sekolah kali ya.
3: Aduh, ya kayak gitulah aku.
0: Bisaan ya. Oke deh, lagunya untuk siapa
3: Bang
0: nih?
3: Bang Amar tadi ngapa hilang?
0: Kenapa?
3: Bang Amar hilang apa deh? Bang Amar.
0: Dalam?
3: Amar kok hilang tadi?
0: Nah itu, saya nggak tahu dia.
3: Waduh, sayang nih. Aku kapan Mbak Lan siaran susah mau masuk nih.
0: Oke.
3: Oke lah untuk semua fan Pro Satu tanpa disebut namanya satu persatu.
0: Iya.
3: Tanpa mengurangi rasa hormat.
0: Oke deh.
3: Bang Adi, Bang Dirman, satu lagi siapa dia?
0: Hasti.
3: Terus penyiar lama itu, penyiar lama Bang Deden apa ya?
0: Oh, Mas Deden udah pensiun?
3: Ya, salam saja sama Mas Deden.
0: Iya,
3: Mas Deden. Penyiar baru sama Mas Firdaus itu juga sudah lama kenal itu.
0: Sama siapa?
3: Mas Firdaus, Bang ya. Firdaus.
0: Kalau Bang Firdaus, dia reporter. Kalau sekarang dia di ya. RKU.
3: Pokoknya aku kenal udah lama lah sama beliau tuh.
0: Oh iya, berarti dulu sering ke RRI ya? Atau gimana?
3: Iya, sering.
0: Oh dulu sering, sekarang enggak ya? Hmm. Oke deh.
3: Jam dulu mas ya, malam minggu karaokean tuh sering kesana saya.
0: Oh gitu, baik.
3: Oke Mbak Nana, selamat siang.
0: Yo, makasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 90-an, aduh saya belum siaran. Yang apa namanya, yang udah lama senior-senior saya kali ya. Silakan. Selamat siang. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Nina di Kampar. Mana salam kenal.
0: Siapa?
4: Nina di Kampar.
0: Oh, Mbak Vina. Apa kabar siang ini Mbak Vin? Baru pertama kali kayaknya Nana dengerin suara Mbak Vina ya, ikutan di.
4: Iya, benar. Kemarin okay. Sama Kak Hasti.
0: Oh, gitu.
4: Sama Bang Dirman juga.
0: Oh, iya sama Mbak Hasti, sama Dirman ya. Oke. Okay. Mbak Vin, kamu mau lagu yang mana nih? Bisa dipilih salah satunya nih. Ada Govinda sama
4: Yolanda itu sama Arif ya, dua gitu ya, Kak?
0: Iya, sama Yolanda sama Arif, Luka Sekerat Rasa.
4: Nah, itu aja, Kak.
0: Itu udah ada yang milih?
4: Oh, dari yang ini. Yang belum yang mana, Kak?
0: Yang mana, Govinda atau Hijau Daun?
4: Hijau Daun aja, Kak.
0: Oke, dia lagunya untuk siapa, yuk?
4: Ya, salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 Jambi di mana aja berada, yang udah bergabung, yang belum juga, di salamnya semuanya. Spesialnya banyak yang lagi bertugas sampai tuntas.
0: Oke.
4: Makasih ya, Kak, ya.
0: Yuk.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Gimana ya? Buang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.
2: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
2: Sebaiknya, kamu tahu. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo?
2: Loh, loh, loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyak ya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sahabat itu sangat murah. Tapi

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya

semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Jambi sore ini.
1: Navigasi cerdas kamu untuk membaca peluang usaha, mengembangkan potensi diri, dan menguasai pasar digital masa kini. Bersama di acara Ekonomi Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dan tentunya hari ini, sore hari ini tepatnya, bersama saya Hasti Wulandari menemani Anda ya di segmen Jambi sore ini, formasi 15 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Apa kabar hari ini pendengar? Semoga sehat selalu, dan tentunya juga apa yang menjadi harapan kita hari ini dapat terwujud, dan semua yang kita lakukan dimudahkan dan dilancarkan ya. Dan pendengar, program 1 RRI Jambi formasi 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat ya, kita akan berbagi bersama dalam program acara ekonomi digital ya. Hari ini kita membahas dengan tema mengenal pasar digital ya. Dan pendengar, pernah gak kita berpikir ya, kenapa sekarang kita bisa membeli barang hanya dengan membuka HP, memilih produk, lalu melakukan pembayaran tanpa harus datang ke toko ya. Nah, itulah salah satu gambaran dari pasar digital yang akan kita bahas di sore hari ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini pendengar, saya akan bersama Anda pastinya untuk memberikan edukasi mengenal lebih jauh tentang pasar digital. Mulai dari pengertiannya, apa sih sebenarnya pasar digital ya kan? Terus cara kerjanya seperti apa? Manfaatnya apa lagi ya? Hingga peluang yang bisa kita manfaatkan di era teknologi seperti sekarang ini itu sebenarnya apa? Nah, itu dia. Mari sama-sama di ekonomi digital pada edisi hari ini bersama saya Hasti Wulandari menemani Anda ya. Yang pastinya pendengar, semoga ini menjadi salah satu edukasi yang membuka wawasan kita bersama, dan tentunya juga setelah kegiatan atau edukasi yang saya sampaikan ini, tidak hanya menjadi pengguna pasar digital saja ya, insya Allah, tetapi juga ini bisa, kita juga bisa melihat peluang di dalamnya itu seperti apa ya. Baik pendengar, di pembahasan kita dengan tema mengenal pasar digital bersama Pro 1 RRI Jambi dan tentunya bersama saya Hasti Wulandari ya. Namun kita jeda dulu pendengar ya, untuk 1-2 menit ke depan ini, sembari kita menantikan tanda waktu azan sholat asar ya di edisi hari ini pendengar. Selamat sore dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi sore ini.
2: Membaca peluang usaha dan tren karir digital bakal kembali hadir setelah yang satu ini. Tetap di ekonomi digital.
1: Jambi sore ini.
3: Pro 1 RRI Jambi, pendengar, masih bersama di ekonomi digital ya, dengan tema kita mengenal pasar digital, pendengar ya. Dan tentunya tidak terasa juga pastinya pendengar kita saat ini dan Anda yang mungkin baru melek ya, atau yang sudah melek tapi nggak sadar nih, ternyata dunia digital saat ini memberikan banyak sekali peluang bagi kita ya, jika kita ingin memanfaatkannya. Nah, dan pastinya pendengar, untuk Anda di mana saja berada, disebutkan ya oleh informasi mengenai pasar digital ini, yang pasti ini luar biasa sekali ya. Cara kerjanya tuh seperti apa gitu ya, dan manfaatnya juga apa yang kita rasakan nantinya. Nah, pasti dan insya Allah deh setelah ini mendengarkan siaran kami ini, Anda mulai tertarik, terus juga bagaimana mengupdate diri kita ya, dan juga mengupdate skill kita untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi saat ini atau pasar digital saat ini ya. Yang pastinya juga kalau pasar digital ini itu adalah bertemunya penjual dan pembeli, namun ini melalui teknologi digital ya, atau internet. Kalau biasanya kalau pasar-pasar pada umumnya tuh kan kita harus kesana ya, bertemu nih produsen dan konsumen langsung face to face atau tatap muka. Nah, kalau pasar digital ini bertemunya melalui ruang teknologi digital atau juga internet yang tadi saya sebutkan, dan ini juga merupakan salah satu hal kegiatan jual beli yang dilakukan melalui platform seperti misalnya yang kita kenal ada marketplace, ada media sosial, ada juga website atau aplikasi-aplikasi ya. Nah, contohnya nih misal ya, ketika kita membeli pakaian melalui marketplace ya, melakukan pembayarannya secara digital juga ya, lalu barang dikirim ke rumah, itu merupakan aktivitas di pasar digital. Nah, yang saat ini nih yang hampir tiap hari kang paketnya datang ya kan, aduh romantis banget tiap hari ya kan disamperin. Dan pastinya itu hasil dari Anda membelanjakan uang Anda atau berbelanja di pasar digital ya kan. Pasti ada beberapa menit lah dalam sehari atau beberapa jam untuk scroll media sosial atau marketplace ya, aplikasi-aplikasi yang mungkin menjual produk-produk yang sedang Anda cari saat ini ya. Nah, seketika udah masuk keranjang dan langsung di check out ya kan, selang beberapa hari kang paket datang nih. Nah, itu adalah pasar digital pendengar ya. Dan ini pastinya tidak hanya di masyarakat perkotaan yang sudah mengenal pasar digital, masyarakat-masyarakat di luar sana pun sudah mengetahui ya, dan pastinya juga sudah beradaptasi nih dengan pasar digital ya. Kemudian juga kalau sederhananya sih cara kerja pasar digital ini ya, itu seperti pada umumnya kita menawarkan produk-produk nih ya melalui handphone, melalui marketplace, aplikasi atau media sosial, sosial dan juga website mungkin ya. Nah, di situ banyak sekali ditawarkan produk-produk dari produk rumah tangga, kecantikan, fashion ya kan, kriya dan lain sebagai makanan, minuman. Wow, pokoknya semuanya ada lah ya. Nah, pembeli mencari dan memilih produk yang kita inginkan ya. Kita tahu tuh ya apa yang menjadi kebutuhan dulu deh, bukan keinginan ya. Kalau keinginan kayaknya mau di check out semua lah ya. Tapi kita harus cerdas juga ya, dengan hadirnya pasar digital ini pendengar, ada hal-hal yang mungkin harus kita rem-rem dikit ya, rem-rem untuk hal-hal yang mungkin bukan tidak bermanfaat, bermanfaat tapi belum diinginkan ya. Nah, itu dia. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ya, yang mungkin bisa Anda dapatkan juga di pasar digital saat ini pendengar ya. Lalu setelah kita ambil atau kita check out tuh barang ya, ada notifikasi pembayaran ya, apakah melalui COD nantinya atau langsung ditransfer. Nah, untuk yang transfer ini Anda memang harus bijak memilih produk-produknya ya, terus juga tokonya memang benar-benar ada, amanah enggak, terus barang yang ditawarkan itu memang benar-benar berkualitas atau seperti apa ya. Jangan sampai terjadi yang namanya penipuan online di pasar digital ini pendengar ya. Nah, untuk itu kita juga harus jeli dan kita berhati-hati ya. Dan selanjutnya setelah kita menyetujui atau menyepakati untuk sistem pembayarannya, bisa itu COD atau transfer ya kan, penjual pastinya memproses tuh, ada lagi notifikasinya, barang sedang dikirim ya. Nah, tuh, atau barang sedang logistik sedang berada di sini. Nah, kita bisa pantau ya dari handphone kita itu pendengar ya, udah terkirim belum ya barangnya gitu. Kira-kira estimasi sampainya itu berapa hari ya, bisa ditanya langsung. Dan kita juga bisa berkomunikasi dengan penjualnya di pasar digital ini, tapi tetap melalui internet, melalui media sosial atau aplikasi yang kita gunakan ini ya. Sama halnya seperti di pasar-pasar pada umumnya, tapi ini lebih ke mengandalkan daripada dunia digital ya. Nah, saat ini, nah, seketika itu pendengar, barang sudah kita terima, tadi kita sudah dapatkan estimasi daripada sampainya kapan ya barang kita, 1-2 hari atau bahkan sampai 1 minggu ya kan, kita bisa lacak terus tuh di mana barang kita gitu ya. Nah, kemudian pembeli dapat memberikan ulasan atau penilaian. Yang sering check out pasti tahu lah ya, dan juga sudah paham betul nih mana tokoh-tokoh yang amanah, terus juga harus diberi rating berapa nih pelayanannya ini ya kan. Misalnya nih ada tanda bintang sampai 5. Nah, kalau 5 ke 5-5-nya kita tekan ya kan, berarti ini barang bagus banget ya kan. Nah, tuh kita bisa memberikan ulasan, ini juga membantu produsen kita ya kan, untuk bisa mempromosikan lagi produk-produknya seperti itu. Nah, misalnya nih kita puas banget nih dengan barang yang kita terima, kita bisa beri ulasan, ini barang benar-benar bagus, pokoknya nggak nyesal deh kalau check out di sini gitu, kayaknya mau check out lagi gitu ya. Pasti kayaknya paham banget ya, karena tiap hari hampir check out ya. Iya deh, dan pastinya juga pendengar, jadi itulah teknologi itu membuat proses jual beli menjadi lebih cepat ya, dan tentunya juga dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Yang nggak pengen ketemu orang tapi pengen tuh barang atau pengen makan minuman itu, ya udah ya, kita harus bersahabat dengan pasar digital ya saat ini. Baik pendengar, saya akan masih berikan ulasannya lagi. tentang gimana manfaatnya, peluang di era teknologi juga seperti apa. Tapi sesaat lagi ya, setelah beberapa tembang lagu ini, saya hadir kembali ke ruang dengar Anda di program acara kita Ekonomi Digital sore hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.
2: Membaca peluang usaha dan tren karir digital bakal kembali hadir setelah yang satu ini. Tetap di Ekonomi Digital.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku gak percaya.
2: Serius aku nih.
1: Enggak, aku gak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu gak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Ruang Ekonomi Digital ya, Pro 1 RRI Jambi. Sore hari ini pastinya masih bersama saya Astri Landari ya, untuk edisi hari ini pendengar semuanya, yang mana kita membahas mengenai mengenal pasar digital ya, yang tadi sudah banyak juga saya sampaikan, pasar digital yang tentunya pendengar kita harus mampu beradaptasi ya, kecanggihan teknologi yang luar biasa saat ini pendengar. Dan tentunya kalau tadi saya sudah bagikan ya, pas dunia mengenal pasar digital itu seperti apa. Nah, untuk manfaatnya nih pendengar ya, pasar digital ini memudahkan kita buat berbelanja. Betul enggak? Betul dong harusnya ya. Harusnya iya harus. Jadi memang pasar digital ini memudahkan kita berbelanja, namun juga ada positif dan juga negatifnya ya, untuk Anda yang tentunya ingin berbelanja tapi tidak mau nih ketemu orang ya kan, cukup berbelanja di pasar digital seperti itu.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Membaca peluang usaha dan tren karir digital bakal kembali hadir setelah yang satu ini. Tetap di ekonomi digital.
2: Ya, balik lagi di ekonomi digital pendengar dengan pembahasan kita mengenal pasar digital ya, yang mana ini banyak sekali manfaatnya dan sangat memudahkan kita buat berbelanja kapan saja, di mana saja ya. Sekita mau seketika kita scroll handphone ya, padahal udah mau tidur, tahu-tahu nongol nih barang carian kita ya. Aduh, pasti langsung check out. Hemat biaya dan waktu juga, biaya operasional ya kan. Nah, terus juga mempermudah pembayarannya serta membuka kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk memasarkan produknya itu secara lebih luas ya. Nah, itu dia. Jadi selain kita bisa memanfaatkan pasar digital ini dengan baik ya kan, peluang di era teknologi sekarang ini yang perkembangannya luar biasa sekali ya kan, dan perkembangan pasar digital juga menciptakan berbagai peluang ya. Yang berjualan online melalui marketplace itu mempromosikan produknya, kita juga bisa menjadi affiliate marketer namanya ya, yaitu mendapatkan komisi dengan mempromosikan produk orang lain. Ayo, siapa yang sudah menjadi affiliate? Kok jadi ini ya, omongannya. Dan pastinya juga pendengar, menjadi affiliate ini bisa menguntungkan ya. Kita hanya mempromosikan produk-produk orang ya. Terus juga kita bisa membuka jasa digital seperti misalnya desain grafis, editing foto, video, atau pengelolaan media sosial ya. Nah, banyak nih sekarang ini yang tiba-tiba langsung jadi konten kreator ya. Terus bisa membuat sesuatu di pasar digital ya kan, bisa mempromosikan langsung produk-produk kita itu tanpa juga mungkin banyak kerjasama ya. Nah, terus juga kita juga bisa mengembangkan produk digital itu seperti e-book, ada template juga, kursus online dan sebagainya, dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya. Dan tentunya ini bisa menjadi peluang juga di era teknologi ini. Ketika kita tinggi kreativitasnya, terus juga ide-idenya banyak banget ya kan, bisa kita lakukan di ini, di pasar digital ini pendengar ya. Dan banyak juga daripada teman-teman yang sudah sukses juga ya kan, untuk membuka usaha di pasar digital atau juga memberikan sesuatu yang bermanfaat. Seperti sekarang ini nih, proses belajar kan daring ya karena kabut asap. Nah, banyak di antara teman-teman kita yang memanfaatkan momen-momen ini, seperti misalnya membuka les bagi anak-anak SD, SMP, SMA ya kan. Terus juga membuka peningkatan skill seperti pelatihan, workshop, seminar dan lain sebagainya itu melalui dunia digital ya. Jadi jangan hanya jadi penonton ya, kita harus bisa memanfaatkannya, memanfaatkan pasar digital ini, dunia digital ini dengan sebaik-baiknya ya.

0: Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi di obrolan kita sore ini di ekonomi digital dengan tema mengenal pasar digital tadi yang sudah saya sampaikan sedikit banyaknya untuk Anda semuanya di kesempatan kita hari ini ya. Semoga bermanfaat pastinya pendengar ya, dan tentunya juga untuk Anda di mana saja berada, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Karena kita masih menemani Anda sampai tuntas di sepanjang hari ini, siaran kita mulai mengudara di formasi 5 hingga tutup siaran di jam 00 waktu Indonesia Barat ya. Dan saat ini di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI Jambi bersama saya Sulandari ya. Kita tuntaskan di obrolan kita mengenai ekonomi digital. Kita beralih pada program acara berikutnya, nanti musik dan informasi saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama di Pro 1 RRI Jambi.
1: Masa depan tidak menunggu, kitalah yang harus berani melangkah dan beradaptasi. Manfaatkan teknologi, ciptakan peluang kerja, dan jadilah pemain utama di era baru ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan acara Ekonomi Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 1 RRI Jambi pendengar, kita akan ikuti Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini.

0: Sejumlah komoditas unggulan Kerinci diharapkan masuk dalam program hilirisasi pemerintah pusat. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI SP Sungai Penuh.
1: Bupati Kerinci Manada menyatakan harapan besarnya agar berbagai produk unggulan dari Kabupaten Kerinci dapat segera masuk dalam program hilirisasi nasional maupun regional. Langkah ini dinilai krusial untuk mendongkrak nilai tambah komoditas lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Kerinci. Dalam sebuah kesempatan pengarahan kepada jajaran organisasi perangkat daerah ataupun OPD, Bupati menekankan bahwa Kerinci memiliki potensi luar biasa di sektor pertanian dan juga perkebunan seperti kopi Arabica, teh kayu aro, kulit manis, hingga tanaman hortikultura. Guna mewujudkan target tersebut, Bupati Munade mengusulkan dinas-dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dalam menyiapkan ekosistem yang mendukung. Fokus utama Pemkab Kerinci saat ini meliputi penyiapan regulasi pemudahan investasi, peningkatan kapasitas kelompok tani dalam pengolahan teknologi pangan, serta memperluas jaringan pasar digital. Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam penyediaan infrastruktur penunjang, juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh instruksi skala kecil.
2: Luar biasa nilai tanam yang ditanam pun Arabica di tempat yang ketinggian 1200. Menau kalau di Indonesia ini bisa dipilih daerah-daerah yang ketinggian 1200 yang bisa menanam kopi itu sendiri.
1: Bupati juga berharap pemerintah pusat dan juga provinsi memberikan dukungan penuh terutama dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan juga teknologi tepat guna yang dibutuhkan oleh industri skala kecil dan juga menengah di Kabupaten Kerinci. Dengan masuknya produk lokal ke program hilirisasi, ketergantungan ekonomi daerah terhadap penjualan bahan baku mentah diharapkan dapat segera teratasi. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kita menuju RRI Sungai Liat.

0: menyambut tanggapan masyarakat Bangka Belitung terkait upaya Pemda dan mendorong hilirisasi pertanian yang dihimpun reporter Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Menurut aku ya Bang, upaya pemerintah daerah untuk mendorong hilirisasi ini bagusnya lah, apalagi di Kabupaten Bangka. Hasil pertanian dan perkebunan kita kan cukup banyak, calada, kelapa, nanas, dan yang lainnya. Jangan sampai hasilnya cuma dijual mentah bae, karena kalau diolah lagi kan nilai jualnya pacak lebih tinggi. Jadi petani juga bisa dapat hasil lebih baik. Yo, harapan aku, pemerintah jangan cuma bantu dari segi bibit atau alat bae, tapi juga dibantu soal pemasaran dan pengolahannya, biar hasil pertanian dari Bangka ini bisa lebih dikenal lah, dan masyarakatnya juga bisa merasakan manfaatnya.
2: Kalau menurut saya pribadi, hilirisasi pertanian ini bagus. Jadi hasil pertanian masyarakat itu nggak cuma bahan mentah doang yang dijual ke pasar, tapi bisa diolah lagi jadi produk jadi gitu, dan nilai tambahnya kan, nilai jualnya kan jadi bertambah gitu kan. Cuma memang pemerintah tetap harus bisa mendampingi masyarakat nih. Jadi bukan cuma dalam produksinya, tapi juga dalam pengelolaannya dan juga pemasarannya.
3: Menurut saya, upaya pemerintah daerah dalam mendorong hilirisasi pertanian ini adalah dengan pemerintah daerah itu sebagai regulator, di mana pemerintah daerah itu bisa mengeluarkan perda tentang komoditi unggulan di daerahnya, seperti perda tentang tata niaga atau tata kelola kelapa sawit, di mana di Bangka Belitung ini kan sangat banyak ya kelapa sawit. Di samping itu juga pemerintah ini sebagai fasilitator infrastruktur, di mana pemerintah daerah memfasilitasi dari panen, gudang penyimpanannya, pengolahannya, serta infrastruktur jalannya.
4: Ya, sebagai pembeli saya pasti dukung banget lah ya dengan program ini. Bangga juga ya kalau ada produk olahan lokal yang keren. Tapi kalau bisa sih kualitasnya harus dijaga dan harganya tuh masuk akal lah. Jangan karena label produk lokal harganya malah dibikin mahal banget. Kalau kualitasnya bersaing dan harga terjangkau, ya kita pasti pilih produk daerah sendiri lah. Bagus banget sih program pemerintah ini untuk hilirisasi.
0: Dari Sungai Liat kita selanjutnya menuju RRI SP Belitung.

0: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan di Desa Baru, Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Berikut laporan Septrianingsih dari RRI SP Belitung.
1: Kadang-kadang nyuri-nyuri gitu, kadang-kadang ada seminggu, sebulan ada dua kali, ada tiga kali gitu misalkan.
2: Gelombang tinggi dan angin kencang membuat sejumlah nelayan tradisional di Kabupaten Belitung Timur mengurangi aktivitas melaut. Kondisi tersebut telah berlangsung sejak Juni 2026 dan berdampak pada pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan di laut. Salah satu nelayan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Ade, mengatakan sejak kondisi cuaca memburuk, dirinya tidak dapat rutin melaut. Ia pun hanya turun ke laut ketika kondisi cuaca dinilai memungkinkan. Menurutnya, dalam beberapa bulan terakhir, aktivitas melaut hanya dilakukan beberapa kali saja. Pada bulan ini pun ia mengaku baru sekitar 2 hingga 3 kali turun ke laut dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca.
1: Ginilah kerawat. Kendaraannya, kayak mesinnya gitu, kayak perutnya gitu, dari kontrol anak-anak mau mata gini pas wah gelombanglah tinggi, anginlah kencang, kena pula arus deras, jadi kendalanya disitulah cepat-cepat teduh pula lah ya, sedang itu sedang bisa ngelaut lagi gitu, cepat-cepat bisa ngelaut lagi gitu, biar tak lama gitu nunggu itunya, nunggu kata orang itulah cekliknya lah.
2: Minimnya aktivitas melaut juga berdampak terhadap pendapatan. Ade mengatakan ketika tidak dapat melaut, dirinya hanya menunggu hingga kondisi cuaca kembali memungkinkan. Ade pun berharap kondisi cuaca segera membaik sehingga nelayan dapat kembali menjalankan aktivitas melaut secara normal. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari SP Belitung kita menuju RRI SP Waikanan.

0: Kawasan Transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele yang diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga transmigran dan menjadi ikon baru ketahanan pangan daerah. Berikut bersama reporter Teddy Herianto dari RRI SP Wai Kanan.
1: Kawasan Transmigrasi Wai Tuba di Kabupaten Wai Kanan kini tengah bersiap menjadi sentra baru penghasil olahan ikan lele. Sebanyak 30 warga yang berasal dari Kampung Ramsai, Bandar Sari, dan Sumamukti mengikuti pelatihan hilirisasi produk guna menyulap potensi perikanan lokal menjadi aneka makanan bernilai ekonomi tinggi. Dalam pelatihan tersebut, peserta dibekali keterampilan mengolah ikan lele menjadi berbagai produk turunan yang diminati pasar. Pemilihan komoditas ini didasari oleh tingginya permintaan sekaligus melimpahnya potensi lele di ketiga kampung asal peserta. Lebih dari sekadar kelas memasak, pelatihan ini menekankan pada optimalisasi pemanfaatan ikan lele agar meminimalisasi sisa terbuang sehingga margin keuntungan ekonomi yang dihasilkan masyarakat bisa semakin besar. Beberapa produk olahan bernilai tambah yang berhasil diciptakan oleh peserta antara lain kerupuk lele, nugget, bakso, sempol, abon, dan rengginang. Dampak nyata dari pelatihan ini pun langsung terlihat. Para peserta tidak hanya berhenti pada tahap produksi, tetapi juga telah membangun fondasi usaha yang legal. Saat ini sebanyak 3 nomor induk usaha atau NIB milik peserta telah resmi terbit, sementara 3 legalitas pangan industri rumah tangga dan sertifikat halal tengah dalam proses pengurusan. Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama Resma menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Transmigrasi, khususnya Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru yang menaungi wilayah Sumatera atas terselenggaranya program tersebut. Hendrik menambahkan keunggulan dari program Balai Pelatihan Pekanbaru ini adalah pendampingan yang komprehensif dari hulu ke hilir. Peserta diedukasi mengenai nilai gizi, cara pengolahan yang higienis, hingga diberikan kemudahan serta pengawalan dalam mengurus izin usaha seperti NIB. Tidak berhenti pada perizinan, target selanjutnya yang akan dicapai oleh kelompok penerima pelatihan adalah ekspansi pasar. Pemerintah kampung dan pihak penyelenggara tengah menyiapkan strategi pemasaran berbasis digitalisasi.
2: Dengan adanya program hilirisasi produk ini, yang pertama adalah menambah satu pengalaman sekaligus menambah modal bagi pelaku UMKM, khususnya masyarakat transmigrasi, di dalam memberikan nilai tambah produk ataupun hasil pertanian, peternakan, perikanan di dalam peningkatan pendapatan. Yang kedua kalinya tentunya di dalam hal ini juga Balai Pelatihan Pekanbaru memberikan akses ataupun kemudahan di dalam pengurusan izin, sehingga mereka yang menerima pelatihan ini akan dikawal dan mulai mengetahui nilai ataupun gizi, kemudian cara pengolahannya, kemudian diberikan juga kemudahan dalam izin ataupun berusaha NIB dan sebagainya. Selain pelatihan ada di Kampung Ramsai, juga memberikan warna atau memberikan penambahan ilmu bagi warga masyarakat Kampung Ramsai.
1: Inilah wujud hilirisasi yang sesungguhnya di tingkat kampung. Dari ikan menjadi aneka produk, dari sisa menjadi manfaat, dari potensi menjadi nilai ekonomi, dan dari keterampilan lahir sebuah kemandirian. Pelatihan tatap muka memang telah usai, namun denyut produksi, kreativitas, dan peluang usaha masyarakat Wai Tuba baru saja dimulai. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Palembang.

0: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat dan seluruh instansi terkait meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama memutus mata rantai peredaran narkoba. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran pemasaran jaringan narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Sumatera Selatan meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman peredaran narkoba di lingkungan masing-masing. Kepala BNNP Sumatera Selatan, Hisar Sialagan, mengatakan Sumatera Selatan menjadi wilayah yang sangat diincar bandar narkotika sebagai pasar. Menurutnya, kewaspadaan masyarakat penting untuk mencegah semakin meluasnya peredaran narkoba.
2: Dari ini kami bisa sampaikan bahwa Provinsi Sumatera Selatan merupakan sasaran pemasaran yang sangat diincar oleh bandar narkotika. Kita harapkan masyarakat selalu waspada dan perang ini tidak akan pernah selesai. Bersama-sama masyarakat kita perangi narkoba dengan semua instansi terkait.
1: BNNP Sumatera Selatan mengajak masyarakat bersama seluruh instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Kewaspadaan serta peran aktif masyarakat dinilai penting untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Sumatera Selatan. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat 179 kejadian kebakaran hingga pertengahan September 2026. Dengan kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak mencapai 84 kejadian. Berikut Sri Wahyuni dari Jambi melaporkan.
1: Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran pada 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustari Afandi, mengatakan dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan jumlah 84 kejadian. Disusul kebakaran gardu listrik sebanyak 48 kejadian, tempat pembuangan sampah 31 kejadian, dan kebakaran bangunan sebanyak 21 kejadian. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Namun, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani karena petugas langsung diterjunkan setelah menerima laporan masyarakat. Menurutnya, Damkar juga mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat penanganan dan mendapatkan dukungan dari markas komando apabila kebakaran membutuhkan tambahan personil maupun armada.
2: Lahan itu di tahun ini yang paling banyak sekali, kebakaran lahan. Tapi lahannya memang tidak terlalu meluas apa-apa, kita langsung segera memprotek sampai ke lokasi sehingga tidak ada penyebaran ke area yang lainnya. Nah, lahan ini memang apa yang disampaikan dengan BMKG, memang Kota Jambi syukur alhamdulillah kita juga ada beberapa pos yang cepat kita langsung penanganan apabila masyarakat memberikan informasi terjadinya kebakaran.
1: Mustari menambahkan Damkar Kota Jambi memprioritaskan penanganan kebakaran lahan yang berada di dekat pemukiman warga, sementara kebakaran lahan yang berada jauh dari jangkauan pemukiman menjadi kewenangan Satuan Tugas Karhutla yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, selanjutnya kita menuju RRI SP Bintuhan.

0: SKU rilis capaian Satreskrim Narkoba hingga Satlantas. Tendius Afriawan dari RRI SP Bintuhan berikut melaporkan.
1: Pers rilis capaian pengungkapan kasus hukum di wilayah hukum Polres Kaur. Agenda yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wewin Samsul Arifin bersama pejabat utama Polres ini memaparkan keberhasilan penindakan dari Satreskrim, Satres Narkoba hingga Satlantas. Dalam jajaran Satreskrim, polisian berhasil membongkar 5 kasus kejahatan konvensional yang meliputi pencurian spesialis rumah dan toko, pengeroyokan serta penganiayaan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan perlindungan dan penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Pihaknya menjelaskan bahwa Satres Narkoba berhasil mengamankan 2 pengedar berinisial HS dan PU beserta barang bukti 13 paket sabu di Desa Pahlawan Ratu. Wiwin menambahkan bahwa pengungkapan kasus narkotika tersebut akan terus dikembangkan guna menelusuri jaringan pengedar lainnya.
2: MAF umur 18 tahun, korban Kasdianto dengan modus memukul secara bersama-sama menggunakan pecahan kaca. Pasal yang diterapkan 6262 dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Barang bukti ini ada sepeda motor.
1: Lebih lanjut, Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menambahkan di sektor lalu lintas, Satlantas menindak tegas 8 unit sepeda motor berknalpot brong guna merespon aspirasi anggota DPR Kaur terkait keluhan kebisingan kendaraan. Pihak kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk mengaktifkan kembali pos kamling guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan di lingkungan permukiman. Partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan dinilai sangat membantu tugas kepolisian demi mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif. Tendius Afriawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Peringat dari RRI Bintuhan, selanjutnya kita menuju RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepahyang Insinyur Taufik mengenai hilirisasi kopi di daerah. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisri Mustafa.
1: UMKM daerah, Dinas Pertanian ada melakukan pembinaan nggak dari UMKM?
2: Oke, baik. Jadi secara teknis ya, tugas Dinas Pertanian itu sebenarnya di hulu. Bagaimana kita bisa meningkatkan produksi, produktivitas atau hasil kopi di masyarakat. Itu fokus utamanya di sana. Namun demikian tidak terlepas kemungkinan kita juga melakukan pembinaan di hilirnya. Hilirnya para pelaku UMKM, di Kepahyang untuk bisa meningkatkan nilai tambah terkait dengan produksi kopi di Kepahyang.
1: Ini kita menampilkan display beberapa produk binaan kita, Pak. Ada berapa sih, Pak, yang kita bina?
2: Ya, jadi kita kalau binaan untuk UMKM, karena gini, kalau UMKM itu sebenarnya kan pembinaan terpadu. Bukan hanya kita, Dinas Pertanian, stakeholder yang lain juga melakukan hal yang sama. Apakah itu dari Perindak, apakah itu dari Bank Indonesia, atau mungkin stakeholder yang lain. Namun secara khusus memang kita lebih dari 30 kelompok tani ya yang sekarang juga melakukan usaha dalam bentuk UMKM, kita lakukan pembinaan. Makanya secara ini kita tampilkan juga beberapa produk yang menjadi binaan kita.
1: Artinya kita mendorong petani atau pelaku usaha di daerah untuk lebih meningkatkan produk lokalnya menjadi produk yang sudah jadi sehingga meningkatkan nilai jualnya, Pak.
2: Ya, kita dua sisi. Satu sisi kita target kita bagaimana kita bisa meningkatkan produksi. Kalau kita bicara peningkatan produksi, maka kita akan bicara masalah produktivitas dan kita akan bicara masalah luas areal, ya itu terkait dengan produksi. Nah, kemudian dari produksi itu kita berharap ada nilai tambah dalam bentuk produk olahan UMKM yang nanti secara teknis kami yakini dan memang betul bahwa itu akan meningkatkan nilai tambah sehingga pendapatan petani di samping dia dari hasil produksinya dia juga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil penjualan produk.
1: Pak, dalam satu tahun itu berapa sih, Pak, produksi kopi di Kepahyang?
2: Nah, jadi gini, saya bicara secara umum dulu, bahwa luas lahan kopi Kepahyang ya, ini sekarang itu di angka 33 ribu hektar. Ya. Nah, kemudian di pelaksanaannya kita ada masalah kita adalah tingkat produktivitas hasil satuan hektarnya rendah. Kita masih di angka produktivitas kita itu di angka 650 kg per hektar. Jadi bisa kita kalikan 650 kali 3000 hektar kita ketemu angka produksinya ya per tahun. Nah, sementara potensi peningkatan produksi itu terbuka lebar. Karena apa? Potensi produksi kopi itu bisa di atas 2 ton per hektar. Itulah makanya pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang menjadikan kopi ini sebagai produk unggulan daerah utama. Karena memang lebih dari 50% masyarakat Kepahyang itu hidup atau berusaha di bidang perkebunan kopi. Itu makanya dalam pelaksanaannya banyak hal yang kami lakukan bagaimana kita bisa mendorong peningkatan produktivitas itu. Salah satunya tahun ini ya kita mendapatkan alokasi 300 hektar bantuan replanting kopi. Permajaan dan replanting kopi. Juga tahun ini juga kita lakukan motivasi masyarakat tani atau melalui kelompok tani dengan kita lakukan lomba-lomba. Lomba-lomba dalam rangka kita mendorong masyarakat untuk membuka akses belajar ya pada kelompok-kelompok yang secara teknis kita jadikan juara.

0: informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi hari Jumat 18 September 2026. Saya Rizky Amidoktoria dan seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri, selamat sore.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan Wi-Fi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Ya Allah, Pak. Mbok ya jangan merokok terus. Ini anak kita sesak nafas loh.
1: Piye toh, Bu? Masa gara-gara Bapak merokok? Ya wis, kalau begitu, ayo kita ke dokter.
2: Pak, Bu, ini

Iya, pendengar ibadah saja Anda berada masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan sore hari ini pendengar, langit yang masih memutih ya, kita masih diselimuti oleh kabut asap yang mana semoga ini segera berakhir ya. Ini harapan juga dan doa kita bersama ya. Dan tentunya juga pendengar, tingkatkan lagi semangatnya ya untuk Anda yang baru akan memulai aktivitasnya nih di sore hari hingga malam hari nanti ya. Buat Anda mungkin yang baru saja

sampai ke rumah. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Dan tentunya Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Menemani Anda dengan musik dan informasi sore hari ini, pendengar dari portal berita rri.co.id, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini datang dari Kementerian Sosial, yang mana Mensos dan Wamensos menemui langsung ratusan warga yang menyampaikan keluhannya terkait pemeringkatan desil DTSN ya. Dan warga menyerahkan sekitar 2.500 data persoalan desil dan belum terdaftar dalam DTSN. Kemensos menerima data warga untuk dilakukan verifikasi dan validasi bersama perwakilan masyarakat. Dan Kemensos juga, pendengar, menargetkan hasil verifikasi dan validasi 2.500 data ini disampaikan paling lambat 1 pekan ya. Dan masyarakat dapat mengkoreksi data melalui aplikasi cek bansos di Comment Center 171 dan layanan WhatsApp.

Ya, pendengar, Anda bisa mengecek ya melalui aplikasi Cek Bansos, Comment Center 171, dan layanan WhatsApp. Dan informasi ini lebih lengkap dan jelasnya, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id. Informasi selanjutnya, pendengar, IDAI ingatkan resiko influenza A pada anak-anak. Pendengar, influenza A itu memiliki kemampuan bermutasi lebih cepat dibandingkan influenza B dan menjadi fokus utama kewaspadaan kesehatan masyarakat. Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam dari Unit Kerja Koordinasi Infeksi Penyakit Tropik IDAI itu menekankan bahwa virus ini cepat sekali melakukan mutasi dan memerlukan kehati-hatian khusus, dikatakannya. Dan influenza A itu berpotensi memicu pandemi jika mengalami perubahan antigenik tertentu yang meningkatkan transmisibilitas dan virulensinya ya. Ya, informasi ini update hari ini Jumat 18 September 2026, pendengar ya. Silakan Anda mendapatkan informasi terkini lainnya, membuka dan juga membaca di portal berita kami rri.co.id. Dan informasi selanjutnya, pendengar, masih dari portal berita rri.co.id, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, terkait mengenai karhutlah, yang mana sarana terbatas, aktivitas pembelajaran siswa di tengah asap karhutlah itu terhambat. Asap karhutlah memang mengganggu masyarakat ya, aktivitas belajar, mengajar juga menjadi salah satu, dan ini memerlukan penyesuaian pola pembelajaran di berbagai wilayah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Kutai Barat, Kamius Jupaidi, menyampaikan bahwa pembelajaran disesuaikan dengan kondisi setiap wilayah berdasarkan ketersediaan infrastruktur. Wilayah dengan jaringan internet stabil itu dapat melaksanakan pembelajaran menggunakan platform Zoom dan pengiriman tugas secara daring untuk mengatasi keterbatasan sarana.

Selamat sore pendengar semuanya, pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan tentunya pendengar, untuk edisi hari ini di formasi sekarang ini menunjukkan pada pukul 16:54 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk Anda semuanya yang sudah waktunya pulang kerja ya kan, boleh bersiap-siap, atau juga yang udah dari tadi nih mungkin bisa melanjutkan aktivitas berikutnya. Ada yang olahraga, ada juga yang mungkin dengan rencana awal nih dari kantor, pas pulang ke rumah aku mau ngapain ya, aku mau ini mau itu. Nah buat Anda semuanya yang pasti selamat beristirahat deh ya, atau yang lagi kumpul keluarga menikmati cemilannya sore ini. Dan pastinya juga untuk Anda yang mungkin tidak lagi ada kegiatan atau aktivitas di luar, lebih baik di rumah saja ya. Jaga kesehatan Anda dan keluarga pendengar, dan pastikan jika memang harus keluar rumah hendaknya memakai masker ya. Untuk itu pendengar yang pasti menemani Anda, memberikan hiburan, informasi, cukup mendengarkan kami siaran Pro 1 RRI Jambi di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz, atau juga di aplikasi RRI Digital ya, dan di streaming kami rri.co.id. Selamat sore dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Sebaiknya kamu tahu. Di zaman Kiwari, orang-orang keranjingan lari. Wajar saja, lari memang memberikan banyak manfaat untuk kesehatan secara menyeluruh. Hanya saja, lari tidak bisa dilakukan begitu saja. Ada beberapa outfit lari yang perlu kamu miliki agar terhindar dari cedera dan bahaya lainnya. Ada beberapa outfit dan perlengkapan yang dibutuhkan saat lari. Berikut di antaranya. 1. Topi. 2. Jaket anti ultraviolet. 3. Legging. 4. Jogger pants untuk perempuan berhijab. 5. Pelindung lutut. 6. Sepatu lari. 7. Tumbler atau botol air minum.
1: Jambi sore ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan video berdurasi kurang dari 1 menit yang memperlihatkan petugas mengoperasikan unit kendaraan khusus untuk memadamkan kebakaran, termasuk membom air yang dikendalikan dari pesawat untuk memadamkan karhutla di Indonesia. Faktanya dilansir dari tempo.com, dengan memeriksa keaslian video tersebut, hasilnya klip-klip dalam kolase video tersebut merupakan gabungan dari video akal imitasi dan peristiwa di luar negeri dan bukan kejadian di Indonesia. Selanjutnya pendengar, informasi atau berita hoax berikut ini masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda terkait mengenai daripada Presiden Prabowo Subianto, pendengar, yang mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan guru untuk menutupi kasus keracunan yang terjadi di sekolah. Selain itu, Prabowo juga dikabarkan meminta para guru untuk menandatangani surat perjanjian agar merahasiakan kasus tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya tidak ditemukan adanya informasi valid dan kredibel terkait hal tersebut. Diketahui unggahan bermula dari akun Facebook bernama Junaidi As. Ia mengunggah video terkait klaim yang beredar dan dengan menyertakan foto video yang ditayangkan pada Liputan 6 SCTV terkait surat perjanjian sekolah diminta tutupi kasus keracunan MBG. Dalam video asli berjudul Sekolah Diminta Tutupi Keracunan MBG yang tayang pada 29 September 2025 lalu, dalam video aslinya, guru di SDN Bintan mengaku diminta untuk menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Satuan Pemenuhan Gizi SPPG. Klausul yang semulanya berbunyi pihak sekolah berkomitmen menjaga kerahasiaan informasi jika terjadi keracunan kemudian diganti menjadi permintaan agar komunikasi dilakukan secara baik dengan sekolah dan SPPG. Narasi yang menyebut Prabowo menginstruksikan agar semua guru menandatangani surat perjanjian merahasiakan keracunan MBG adalah tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Jambi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta Pro 1 RRI.

Mendengar di mana saja Anda berada, informasi berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak, yang mana informasi ini panggilan sidang pertama dan kedua teruntuk Hadi Subowo bin Arif E. di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menerang, Muara Sabak. Sekali lagi kami informasikan ke ruang dengar Anda untuk berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang pertama dan kedua untuk Hadi Subowo bin Arif E. di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis tanggal 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim Pengadilan Agama Muara Sabak, Jalan Kompleks Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, selamat menikmati sajian kami, siaran kami Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini ya. Dan khususnya di sore hari ini, selamat sore untuk teman-teman yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI dan juga yang sedang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital dan juga di streaming ya. Selamat sore semuanya dan selamat melakukan semua aktivitas Anda hari ini. Tentunya harapan kami, kita semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan semuanya ya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, kembali kita dengan lagu-lagu yang sudah dipersiapkan pada air cash play kami Pro 1 RRI Jambi. Kali ini ada Terserah dari Humania untuk Anda di mana saja berada. Yes,

0: Mai, nanti malam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.

Kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.

0: Baik, berikan dimana saja Anda berada, tetap bersama kami mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami sampai dengan saat ini ya. Dan pendengar, kita akan dengarkan nuansa lagu-lagu religi nantinya ya. Karena di jam 17:57 kita akan mengikuti pengajian dan tahrim serta tanda waktu beduk azan sholat maghrib hari ini di jam 18:06 waktu Indonesia Barat ya. Untuk itu Anda yang sedang menikmati waktunya di sore hari ini pendengar, sembari mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, saya hadirkan beberapa tembang lagu pop Indonesia. Selebihnya kita akan mengikuti nuansa lagu-lagu religi untuk sore ini ya. Selamat sore dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI
1: Jambi sore ini.

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

0: Semalam aku mau ketemu sama cowok yang lagi deket sama aku. Dia ngajak jalan, katanya biar bisa ngobrol berdua.
1: Wah, berdua aja? Nanti ngobrolnya sampai lupa waktu lagi.
0: Hehe, ya namanya juga lagi dekat.
1: Iya sih, cuma kadang kalau terlalu dekat, orang suka lupa batasan.
0: Maksud lo?
1: Ya, awalnya cuma ngobrol, lama-lama jadi nyaman, terus kebawa suasana.
0: Ya juga ya. Kadang kita gak sadar kalau sudah terlalu jauh.
1: Yang penting kita saling jaga diri aja, Lin.
2: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra 32.
3: Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Dua, sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
4: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.
5: Ya, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Pendengar, kita akan mengikuti nuansa lagu-lagu religi sore hari ini dan tentunya menemani Anda untuk yang pastinya akan bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimana saja berada.

anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatku, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga sholat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

0: lagi maghrib nih.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
0: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita akan ikuti pengajian Al-Quran serta tahrim dan tanda waktu beduk azan sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من اتقى. واتقوا الله.

صدق الله.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra, 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Bersedekahlah sedangkan kamu masih sehat, suka harta, takut miskin dan masih berkeinginan kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda sehingga apabila nyawa sudah sampai tenggorokan, maka kamu baru berkata, 'Untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian.' Padahal harta itu sudah menjadi hal si fulan, ahli warisnya." Hadis riwayat Al-Bukhari

0: Kekeringan yang terjadi secara alamiah dibedakan menjadi empat, yaitu kekeringan meteorologis disebabkan karena tingkat curah hujan suatu daerah di bawah normal. Kekeringan hidrologis diakibatkan ketika pasokan air tanah dan air permukaan berkurang. Kekeringan agronomis berkaitan dengan berkurangnya kandungan air di dalam tanah, sehingga pertumbuhan tanaman dapat terganggu. Kekeringan sosial ekonomi adalah suatu kondisi kekurangan pasokan komoditi ekonomi dari kebutuhan normal akibat kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian. Sedangkan kekeringan antropogenik merupakan kondisi yang disebabkan karena aktivitas manusia, baik pada pola penggunaan air berlebihan maupun kerusakan kawasan tangkapan air.
1: Waktunya kentongan.
2: Penerapan Go Green merupakan salah satu upaya untuk merawat bumi supaya kembali nyaman untuk ditinggali. Hal ini diperlukan karena berbagai aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab yang ternyata berpotensi merusak ekosistem di bumi. Penerapan Go Green bisa dimulai dari diri kita sendiri. Manfaat dari adanya gerakan Go Green antara lain 1. Bumi lebih bersih dan sehat. 2. Hidup menjadi lebih sehat dan produktif. 3. Berkurangnya sampah plastik. Lantas, hal apa saja yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap bumi? Pertama, membuat daftar menu makanan harian. Kedua, memanfaatkan transportasi publik. Ketiga, menjaga keseimbangan ekosistem. Keempat, mengurangi sampah plastik. Dan kelima, kurangi penggunaan tisu. Beberapa hal sederhana yang dapat kamu terapkan sebagai contoh dari gerakan Go Green, yaitu 1. Mematikan listrik jika tidak digunakan. 2. Hemat penggunaan air. 3. Pilah sampah, lakukan daur ulang. Itulah beberapa langkah.

0: info cuaca.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya akan informasikan untuk update perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk malam hari ini di edisi Jumat 18 September 2026 pendengar. Yang mana pendengar, pada malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Kemudian dini hari nanti secara umum diperkirakan berawan dan juga berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah kota dan kabupaten wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini nihil dan suhu udara hari ini di angka 19 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya 65 hingga 92% serta arah angin timur tenggara 6 hingga 18 km per jam. Dan perkiraan gelombang laut pendengar pada perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil dan titik panas hotspot tanggal 18 September 2026 pada pukul 00 hingga jam 17 waktu Indonesia Barat terdapat 133 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Informasi ini kami dapatkan dari prakirawan BMKG Jambi, Forecaster on Duty BMKG malam ini yang bertugas ada Mas Randi ya. Baik pendengar, terima kasih Anda yang tetap bersama kami. Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat malam untuk Anda semuanya. Tetaplah bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: Sampah di mana-mana. Apa yang harus kulakukan ya? Ajak teman-teman kumpuli dan bersihkan. Terus olah sampahnya jadi pupuk dan kerajinan. Atau tabung dan jual. Wah, ini baru keren. Sampahku bersih, alamku indah.
1: Perubahan iklim yang terjadi saat ini diperkirakan dapat berdampak bagi Indonesia. Menyikapi perubahan iklim, ada beberapa hal mendasar yang perlu dipersiapkan, yaitu adaptasi dan mitigasi. Untuk adaptasi, masyarakat harus bersiap dengan suhu tinggi yang diakibatkan El Nino atau curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Beragam hal bisa dilakukan, seperti mengurangi aktivitas luar rumah dan biasakan menggunakan sunscreen untuk menjaga kesehatan kulit di bawah sinaran matahari. Upaya mitigasi atau pencegahan dapat dimulai dengan menerapkan pola green lifestyle. Salah satunya dengan aktivitas menanam pohon yang dapat menjaga sumber air tetap hidup dan juga pohon dapat menyerap karbon dioksida, sehingga mampu mengurangi dampak pemanasan global.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

0: Prosatu RRI Jambi Pendengar, berbaring Anda di malam hari ini tepat jam 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti terlebih dahulu warta berita Pro 3 RRI untuk malam hari ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat.
1: Pemerintah Indonesia menerima bantuan Malaysia dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Menteri Keuangan menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali. PBB menyatakan pertempuran di Yaman menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Indonesia menerima dengan terbuka bantuan dari negara tetangga Malaysia dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat sore tadi. Presiden Prabowo dan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi membahas kerjasama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Malaysia menawarkan bantuan ingin ikut membantu Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan imbas kebakaran hutan di Indonesia dirasakan negara tetangga seperti Malaysia. Oleh sebab itu, pemerintah Malaysia berinisiatif ingin membantu Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Indonesia dengan senang hati menerima tawaran dari pemerintah Malaysia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat hari ini.
2: Dari pihak Malaysia menawarkan bantuan, ingin ikut membantu kita untuk mengatasi kebakaran hutan di Kalimantan. Hal ini saya tanggapi dengan terima kasih, dengan gembira. Ini adalah masalah lingkungan hidup yang mempengaruhi banyak pihak, dan walaupun itu kebakaran di Indonesia, tapi dampaknya dirasakan di tetangga-tetangga kita. Jadi mereka ingin bantu kita dan kita terima dengan baik.
4: Pada kesempatan yang sama, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan Malaysia akan mengirim tim pemadam dan helikopter.
2: Dalam waktu dekat mereka akan kirim beberapa helikopter,
5: satu pesawat dan tiga helikopter.
2: Satu pesawat dan tiga helikopter
5: dan kemudian 52 anggota
2: tim pemadam kebakaran.
4: Presiden Prabowo memastikan hubungan Indonesia dan Malaysia sangat baik. Indonesia dan Malaysia merupakan saudara, sehingga berbagai persoalan kedua negara tidak boleh mengganggu hubungan yang telah terjalin dengan baik. Presiden Prabowo menjelaskan, selain Malaysia, sejumlah negara turut membantu penanganan karhutla, diantaranya adalah negara Jepang. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyebut defisit APBN hingga Agustus 2026 masih terkendali dengan keseimbangan primer tetap positif. Eliana Zahra menyampaikan laporannya.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tetap kuat hingga akhir Agustus 2026. Kondisi tersebut tercermin dari keseimbangan primer yang positif dan defisit yang masih terkendali. Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta hari ini. Ia menyebut realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN hingga akhir Agustus masih berjalan sesuai jalur.
3: APBN yang melindungi, ini adalah tugas dari APBN. APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi.
6: Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, APBN masih kuat menyerap risiko volatilitas harga minyak dunia. Ia menyebut realisasi anggaran hingga Agustus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, dan pemerintah terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun.
7: Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri, sampai dengan bulan Agustus, penyerapan jauh lebih bagus daripada tahun lalu. Kemudian juga, tentu kami akan melihat kalau ada hal-hal yang perlu kami bantu di kementerian lembaga sehingga capaian tidak hanya capaian dalam bentuk realisasi tetapi juga output bisa dicapai dengan lebih baik.
6: Adapun hingga 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun atau 65% dari target. Sementara itu belanja negara tercatat sekitar Rp2.295 triliun. Defisit APBN hingga akhir Agustus tercatat Rp240,1 triliun. Defisit tersebut setara 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus meminta screening tuberkulosis terus digencarkan sebagai langkah memutus mata rantai penularan yang masih tinggi. Dodi Setio melaporkan selengkapnya.
8: 10% dari penduduk dunia TB adanya di Indonesia.
9: Pemerintah terus memperluas screening tuberkulosis atau TB dengan menyasar kontak erat pasien sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai penularan. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, langkah tersebut penting karena TB merupakan penyakit menular yang proses perkembangannya berlangsung perlahan sehingga sering tidak disadari masyarakat. Benjamin mengatakan, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi dan berada di peringkat kedua dunia. Berdasar data yang disampaikannya, angka kejadian TB di Indonesia mencapai 382 kasus per 100 ribu penduduk dengan perkiraan sekitar 1,08 juta orang. Pada tahun lalu, sekitar 867 ribu orang telah mendapat pengobatan. Tahun ini, penemuan dan pengobatan ditargetkan meningkat hingga 90% atau mendekati 1 juta orang agar semakin banyak sumber penularan dapat ditangani dan pasien memperoleh kesempatan untuk sembuh.
8: Jadi kalau menemukan orang sakit, diobati, angka kesembuhannya di atas 90%. Bagus, menemukannya udah bagus. Nah, kita sekarang selama ini kan kita fokus mengobati. Nah, sementara penyakit TB ini penyakit menular. Orang kontak erat serumah, ini yang kita undang. Karena kuman TB itu tertular hari ini, sakitnya baru Desember. Nggak terlalu kita peduli karena nggak bikin kita sakit. Tahu-tahu datang, udah batuk keluar darah. Paru-paru udah isi air. Itu komplikasi karena keluarnya pelan-pelan.
9: Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, screening TB tahun ini dilaksanakan pada 53 ribu lebih lokasi di Indonesia dengan menggunakan pemeriksaan ronsen atau X-ray. Jumlah lokasi tersebut direncanakan meningkat menjadi 100 ribu lokasi pada tahun berikutnya. Khusus di Kota Padang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati mengatakan seluruh puskesmas sudah melaksanakan screening TB. Pelaksanaan screening telah ditetapkan pada 242 lokasi pada September hingga Oktober. Saat ini sudah terlaksana pada 105 lokasi dengan hasil ditemukan 77 kasus positif TB.
10: Jadi target dari Kementerian Kesehatan kasus TB yang harus kita temukan di tahun 2026 untuk Kota Padang itu 4.800. Sampai dengan sekarang kita sudah temukan 2.700 kasus. Dan mudah-mudahan kita harapan dapat sebanyak-banyaknya kasus supaya bisa kita sembuhkan dan tidak ada penularan kasus baru lagi.
9: Guna mengoptimalkan screening TB, Dinas Kesehatan juga telah membentuk kelurahan siaga TB. Tim yang ada pada masing-masing kelurahan bergerak melakukan penelusuran terhadap warga yang tercatat kontak erat dengan pasien TB setahun terakhir. Dari Padang, Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bogor, Jawa Barat yang diharapkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun. Putri Cahaya Purnama melaporkan.
11: Dan antara Indonesia resmi membangun fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kabupaten Bogor pada Kamis 17 September 2026. Chief Executive Officer Danantara Investment Management Pandu Patria Syahrir menyatakan fasilitas modern ini dirancang dengan mengacu pada standar lingkungan European Union Industrial Emissions Directive. Pembangunan fasilitas strategis ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 45% timbulan sampah terolah kota dan Kabupaten Bogor.
11: Lebih lanjut, Pandu menjelaskan proyek senilai 2,8 triliun rupiah ini tidak hanya berfokus pada volume pengolahan sampah, tetapi juga membawa dampak positif yang luas bagi lingkungan dan masyarakat. Proyek ini diproyeksikan mampu menurunkan emisi sampah di tempat pemrosesan akhir hingga 80%, mereduksi emisi karbon sebesar 640 ribu ton, menyediakan suplai energi hijau bagi lebih dari 100 ribu rumah tangga, serta membuka sekitar 1.200 lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat. Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa dua daerah di kawasan Bogor Raya selama ini telah menghasilkan sekitar 4.000 ton sampah setiap harinya. Ia menyoroti bahwa persoalan besar tersebut selama ini masih menjadi tantangan pemerintah daerah.
13: Masalah sampah di Bogor Raya ini masalah yang pelik dari wali kota ke wali kota dan dari bupati ke bupati. Total mungkin sekitar bisa sampai 4.000 ton sampah per hari dari dua daerah ini yang sulit diselesaikan secara total.
11: Pelaksanaan proyek PSEL Bogor Raya 1 merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, perusahaan listrik negara atau PLN sebagai mitra strategis energi bersih, serta mitra teknologi internasional asal Tiongkok. Pembangunan proyek yang ditargetkan selesai pada 2028 ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah di kawasan Bogor Raya secara menyeluruh. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pameran Kerajinan Nusantara atau Krianus 2026 siap digelar sebagai upaya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerajinan lokal Nusantara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Alhamdulillah, pada tahun ini
15: Dewan Kerajinan Nasional Dekranas kembali menggelar Pameran Kerajinan Nusantara Krianus 2026 pada 28 hingga 30 September 2026 di Jakarta Hilton Convention Center JHCC Jakarta. Dalam konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Jakarta siang tadi, Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, pameran yang akan dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Nasional Selvi Gibran Rakabuming ini akan dihadiri ratusan peserta dari berbagai daerah. Dengan mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia, Tri Tito menuturkan bahwa momentum pameran Krianus 2026 menjadi peluang bagi pengrajin daerah untuk menjajakan hasil karya khas daerahnya. Sebab ditekankan Ketua Harian Dekranas Tri Tito, melalui pameran ini diharapkannya karya-karya kerajinan Nusantara dapat berkembang dan mendunia.
14: Hasil-hasil kerajinan ini harus berkesinambungan, tidak hanya dalam siklus yang satu kali, tapi siklus yang terus-menerus, yang pasti juga memperhatikan aspek lingkungan, karena memang isu lingkungan di seluruh dunia untuk produk-produk, utamanya kerajinan tangan, ini pasti lebih menjual dengan isu-isu lingkungan yang mana kita mendukung ekonomi. Dan kemudian juga kita ingin mencapai pasar dunia karena...
15: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan mengatakan, Pelaksanaan pameran kerajinan Nusantara Krianus 2026 ini akan diikuti oleh 217 peserta dari berbagai daerah dengan menghadirkan 410 stand booth karya kerajinan lokal Nusantara. Hal ini dinilainya menjadi gambaran akan kekayaan keberagaman kerajinan daerah di seluruh Indonesia.
16: Insya Allah peserta yang diikuti ada 217 peserta dengan booth yang kami sediakan ada 410. Dan pesertanya cukup beragam, yang tadi saya sebutkan tadi ada lembaga, kementerian dan lembaga, dekan asda provinsi, kabupaten, kota, umum, dan dari yayasan juga serta kuliner. Dan keberagaman peserta ini juga mencerminkan semangat Krianusa ya, dan juga bisa membuat kekayaan kerja kita itu semakin beragam.
15: Untuk itu lebih lanjut diharapkan Ketua Panitia Pelaksana Dekranas Ayu Heni Rosan, seluruh masyarakat dapat menghadiri pameran Krianus 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap keanekaragaman kerajinan Nusantara. Dengan dukungan ini diyakininya, kerajinan Nusantara melalui pameran Krianus tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ciptaan produknya yang diberikan, jadi kita berharap dukungan masyarakat juga untuk hadir langsung.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk mengantisipasi dampak kekeringan, serta dilakukan penyaluran bantuan air bersih bagi warga terdampak. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
17: Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, fokus melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC ke wilayah terdampak kekeringan saat salurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan siang tadi. Ia mengatakan hingga kini terdapat 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang telah menetapkan status kedaruratan akibat kekeringan. Selain distribusi air bersih dan sembako, Pemprov Jatim juga melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 3 September 2026. OMC dilakukan ketika terdapat potensi awan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi dengan hujan ringan hingga sedang tercatat di sejumlah titik.
18: Sebetulnya kita melakukan dari tanggal 3 September lalu melakukan operasi modifikasi cuaca. Ketika ditemukan awan di daerah-daerah tertentu yang bergerak, maka kemudian tim OMC operasi modifikasi cuaca itu bergerak. Ada hujan ringan sampai dengan sedang di titik-titik tertentu di mana ada pergerakan awan. Tapi bahwa ada yang sesungguhnya bisa kita lakukan secara lebih strategis ketika kita menemukan sumber-sumber air yang dimungkinkan untuk bisa diakses.
17: Bupati Lamongan Hidayat Effendi mengatakan kekeringan saat ini melanda 12 kecamatan dengan sekitar 42 dusun. Pemkab Lamongan bersama Pemprov Jatim terus melakukan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
19: Dan juga hari ini Bu Buk turun langsung untuk menyerahkan, memberikan bantuan air sekaligus juga bantuan sembako pada masyarakat yang ada kekeringan. Dan tadi juga Ibu juga sudah menawarkan beberapa solusi termasuk untuk mencari sumber-sumber baru. Sehingga nanti Westlake yang ada di sini nanti punya sumber baru lagi sehingga di musim kemarau seperti ini nanti masih ada air di dalamnya.
17: Bantuan yang disalurkan oleh Pemprov Jatim berupa 70 jerigen berkapasitas 15 liter, 150 tandon berkapasitas 1.200 liter, serta bantuan air bersih senilai Rp61.490.700. Farin Rakim melaporkan.
1: Tim penyidik Jampitsus Kejagung telah melimpahkan berkas perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA. Setelah tim penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan berkas dianggap lengkap, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
20: Hari ini pelimpahan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti juga berkasnya dari penyidik kepada penuntut umum atas nama...
0: Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan tim penyidik 9 Kejaksaan Agung telah menyerahkan tersangka dan barang bukti kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus berinisial FA ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Anang mengatakan penyerahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum setelah penyidik 9 Kejaksaan Agung menyatakan berkas perkara para tersangka sudah lengkap atau P21.
20: Penyidik tim 9 ditemukan beberapa barang bukti yang terkait. Punya juga terkait terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri. Dan ada pengembalian uang dari pihak tersaksi atas nama FH ke-5M ya.
0: Sementara itu, Ketua Tim Penyidik 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan penyidik juga turut mengamankan barang bukti hasil penyitaan berupa saham dan sejumlah aset berharga lainnya.
21: Telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan atau bangunan. Kemudian 27 lembar saham perusahaan. Kemudian terkait dengan tentunya barang bukti falas yang digeledah oleh Fortas atau Polda kemarin di Sentul dan emas. Kemudian dokumen-dokumen yang berasal dari Fortas dan Polda sebanyak 1.140 lembar. Kemudian dugaan dari 38 objek aset ditaksir kurang lebih senilai 846 miliar di luar yang disita dari barang bukti Sentul kemarin.
0: Menurutnya pasca penyerahan tahap 2 ini, penuntut umum akan menyelesaikan administrasi penyusunan surat dakwaan dalam jangka waktu 20 hari ke depan. Dan selanjutnya akan disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk urusan kemanusiaan atau OCHA menyatakan pertempuran yang semakin meluas di Yaman telah menimbulkan penderitaan berat bagi warga sipil. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, OCHA melaporkan sejumlah lembaga donor internasional terus mempercepat upaya penyaluran bantuan bagi para pengungsi yang baru tiba di Djibouti untuk meringankan beban para pengungsi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjamu Persiraja Banda Aceh di laga kandang perdana Liga 2 musim 2026-2027 pada Sabtu esok. Hairani Januarini menyampaikan laporannya.
22: PSPS Pekanbaru membidik kemenangan saat menjalani laga kandang perdana di kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 2026-2027. PSPS akan menjamu Persiraja Banda Aceh di Stadion Kaharudin Nasution, Rumbai, Sabtu 19 September 2026. Pertandingan pekan kedua tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi kesempatan bagi PSPS untuk bangkit setelah pada pertandingan perdana harus kehilangan poin saat bertandang menghadapi PSIS Semarang. Pelatih Kepala PSPS Pekanbaru, Ahyar Ilyas, mengatakan pertandingan menghadapi Persiraja memiliki arti penting bagi perjalanan tim. Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi PSPS untuk meraih hasil maksimal.
23: Ini laga penting buat kita. Kita tahu ini laga perdana di home. Kita sudah menjalankan laga perdana di Semarang di kandang PSIS dan kita tahu kita belum mendapatkan hasil yang baik. Saya pikir untuk mengarungi musim ini, perjalanan di musim ini, kita berharap semua pemain bisa fokus untuk menjalani instruksi dengan baik di pertandingan perdana ini. Kita sangat menginginkan kemenangan pastinya. Terima kasih.
22: Sementara itu, Kapten PSPS Pekanbaru, Alvin Tua Salamoni, memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap menghadapi Persiraja. Para pemain juga berkomitmen menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih. Alvin menegaskan status sebagai tuan rumah harus dimanfaatkan PSPS untuk memberikan tekanan kepada lawan sekaligus meraih poin di hadapan pendukung sendiri.
24: Untuk persiapan kami sudah siap segala sesuatu yang diinginkan Alokus. Pokoknya besok ini kita harus mengambil 3 poin di kandang kita sendiri, keluarga mati buat kita, dan pasti kita akan baik dan kemudian para supporter mendatangi lapangan itu.
22: Pertandingan PSPS Pekanbaru kontra Persiraja Banda Aceh diperkirakan menjadi laga menarik mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif pada laga perjalanan kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di FM 88,5 MHz ya, Pro 1 RRI Jambi. Dan malam hari ini pendengar, selamat malam untuk Anda yang lagi menikmati santapan malamnya bersama dengan keluarga ya, karena waktu bisa ketemu anggota keluarga itu formasi lengkap ya, salah satunya di waktu malam hari seperti sekarang ini ya. Namun ada juga sih beberapa yang mungkin masih belum lengkap formasinya karena jadwal pulang kerjanya tuh ada yang beda-beda ya. Ada juga yang mungkin dengan beberapa kegiatan yang belum terselesaikan juga ya sampai dengan saat ini. Ya, namun yang pasti untuk seorang ibu atau juga wanita yang saat ini akan menunggu kepulangan Anda ya. Untuk itu Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya ya. Dan ingatlah ada orang-orang yang tersayang yang menanti Anda di rumah. Utamakan keselamatan ya untuk Anda, bukan kecepatan pastinya di malam hari ini. Ya pendengar, saat kumpul keluarga atau juga pas lagi sama teman-teman ya kan, pernah gak sih kalau pas saat kita lagi ngomong seru ya kan, ketawa-ketawa ya kan, sampai tangan ini gak sadar ikut mukul atau nepuk teman atau nepuk anggota keluarga yang lainnya, pasti pernah ya. Bukan karena marah atau kesal ya, justru karena terlalu menikmati momen lucu bersama ya. Karena saking lepasnya tertawa kita, tubuh kita itu juga ikut bereaksi ya tanpa kita sadari. Nah ternyata tertawa itu bukan cuma melibatkan suara dan ekspresi wajah pendengar. Jadi saat tertawa yang terbahak-bahak lah ya, otot-otot tubuh itu ikut aktif ternyata, pola pernapasan juga berubah dan berbagai gerakan spontan itu bisa muncul. Salah satunya adalah menggerakkan tangan. Itu mah aku banget keseringan atau memang apa ya? Lagi ngomong seru ya kan sama teman, pasti mukul tuh ya, pasti, udah pasti. Dan pendengar, jangan ada di dekat aku ya kalau misalnya lagi ngumpul ngomong seru ya, pasti mukul deh. Nah tapi memukul atau menepuk ringan teman itu sih juga dapat menjadi bagian dari ekspresi sosial sebenarnya. Nah hal ini biasanya terjadi ketika kita sudah merasa dekat dan nyaman sekali dengan orang tersebut, terutama dalam suasana yang penuh canda dan tawa ya. Jadi gerakan tersebut bisa menjadi semacam ya respon spontan lah, refleks gitu ya, untuk meluapkan rasa geli atau antusias atau ya Allah lucu banget gitu ya terhadap sesuatu yang kita anggap itu menarik dan lucu sekali seperti itu. Jadi pendengar, kalau Anda pernah ketawa sampai tangannya ikut mukul temannya, nggak selalu berarti kamu sedang kesal ya. Bisa saja tubuh Anda sedang ikut bereaksi terhadap emosi yang kuat saat tertawa ya. Yang lagi marahan, kira-kira tertawa nggak ya saat ini dengerin aku kasih informasi ini? Ya tertawa lah ya. Baik pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan saya mau kasih lagi nih informasinya dari portal berita rri.co.id. Nah ini informasi mengenai hukum pendengar ya, Anda yang mungkin memantau atau tahu tentang kasus ini yang kemarin sempat viral juga ya di media sosial, mengenai Alung yang waktu itu membawa narkotika yang kurang lebih itu 58 kg. Ya, di saat ini pendengar, Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri Jambi menuntut terdakwa M. Alung Ramadan alias Alung dengan pidana penjara seumur hidup.
dalam perkara tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat lebih dari 58 kg. Nah, tuntutan tersebut dibacakan JPU dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis kemarin ya, di tanggal 17 September 2026 dengan agenda pembacaan surat tuntutan. Dalam surat tuntutannya, JPU menyatakan terdakwa M. Alung Ramadan ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Dan pendengar, M. Alung didakwa dengan dakwaan alternatif, ya, dakwaan pertama sesuai dengan pasal dan undang-undang, ya. Kemudian juga dalam tuntutannya, JPU juga menyampaikan sejumlah keadaan yang memberatkan terdakwa. Salah satunya dinilai bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika serta berpotensi merusak generasi muda. Ya baik pendengar, di informasi selanjutnya masih saya hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam hari ini menemani Anda yang sedang melepas penat, ya, atau juga yang lagi santai saja bersama keluarga atau sedang menantikan anggota keluarga yang lain pulang, ya.

Dan pendengar, informasi mengenai kemarau yang saat ini juga melanda ya pendengar ya. Untuk itu Palang Merah Indonesia PMI menyiagakan 1 unit mobil tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan PMI kepada masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan bencana. Dan mobil tangki yang disiapkan itu memiliki kapasitas hingga 5.000 liter pendengar. Jadi armada tersebut saat ini masih beroperasi untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Ya, mudah-mudahan di rumah kita masih berisi ya kan sumurnya, terus airnya juga masih mengalir pastinya, insya Allah, amin. Dan pastinya kita berdoa dan berharap semoga semua bencana yang ada di Jambi itu segera selesai ya. Dan tentunya juga untuk Indonesia pada umumnya, kita berdoa semoga Indonesia kembali membaik lagi ya. Dijauhi dari segala macam mara bahaya, bencana tentunya, dan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan saya Astulandari di ruang dengar Anda pada segmen Jambi sore ini hingga saat ini ya. Dan nantinya Anda akan ditemani oleh rekan Adi Putra di segmen Jambi malam ini Pro 1 RRI ya. Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Selamat menikmati waktu berkumpul bersama dengan keluarga. Tentunya untuk Anda semuanya, semua yang sudah kita upayakan dan kita usahakan insya Allah membuahkan hasil ya. Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Yakin dan percayalah, selalu ada bantuan Allah jika kita selalu melibatkan Allah dalam setiap dan segala urusan kita. Saya Astulandari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selana sudah gak muat. Perut semakin membuncit. Bergerak saja sulit.
1: Olahraga, Pak.
0: Ya, ibu bisanya ngomel aja.
1: Ya emang itu tugas ibu kan, Pak, ngomelin bapak. Ibu kan juga sudah mengingatkan untuk menjaga pola makan yang sehat dan berolahraga. Ngajak bapak jalan kaki setiap pagi. Bapak aja yang ngeyel.
2: Iya, iya. Mana makanan yang mau dimakan, Bu?
1: Lah, ibu baru mau belanja, Pak.
3: Mari, biasakan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga teratur.

0: Mas, HP-nya bunyi tuh. Angkat dulu dong, mana tahu penting.
1: Iya sayang, nanti aja lah. Paling juga kalau penting, dia bakal telepon balik.
0: Tapi kayaknya nomor itu udah sering nelpon deh. Gak pernah Mas angkat ya?
1: Hah? Masa sih? Aku gak tahu malah.
0: Iya, Mas.

0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is busy. Please try again.
1: Dari tadi HP-nya Risma tidak aktif. Sekarang malah sibuk. Coba lagi deh.
0: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi.
1: Susahnya dihubungi. Sudah beberapa hari ini sulit dihubungi. Ada apa nih dengan Risma? Biar mami orang sibuk, pasti di Jawa Tunji di telepon masuk. Ayo, balisikku kalau begini.
2: Ada apa, Rahmat? Kenapa kisah nak?
1: Enggaknya, Mak. Ini Risma, susah sekali kuhubungi, Mak.
2: Sabar, nak. Mungkin sibuk kikodong di sana.
1: Masa mami SMS saja tidak bisa? Apa maunya, Pak?
2: Rahmat. Mau kemana lagi, nak? Kenapa tidak makan dulu, nak?

Malam ini malam pergantian tahun Milagi yang kesekian kalinya kulewati tanpa Risma. Masih kuingat janjinya kemarin untuk hadir di sini temani Kak. Di penghujung tahun ini sekaligus untuk mengikat janji suci kami berdua. Apa dan kenapa Risma? Apa yang kau maksudkan ini? Oh Tuhan, lantang mami pangaiku aneri kau tonjir semua. Tapi saya sabar menanti sampai sekarang.

0: Ada semua menelpon. Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat tahun baru, Kak Rahmat.
0: Sama-sama. Selamat tahun baru juga, Risma.
1: Maaf, Kak Rahmat. Risma mau minta maaf sekali tidak bisa balik ke Makassar tahun ini. Dan seperti tahun-tahun kemarin, tidak bisa tepati janjiku, Kak Rahmat. Risma minta maaf.
0: Ada apa, Risma? Kenapa selalu begini jadinya? Sudah kesekian kalinya kau tidak bisa menepati janji untuk pulang ke Makassar. 8 tahun, Risma. 8 tahun. Itu bukan waktu yang singkat, Risma. Lalu bagaimana dengan rencana kita berdua? Kapan kita bisa bersatu kalau begini terus, Risma?
1: Maaf, Kak Rahmat. Tapi kalau Kak Rahmat tidak bisa menunggu, mungkin...
2: Mungkin apa, Risma?
1: Mungkin... Kak Rahmat lupakan Risma saja.
0: Apa? Apa maksudnya itu, Risma? Jelaskan, Risma. Saya benar-benar bingung sekarang.
1: Cari wanita lain saja yang bisa bahagiakan Kika Rahmat. Lupakan saya saja.
0: Risma, sadar Kika. Sadar Kika kalau kita sakiti saya dengan berkata seperti ini.
1: Maaf kalau selama kenal saya hanya bisa kecewakan Ki dan sakiti hati tak Kak Rahmat.
0: Risma, saya menunggu semua ini karena hanya kita, Risma, yang ku mau. Ikau tonji kau saya bilang, yang kulakukan ini hanya mau bahagia dan kau, Risma. Risma, kenapa, Ki? Ada apa, Kak?
1: Maaf, Kak Rahmat. Sekali lagi maafkan, Kak, kalau saya bikin tidak nyaman, Ki, menunggu.
0: Apakah ini, Risma? Saya betul-betul tidak mendapat penjelasan sama sekali.
1: Assalamualaikum.
0: Risma! Risma!
3: Dede, bangun siang Ki lagi, Rahmat. Begadang kita di malam, nak. Mama tidak rasa itu malam tahun baru, wah. Semalam karena tidur, Kak. Capek sekali, Kak. Tidak tahu kenapa. Nak, sarapan Ki dulu. Tuh, ada mie kopi, tak?
0: Saya tidak bisa tidur, Mak. Di kamar saja, Ji, semalaman.
3: Saya kira keluar Ki malam tahun baru sama Risma, nak. Kebiasaan ini anak. Kalau ditanya diam saja.
0: Enggak, Cima. Risma tidak jadi lagi pulang tahun ini, Ma.
3: Kenapa, nak? Kan sudah janji mau pulang kemarin.
0: Tidak tahu, Ma. Dia enggak mau jelaskan, Ki.
3: Ada masalahkah dengan kalian?
0: Saya betul-betul tidak tahu, Mak. Saya rasa tidak ada juga masalah selama ini. Dan saya tidak komplain juga sama dia.
3: Ya, mungkin sibuk kerja sampai tidak bisa.
0: Sudah, Mide, Mak. Ya. Bahkan, Mak Surka lupakan, Ki, Mak. Tidak usah mimpin tunggu dia. Mak Surka juga cari wanita lain.
3: Astaga. Nak, kenapa bisa, Nak?
0: Itu yang saya tidak tahu, Mak. Pusing kan apa kamu, Ma? Nggak tahu, ini kayak runtuh langit saya rasa, Ma.
3: Rahmat? Mungkin bukan jodoh, nak. Sudahlah. Kan tidak baik juga kalau dipaksakan. Mungkin dia juga masih pikir dan fokus kerjaannya di sana. Sabar, Ki, nak. Sabar, Ki. Habiskan sarapan tak, nak? Baru mandi, Ki, nak.
0: Iya, Mak. Mungkin betul itu apa kita bilang. Tidak baik kalau dipaksakan. Kalau memang bukan jodoh, juga tidak akan bisa.

0: Dede, gambara nu sedena. Lake mai ku Anjua Rahmat. Seru nama mau parpun na poeng. Dede.
1: Emang sembarangnya deh.
0: Iya.
1: Ini mah mau gak ke undangan pernikahannya anaknya Pak Andi, bosku di kantor.
0: Pak Andi?
1: Iya. Hmm. Kan ada semua pasti karyawan sama manajemen kah, Mak. Jadi harus tong kita tampil gambara. Siapa tahu saya nanti dapat cewek di sana toh.
0: Begitu dong. Itu namanya semangat. Jangan dibawa sedih terus.
1: Iya. Sudah, Mak. Berangkat, Mak, dulu deh. Nanti terlambat, Kak. Assalamualaikum.
0: Iya, Nak. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ki Rahmat.

0: Wah, mewah nih tau gue ini pesta pernikahan yang apa Andi. Andaikan nanti bisa tau gak bikin acara seperti ini kelak. Amin, amin.
1: Wah, Rahmat, terima kasih ya. Kamu sudah hadir juga malam ini. Terima kasih ya bantuannya. Iya. Silakan ya. Silakan dicicipi.
0: Iya, Pak. Sama-sama.
2: Hah?

0: selamat ya, Risma.
1: Kak Rahman.
0: Rupanya ini yang kamu sembunyikan ya selama ini. Alasan kamu tidak pernah pulang temui saya, tidak ada kabar yang jelas. Sama sekali tidak memikirkan saya yang menunggu. Dan sekarang kamu memilih menikah dengan anak Pak Andi atasan saya.
1: Bukan.
0: Dibanding memenuhi janji kita berdua ya, Risma.
1: Tidak, Kak Rama.
0: Selamat, Risma. Terima kasih untuk semuanya. Walaupun sakit hati ini, tapi semoga kau bahagia, Risma.
1: Maafkan saya, Kak Rahman. Maafkan saya. Dan semoga Kak Rahman juga bahagia dengan yang lain. Risma akan selalu doakan, Ki. Amin.
0: Selamat berbahagia dengan pesta mewah ini, Risma.
1: Cukup, Kak Rahman.
0: Jangan jatuhkan air matamu di pestamu ini. Jangan rusak makeupmu itu dengan air mata. Saya memang harus rela walau tidak rela, Risma. Sekali lagi selamat ya. Dan terima kasih.
1: Kak Rahman, maafkan Risma, Naka.
0: Saya menghalangi tamu yang lain.
1: Kak Rahman.
0: Permisi.
1: Maaf, Kak Rahman.
0: Kenapa Risma? Kenapa kau sampai lakukan ini? Padahal tinggi sekali harapanku sama kita, Risma. Saya menunggu di sini dengan sabar, Risma. Ya Allah, mengapa ini? Mungkin ini jawaban dari sang waktu. Ya, waktu yang menjawabnya.

0: Eh, Rahmat, ada Meki datang, nak. Eh, kenapa tidak bersalam, nak?
1: Mak.
0: Ada apa, nak? Ada apa?
1: Saya percaya ini semua.
0: Iya, kenapa?
1: Apa yang kualami di malam, di awal tahun ini? Sungguh menyakitkan hatiku, Mak.
0: Menyakitkan? Kenapa, Kina?
1: Risma, Mak.
0: Risma?
1: Risma tinggalkan saya.
0: Ah, tinggalkan?
1: Dan malam ini rupanya dia yang bersanding dengan Anggun di pelaminan bersama yang lain, Mak.
0: Ah.
1: Dia menikah dengan anaknya Pak Andi, Mak.
0: Astaga, astaga, Rahmat.
1: Andaikan ku tahu sejak awal, Mak. Saya tidak akan hadir di undangannya Pak Andi, Ma.
0: Sabar.
1: Sakit hatiku, Ma. Hancurkan apa kamar Risma, Ma.
0: Sudah, Mina. Sudah, Mina. Sabar. Semua itu ada hikmahnya, nak. Sabar, Ki. Mudah-mudahan dia bahagia dengan pilihannya. Dan kamu juga bisa menata lagi jalanmu ke depan, nak. Toh, masih panjang jalanmu, nak. Ada tunji itu nanti gantinya lebih baik, nak. Kan rezeki jodoh dan kematian itu Allah sudah atur, nak. Sabar, Ki, nak. Sabar, Ki, Rahmat.
1: Iya, Mak. Doakan terus, Kak, Mak. Supaya saya juga bisa bahagia, nak, Mak.
0: Iya, Rahmat. Ika tonji antu, nak. Harapan, nak, Mama. Anak satu-satunya yang Mama andalkan dan harapkan engkau, Rahmat.
1: Iya, Mak. Terima kasih banyak, Mak.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan, yang dapat berakibat kecelakaan.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, mendengar di mana pun Anda berada, saya bersama Bang Adi yang akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, di Pro 1 di 88,5 MHz Anda juga dapat mendengarkan stasiun relay kami di 99,4 MHz Muara Bungung, Sarawangun ada 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, malam hari ini Bang Adi akan mengajak ngobrol kita semua tentang pentingnya mendonorkan darah. Ya, berapa banyak Anda sudah mendonorkan darah, berapa kali gitu ya, sudah mendonorkan darah, dan tentunya donor darah adalah salah satu aksi nyata dan juga peduli kemanusiaan yang dapat menyelamatkan banyak nyawa sekaligus memberikan berbagai manfaat kesehatan bagi pendonornya sendiri. Ya, di Indonesia kegiatan donor darah difasilitasi oleh Palang Merah Indonesia atau PMI yang memastikan seluruh proses berjalan dengan aman, steril, dan juga sesuai dengan standar medis. Dan juga pasti kita akan bertanya-tanya, mengapa harus donor darah gitu ya? Karena mengapa harus donor darah? Donor darah itu penting gitu ya. Ya, karena bisa menyelamatkan nyawa. Satu kantong darah yang Anda donorkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Nah, seperti korban kecelakaan, pasien operasi besar, penderita kanker, atau juga ibu melahirkan dengan komplikasi. Makanya boleh dikatakan sangat penting sekali bahwa kita harus berdonor gitu ya. Donor tidak mesti ketika orang saat membutuhkan menelepon atau yang lainnya. Mungkin ada juga bisa, per 3 bulan deh aku mendonorkan darah gitu ya. Nah, untuk jenis darahnya silakan aja, mau darah A, B, B, O dan sebagainya. Tapi kita berdonor ya sesuai dengan aturannya juga, berapa bulan sekali gitu ya. Karena Bang Adi juga berapa kali sudah melakukan pendonoran. Rasanya enak banget, badan itu ringan juga gitu ya. Nah, lalu apa sih manfaat kesehatan pendonor gitu ya? Mendonorkan darah secara rutin dapat membantu mendeteksi penyakit dini melalui pemeriksaan awal gitu, dan juga menjaga kesehatan jantung, menurunkan risiko kanker, dan juga merangsang produksi sel darah baru. Nah, tentunya untuk Anda mendonor juga harus ada syarat-syaratnya. Syarat apa saat kita harus mendonor? Nah, sebelum kita tahu syaratnya, kita simak terlebih dahulu yang berikut ini.

Ketika kita berusaha untuk menjadi lebih baik, semua yang ada di sekitar kita juga menjadi lebih baik. Paulo Coelho.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, pentingnya mendonorkan darah gitu ya. Ini mengapa donor darah itu penting? Ini menyelamatkan nyawa serta manfaat kesehatan pendonor.

Dan untuk pendonor sendiri ada syarat menjadi pendonor darah. Untuk memastikan keselamatan para pendonor, ini penerima dan juga penerima darah, PMI menetapkan beberapa syarat dasar. Usia minimal 17 tahun hingga maksimal 60 tahun atau juga hingga 65 tahun atas pertimbangan dokter. Berat badan minimal 45 kg dan juga kesehatan umum sedang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Tekanan darah berada dalam batas normal, sistol ini 90 sampai dengan 160 mmHg dan juga diastol 60 sampai dengan 100 mmHg. Ya, kadar hemoglobin Hb ini kisaran 12,5 gram dan juga DL per DL hingga 17,0 GDL dan juga jarak donor ini minimal 2 bulan atau 60 hari sejak donor darah lengkap terakhir. Nah, siapa yang sementara waktu belum boleh donor? Ya, Anda harus menunda donor jika donor darah jika sedang flu, batuk atau juga demam. Atau baru saja membuat tato atau juga tindik, tunda selama 6 sampai dengan 12 bulan. Mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antibiotik atau juga baru menerima vaksinasi tertentu. Ada masa tunggu beberapa hari atau juga per minggunya. Atau juga Anda sedang hamil atau juga menyusui. Nah, untuk cara melakukan donor darah, pendaftaran terlebih dahulu datang ke unit donor darah UDD, PMI terdekat atau juga acara donor darah massal dengan membawa identitas diri atau juga KTP. Serta pemeriksaan kesehatan, screening, petugas akan memeriksa berat badan, tekanan darah, dan juga kadar hemoglobin Anda. Serta juga pengambilan darah, proses pengambilan darah berlangsung sekitar 10 sampai dengan 15 menit dalam kondisi steril. Serta juga pemulihan Anda akan diminta beristirahat sejenak selama 10 sampai 15 menit dan juga menikmati kudapan yang disediakan untuk mengembalikan energi.

Ya, pendengar setiap menit, ini terdapat satu orang yang membutuhkan transfusi darah di Indonesia. Palmerah Indonesia merupakan organisasi yang sah secara undang-undang untuk membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan darah, transfusi, dan juga pelayanan sosial kemanusiaan di Indonesia. iDonor adalah aplikasi dan juga portal informasi yang dikemas untuk memudahkan pelayanan darah transfusi melalui Palmerah Indonesia di seluruh kota kabupaten di Indonesia. Dalam hal pelayanan sosial dan kemanusiaan, mencoba untuk memudahkan penyaluran bantuan donasi Anda terpadu menerima manfaat secara langsung melalui PMI. Ya, buat Anda yang sudah melakukan donor darah, semoga diberi kesehatan dan juga orang yang menerima manfaat darah tersebut segera pulih dan juga kembali untuk menjalankan aktivitas dan rutinitas seperti biasa.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Ya, satu kantong darah yang kita berikan mungkin terasa kecil, namun bagi pasien yang membutuhkan itu adalah jembatan menuju hari esok yang penuh harapan. Ya, sedekah paling nyata, berbagi tidak selalu tentang materi atau juga uang, mengalirkan kehidupan dari dalam tubuh sendiri adalah bentuk kepedulian paling tulus yang bisa kita berikan kepada sesama. Ya, kamu tidak perlu memakai jubah atau juga memiliki kekuatan super untuk menjadi pahlawan. Cukup dengan menggulung lengan baju, kamu sudah bisa menjadi penyelamat jiwa seseorang. Baik pendengar di mana pun Anda berada, makasih banyak buat Anda sudah mendengarkan tentang ya berdonor. Mudah-mudahan Anda juga setelah mendengarkan ini selalu ingin mendonorkan darah Anda, karena satu kantong darah Anda yang Anda berikan mungkin terasa kecil, namun bagi pasien yang membutuhkan itu adalah jembatan menuju hari esok yang penuh harapan. Dan tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, akan kita ikuti Ruang Rindu ya, akan menemani di kebersamaan kita. Jadi tak aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

0: Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Ya, malam hari ini Bang Adi akan bercerita tentang filosofi darah. Adalah pandangan yang mengartikan darah tidak hanya sebagai cairan fisik, tetapi juga sebagai simbol utama kehidupan, kekuatan, dan juga esensi kemanusiaan. Ya, mana filosofi darah, simbol kehidupan bangsa-bangsa kuno, dan juga peradaban awal menganggap darah adalah wadah jiwa dan juga nafas hidup sendiri. Ya, di teleponnya di 0811607888850, Bang Adi nantikan, silakan aja untuk gabung di kebersamaan kita kesempatan malam hari ini. Ya, Bang Adi terima di teleponnya. Halo, malam. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo, malam, Bang Fauzan.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang? Mas Tarzan, Mas Tarzan gitu ya. Iya.
1: Pakai S, Bang, jangan pakai Z.
0: Tarzan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, Tarzan doang.
1: Kalau pakai Z nanti bisa kepang gitu.
0: Bisa gelayutan gitu ya.
1: Iya, kalau S kan dingin banget.
0: Iya.
1: Enggak ada S panas. Makanya orangnya dingin.
0: Woi, orangnya cool banget gitu ya.
1: Cool banget ya.
0: Oke. Oke deh, Mas Tarzan, malam hari ini kita cerita darah ini ya. Pernah donor darah enggak?
1: Belum, Bang Adi.
0: Belum pernah.
1: Memang gitu, kondisinya dulu pernah.
0: Iya.
1: Cuma kan itu perlu proses, Bang Adi.
0: Oh.
1: Mulai usia diperiksa, mulai mungkin apa? Kesehatan, tetap jantung juga dicek dulu kalau mau donor kan.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya enggak jadi. Gak baru jadi, dicek itu udah takutan.
0: Udah pada cemas gitu ya, cemas-cemas ibaratnya.
1: Iya. Yang meriksa itu ya tahu, kamu ini enggak bisa, Pak, karena tetap jantungnya terlalu kencang ini. Gitu.
0: Iya.
1: Istirahat dulu sebentar katanya.
0: Agak 1 tahun istirahatnya gitu ya. Jadi enggak jadi gitu ya. Iya. Oke deh. Ya, dulu ceritanya
1: don bicara masalah. Bicara masalah darah memang luar biasa, Bang Adi.
0: Iya.
1: Kata sumber kehidupan manusia itu air satu, yang kedua darah itu.
0: Darah gitu ya. Iya.
1: Dan memang benar-benar apa ya, darah itu merupakan lambang keberanian lah.
0: Karena merah gitu ya.
1: Nah, karena merah.
0: Iya. Orang kalau lihat darah juga perlu keberanian gitu ya. Enggak semua orang sanggup juga gitu kan.
1: Ya, contoh saja kalau ada kecelakaan misalkan kan. Itu kalau emang enggak sanggup orangnya pingsan. Langsung
0: pucat pingsan gitu kan.
1: Itu aja contoh yang paling mudah lah di tadi kita. Iya. Makanya saya pernah punya pengalaman ini, Bang Adi.
0: Iya.
1: Itu waktu itu pas di depan saya itu kecelakaan. Jadi kalau orang itu takut, saya ikut takut. Tapi kalau ada satu orang yang berani, saya jadi ikut berani.
0: Iya. Iya, karena lihat darah itu butuh keberanian yang kuat juga, fisik yang kuat gitu ya. Oke, siap kalau gitu. Lagunya sudah Bang Adi siapkan? Lagunya sudah Bang Adi siapkan, ada Menunggumu, ada Cinta Yang Lain. Takdir Cinta Sabtu Malam tetap ada.
1: Yang pasnya Sabtu Malam.
0: Betul. Sabtu Malam, oke. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, untuk semua band Pro 1, Bang Adi. Bang Adi juga selamat siang. Okay. Selamat malam, jaga kesehatan.
0: Oke.
1: Okay. Yang Pak Desa Dewo ini biasanya monitor.
0: Siap.
1: Mbak Vero, Mbak. Yang di Palima siapa itu ya? Mbak Sinta ya?
0: Sinta Palima, ya.
1: Bakung, Amar. Yang saya rindukan ini Setiawan di Batara nih, lama sekali nggak muncul.
0: Oh iya, Setiawan, apa kabarnya Wan? Gitu ya. Iya, betul. Kemana dianya gitu ya?
1: Nggak tahu ngilang kemana ini. Yang kemudian, yang disengerti semuanya lah pokoknya.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam, selamat menikmati udara yang masih panas banget nih.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah lama nih Setiawan gak gabung gitu. Kemana Wan kamu gitu ya? Hilang senyap gitu ya. Ya kembali Bang Adi nanti kan di teleponnya di 0811-6707-8850 malam hari ini. Iya, halo malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Bang?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Awak tadi Bang Adi ini jam lapo tengah milan, awak tiba-tiba ini mau telepon nih ya.
0: Ah, ngapo nak nepon? Boleh.
2: Tewak ni mau telpon musiknya samo apanya tu kan?
0: Black soundnya.
2: Ah, samo dengan kayak tadi situ Bang Adi kita mula turun darah, tu kan?
0: Iya.
2: Musiknya tu kan? Kabar Bang Adi?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Cerita malam kau.
2: Banyak asap lagi.
0: Woi, nyok lagi banyak benar jelah asap eh. Yo matan, sesak nafas buat ni. Aduh nak pening gelap buat ni. Polida apa nak dihirup mata peti buat ni bang.
2: Yo, apa dah lebatan apa api macam mana?
0: Api lah, hutan terbakar, semak-semak tu terbakar. Anu asap ni naik ke atas.
2: Asap gambut ke bang?
0: Asap gambut, campur-campur lah. Asap sampah, asap gambut, asap apa ya, terbakar galo.
2: Ini kalau sebagai sampah kan kayak ini bawa asap kan.
0: Yo, apalagi dak daun tu kering galo-galo. Dah tu ditambah dengan asap. Apa dak misalnya orang menting potong rokok lah sudah bakar dia.
2: Aku rasa yang disiram kemarin yang dibakar yang disiram tu kan. Nah, itu masih ada api bawahnya tu.
0: Nah, iyo.
2: Tenang airnya atas tu baru bau mati dia tu.
0: Nah, iyalah. Lahan gambut tu kan lain, di bawahnya tu kalau kering galo-galo masuk api tu ke dalam. Ibaratnya tu sama dengan apa ni ha? Dengan kasur kapuk tu ha?
2: Gabut nyebut 3 meter, 2 meter itu kan bawah kan masih ada api bawah.
0: Ayo.
2: Kayak kita makar kapuk kan?
0: Ah tu, yo kapuk kasur tu kan dia terbakar merambat, dikit-dikit habis di bawah ni.
2: Ya, ngira mau di atas, nah, bawah ada api.
0: Ayo.
2: Itu sih, itu orang gak melasap. Kalau asap ni pokoknya kalau asap ni kalau dapat tahu ni kalau pemerintah tu dengan pilih kasih lah tu kan.
0: Iya.
2: Kabut usaha itu dibalikkan masyarakat.
0: Iya.
2: Ke depan nanti tulang lagi. Walaupun kamu kebun Bang Adi ya tak? Pisi punya Bang Adi punya. Kebun api terbakar. Aku dah tahu. Aku bukan api makan. Tapi orang kebun awak. Nah, itu kena dikenal dilibatkan itu kan.
0: Iya.
2: Oh, kebun orang makar yang bikin kebun setengah hektar. Yang dilibat, ditangkap. Yang dihukum. Yang kebun puluh JPC itu tidak ada dihukum.
0: Nah, itu.
2: Yang sekarang. Ke depan itu tidak ada penjaga.
0: Iyalah. Ayolah.
2: Kebun sawit kan dia makan api malah elok dia.
0: Iya.
2: Nah, malah elok subur lah tadi. Cuma orang kita kalau galau penyakit depan dia kan. Orang dua, beribu tu kan. Dua Indonesia dapat asap makan ibu asap.
0: Malam hari kau kita ngobrol tu masalah darah kau. Pernah donor darah tak? Pernah donor darah?
2: Belum ada.
0: Belum ada.
2: Pernah. Lho. Oke gini kalau donor darah tu datang ke desa. Rahan kan.
0: Coba ambil deh agak setengah liter kalau dibuatnya ini ya.
2: Ya, jangan donor darah di kota Jambi be. Kau tak ada juga dia tahu dia nyebut itu kan. Tak ada. Yo, ya do lah.
0: Tak ada yang ada datang ya nak.
2: Nanti datang ke lurah dan kecamatan. Terus kasih tahu lurah. Ibu-ibu, bapak-bapak mau donor darah itu kan.
0: Rasanya kalau nak donor darah siap lah ya nak.
2: Ya siap, ini bang, donor darah ni gini lah.
0: Yo.
2: Pamunya orang ni sehat, tak ada demam penyakit apa. Cuman orang ni apa kualitasnya terbatas.
0: Yo.
2: Seperti orang tunetra, kan?
0: Yo.
2: Nah, mata dan apa? Kan dia sehat, itu boleh donor darah?
0: Boleh lah, dak? Boleh.
2: Nah, itu saya tanya dulu, masa ada orang seperti orang tunya sehat. Sehat, tapi Apa cuma sakit mata dan apa? Itu boleh donor darah?
0: Boleh lah. Ya badan sehat, ya kan?
2: Dan... itu isyarat sehat itu kolesterol dah kata.
0: Yo. Penyakit-penyakit lain dah kata. Misalnya penyakit jantung, penyakit darah tinggi. Penyakit apa bawaan lainnya menular itu kan. Nah itu ya dah bisa.
2: Ya penyakit apa nama penyakit paru-paru dulu kan?
0: Yo.
2: Jadi kalau macam saya kok darah dorong AB plus tu ada don bisa donor apa?
0: Wah, bisa. Itunya mencari itu yang paling susah nyari ya. Ada sama AB plus ya, kalau dulu tu kan darah O tu bisa untuk galau-galau sekarang tak bisa.
2: Kalau saya tu darah AB plus.
0: AB plus tu banyak tu mencari ya susah mencari ya tu.
2: Yo. Saya tu darah tinggi dah. Cuman darah kalau kurang darah pala saya pening. Itu penyakitnya.
0: Wah, iyalah. Kurang darah pening, tambah darah tinggi pening. Iya kan?
2: Kalau dikit saya tengok saya darah tinggi tak doh.
0: Yo.
2: Pernah saya pada kencang darah saya 130 tu lah.
0: Wah, tu. Kalau saya darah tinggi saya bang. Pernah 170, 190 pernah lah.
2: Saya pernah kan. Saya di pento di pukis apa kan di pukis mas. Normal darah saya. Saya pernah berubah kebulian. Itu 175. Nah. Pohong kamu ni yang tekuan.
0: Tapi bisa jadi gini bang, dalam perjalanan tuh, kadang kita berjalan tuh kan lagi apa panas itu kan dia naik lah darah tuh.
2: Saya kan pernah, saya kan dulu buat pukis mas ini kan, karena normal 1-1-2-1-3-10, normal ada tinggi tak normal apa ada kan?
0: Yo.
2: Normal lah, normal. Tapi lah, tak nggak belur gitu. Sampai saya tak ujuk kebulian, sampai kebulian 175 darah saya. Salah pening tidak.
0: Apa tidak? Ini ya, ya, ya, ya, ya.
2: Nah, sudah tu diulang lagi, teks lagi apa tu? 130. Usah. Darah,
0: itu tadi kadang ya. Tuh dalam perjalanan tuh bang darah tuh bukannya tinggi dah lagi apa ya lagi berjalan tuh kan butuh napas butuh berjalan butuh tenaga jadi darah tuh naik tapi dia aja istirahat dikit tuh kan langsung ngamakonya kita nak donor darah tuh suruh duduk dulu suruh tenang dulu lagi barulah beberapa menit kemudian barulah tensi jangan baru datang langsung tensi tinggi bang.
2: Yo, saya main naik motor, bang motor sama belakang mana itu kan?
0: Yo.
2: Ada lagi, kau tak dengi kau dah sini napa? Saya tu hongbu ni kan pak, ada kan dah 470 le. Ay, kalau pening saya ada pening ni tak, ada kau saya tak pernah ada.
0: Yo, saya kok kalau darahnya rendah 130-120 melayang nggak sejalan bang, kalau biasa darah tinggi.
2: Saya pernah dulu tahun 2007 dulu kan. Saya ditumpal sana maghrib mulai pembukaan apa nama puasa bayang subuh puasa kan.
0: Yo.
2: Jadi saya datang ke masjid itu jam 3. Nah, jam 3 nunggu masjid sambil jemaah sambil wirid-wirid itu kan. Jadi orangnya suruh saya azan. Azan tegak tadi tegak azan baru asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu kan langsung berdentang belakang.
0: Ngapa pening gelap?
2: Malah saya dapat pening dah.
0: Jadi?
2: Terjatuh. Saya langsung pingsan.
0: Bawa
2: dokter bidan yang buat situ. Udah ada bapak cuma 80 lemah.
0: Ah tu 80 per berapa pula ya dak? Rendah benar nyala tu.
2: Yo 80 dek kan?
0: Yo.
2: Padahal tak ada apa pun tinggi. Tuan pak suruh kan lama duduk mungkin tak tak tahu. Malah pening dah hilang. Kaso
0: ni lah. Iyo, gelap warnanya bang. Kalau kami itu gelap hasilnya. Apa udah nyelengkang jatuh ya lah.
2: Langsung ke belakang.
0: Iyo.
2: Langsung saya selang subuh itu udah jemaah. Dua ke pinggir.
0: Iyo.
2: Jemput dengan bidan. Saya dah pak dia ada tinggi dah. Cuman 80 lemah dia gitu kan.
0: Iyo.
2: Bapak ni Mbak Ujang ni tangan darah tak sampai 9, tak sampai 80 lemah 80.
0: Iyo. 70 sekian lah ni.
2: Jadi bagi ubat saya sok mengeteluk. Ada enggak setengah jam baru solat aku main subuh.
0: Iyo, baru lah bisa tegak. Iyo. Nah, iyalah. Yalah, kalau macam tu lagunya malah bakal di apa kok siapkan, ada menunggu, menunggumu, ada cinta yang lain, ada tak dicinta, ada tetap dia, tetap ada.
2: Yang padamu menunggu.
0: Menunggu. Ah, yalah, siap lah menunggu lagu eh.
2: Salam-salam
0: buat Bang. Salam buat siapa be?
2: Siapa yang bau turun ni ke?
0: Bau turun tadi tu, ada Mas Tarsan.
2: Dari?
0: Dari Baju Bang itu. Eh, dari Sungai Le, ya Baju Bang nak.
2: Baju Bang tak saya nak ngelomak bunyi kan?
0: Yo.
2: Dengar-dengar eh, dia ada bulim tu lah.
0: Yo, bisa jadi.
2: Kalau dari Ujang di Jembatan Mas ya.
0: Yo.
2: Sama Mbak Rita, sama Tero ya. Jal, sama Dili, sama Bang Dili, Bohori. Nah, siapa yang di Bungo sana, siapa yang di Padang sana ya. Karena yang di Padang lupa saya, yang di Padang Solo lah. Sering masuk dia tu kan.
0: Hmm.
2: Nah, siapa nenek apa, yang di apa, yang di Rengat itu kan. Sama Litor B ya. Sama Adi Sampingnya Toman. Semua-semua lah ya.
0: Nah, iya lah. Yo.
2: Saya tunggu lagu Bang Yo.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Bang Ujang Jembatan Mas yang udah gabung juga bersama kita di sini gitu ya. Halo, malam.
3: Malam, assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dah?
3: Baik, Bang Adi.
0: Baiklah, sama lah, baiklah, sehatlah. Dan cuma noh kabu asap tempat ampo kerja tu. Banyak asap eh.
3: Ai. Banyak macam tu lah Bang Adi.
0: Yo, pakai masker kerja tak?
3: Tak Bang Adi.
0: Tak lah deh. Yo. Ada terbakar kebun situ tak ada?
3: Tak ada Bang Adi.
0: Kebun-kebun orang tengok terbakar tak ti kan?
3: Tak ti, tempat lain dah nampak Bang Adi.
0: Ayo tempat lain lah. Jangan sampai tempat kita yang terbakar ya tak?
3: Ya gitu lah. Asap lah banyak pula.
0: Banyak. Mata kalau pedih buat ni.
3: Ini lagi Bang Adi.
0: Napa sengok ni wanya kan menghirup ni. Ha, sengok ni wah ni. Padahal dekat tenggorokan tu.
3: 2 hari 3 hari ni banyak asap Bang Adi.
0: Yo. Awak lagi nak kembus lah. Kita kompak sama-sama kita kembus buat kali. Ya tak?
3: Ya.
0: Pati hub dengan kalau. Biar pindah dia.
3: Ya, pindah ke mana.
0: Yo. Sama-sama. Jangan bakar hutan. Jangan bakar kebun. Ya tak?
3: Jangan
0: yo, dipakar. Kok anak-anak kau dah ada sekolah lah, lamu dah ada sekolah kau.
3: Tapi dia apa lagu Bang Adi, elok lah sekolah sebenarnya.
0: Elok lah sekolah, yo.
3: Dia berjalan kau, tak ada mana, di kurung di rumah.
0: Yo, tapi takut pula anak tu kalau di sekolah tu juga takut juga, ya kan?
3: Tapi dia kalau di desa Bang Adi, keluar lah. Itu cari ikan kayaknya.
0: Cari ikan. Iyo, iyo,
3: iyo.
0: Apa dah air kering lo?
3: Iya, kalau kat desa lo payah Bang Adi. Keluar ke istilah.
0: Iyo.
3: Abang enak di rumah eh.
0: Ah tu. Nah iyalah. Tapi anu apa kebun keringnya dah ya?
3: Iya kering Bang Adi, sungai pun kering, gak tiap airnya lagi.
0: Air lagi dah ya. Aduh bertanam ke anu sayur buatnya, dah ada bersiram mati galau ya dah.
3: Masih air
0: layar
3: Bang Adi.
0: Ayo. Kalau dekat rumah Bang Adi tu kan nyala air sungai tu ngalir tiap hari. Tak ada nak berhenti lah air tu.
3: Kalau dekat sungai nak lah kebun bikin sumur tadi kan tak jauh.
0: Wah, kau dekat dengan sungai baru gali dikit be, sekitar 2 meter, 1 meter lah ada air buat ni.
3: Kalau dekat sungai nak lah Bang Adi, tak jauh tu payah.
0: Kalau jauh payah. Tapi airnya walaupun dekat sungai tak bisa nak dipakai cuci juga dah. Kotor buat ni.
3: Elok lah Bang Adi kalau itu ada jernih lah.
0: Iyo.
3: Itu umur kan, umur yang
0: pernah biasa. Pernah donor darah dah?
3: Belum pernah Bang Adi.
0: Belum pernah nih. Kalau nengok darah pernah lah dah?
3: Pernah lah nengok darah.
0: Takut dengan darah dah?
3: Tak pula lah
0: Bang Adi. Tak pula nih. Iyo. Ada orang tu takut dengan donor darah. Nengok darah tu pingsan buat tu.
3: Tidak, bukan tidak lah Bang Adi.
0: Iyo. Kalau Bang Adi kok.
3: Bang Adi pernah donor?
0: Hah?
3: Bang Adi pernah donor.
0: Wah, kalau Bang Adi donor 20-30 kali lah donor buatnya.
3: Saya tak sedap dengan jarumnya.
0: Ada. Tengok jarum tu, biasa lah. Jauh agak gedang sikit kan. Tengoknya. Ya. Jangan pada amat tengok. Ada takutnya juga. Ya tak?
3: Jangan ditengok ya Bang Adi ya.
0: Yo. Anggap anu apa ni. Ada setengah tahun kan. Pedih lah setengah tahun lagi.
3: Ya agak pedih-pedih tak Bang Adi. Macam kita suntik ya tak Bang Adi ya.
0: Ayo. Pernah ada setengah tahun dah?
3: Punya. Pernah Bang Adi.
0: Apanya? Bengkak kalau kepala
3: Tengok lagi. Kalau tak kuat bisa dah. Bisa demam Bang Adi.
0: Wah iyo. Kalau Bang Adi dulu tu kan, kalau kita main-main dulu tu, anu ngambil tawon tu kan, tawon-tawon yang di rumah tu. Ketok-ketok anu kayu di rumah tu keluar dah pakai plastik. Gage sengatnya tu kan dia apa? Diambil lah pakai jempol dia, pakai kuku. Rupanya sengatnya tu ngangkat ke atas. Wah bengkak di kuku oh. Iyo. Tapi dah katik bosan ni lah. Awak untuk mainan dulu kan.
3: Mainan.
0: Ya, kalau sekarang rumah kayu kan agak jarang. Jadi kayu anu apa? Tahun-tahun yang itu dah ada lagi bolong-bolong kayu rumah tu.
3: Aduh.
0: Ayo.
3: Itu kumang-kumang Bang Adi bolong-bolong.
0: Ada. Dulu ada tahun, dulu tahun bolong anu rumah kayu tu. Yo, awak kata kalau napa tekok-tekok gini ah, tok tok tok. Ah, keluarlah dia nya. Ada jantan ada betino. Ah, kalau betino tu kuning, dado sengatnya dak tu. Tapi kalau jantan tu sengat
3: Tahu
0: kan? Yo, yang kuning kodoknya kuning kalau yang apa tu, yang jantan ni.
3: Yang hitam lah, jantan hitam lah.
0: Jantan hitam kodoknya kuning. Kalau yang apa tu kuning kalau galonyo.
3: Yang ya.
0: Yang betino Tapi awak pernah tengok tawon tu agak gedang sikit dak? Kira betino lah, pada dipegang tangkap apa sengat bila itunyo. Bekat apa tangan ko. Lah kebas sih bentuknya, tapi itu tadi awak lah biasa tu biasa bila waktu anak-anak tu kan. Biasa lah. Apa yang kan dikasih lah. Ah, salap panas sedikit kan. Dulu apitson namanya nak. Ah, kasih itu enak lah. Kalau kita
3: kuat, kadang tak kuat ni. Ayo,
0: dulu awak kecil-kecil dulu tu misalnya ada tawon sarang besar tu kan lempar pakai kayu. Jebu ke sungai. Apo? Ditunggunya di atas apa? Anu-anu apa tu? Pawak nongol sengat kalau galo. Tak benjol kalau lalu demam malam-malam demam tiga ikut apa lagi dah di kepala tu.
3: Tiga ikut. Mana dingin Bang Adi.
0: Hai, ya apa lagi dah. Mana dingin ni buah ni. Yalah. Yalah ada lagunya ada cinta yang lain, ada tak ada cinta, ada tetap ada.
3: Ada tetap ada Bang Adi.
0: Tetap ada lah, yalah.
3: Ya ada lah Bang Adi.
0: Lagunya buat siapa be?
3: Salamnya untuknya Bang Adi, malam bertugas.
0: Siap.
3: Siapa yang dah gabung ni Bang Adi?
0: Yang gabung tadi, ada Iko, Ujang, Bang Ujang, Jemata Mas, ada Mas Tarsan.
3: Oh, Mas Tarsan, Bang Ujang. Pokoknya untuk yang dah semua-semuanya Bang Adi ya.
0: Ayo.
3: Yalah, Bang Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di belakang Ida, silakan aja kembali di teleponnya di 0811. Iya, Bang Adi terima. Halo.
4: Halo.
0: Halo, malam.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
4: Alhamdulillah, elok lah Bang Adi.
0: Ah, elok lah, sehat lah.
4: Sehat lah, Bang Adi cuma ada kabarnya.
0: Alhamdulillah sehat. Ada yang karaoke di situ tuh dak? Ah, ada nyanyi.
4: Kedengeran ya.
0: Iyo, ada apa nyanyi atau macam mana?
4: Nyanyi Bang Adi.
0: Oh, mantap nyanyi. Nyanyi apa? Nyanyi dangdut.
4: Kita bisa ngundang Bang Adi.
0: Oh, iyo.
4: Apa kita temanya malam ini?
0: Temanya pernah donor darah ada, nengok darah.
4: Aduh, kalau cerita soal darah ya. Dulu ceritanya tuh begini. Ceritanya tuh waktu itu kan sepupu kan melahirkan. Nah, terus itulah kekurangan darah kan.
0: Yo.
4: Nah, itu sama darahnya kayak Nita, Bang. Nah, udah itu Ola nih donori darah ceritanya ini bang.
0: Ah, donola.
4: Sudah. Iya, pergilah nih, ya. Cuma sakit Raden Matahir kan, mau diambil lah darah ini bang.
0: Yo.
4: Ini kita mau lah kan.
0: Yo.
4: Kali udah golongannya sama golongannya udah O plus kan.
0: Yo.
4: Begitu, udah sampai sana, katanya suruh makan dulu katanya gitu kan. Nanti lemas katanya.
0: Yo.
4: Kali tuh. Udah ditensi nih bang, ditensi. Emang sih kita tuh takut bang. Takut kan
0: hati
4: di mana lah.
0: Kata dia nih cemeh. Yo.
4: Iya karena gak pernah nengok darah tuh pun kayak mana lah bang ya. Nah sebetulnya tuh udah ditensi. Udah kata yang petugas tensi tuh gak bisa katanya adik ini takut katanya gitu. Ida katanya takut aku berani lah. Gak bisa, katanya takut, gak bisa dibohongi. Tensi kita kan naik turun ya, gak bang? Iya
0: lah, iya.
4: Nanti bahaya ke adeknya katanya ngedrop nanti.
0: Pingsan. Apalagi kata, nah ngambil darah 2 ember kata dia kan. Ngambil darah berapa 2 ember? Oh cemas, iya.
4: Sekantong itu pula, bang. Ya Allah, ngeri pula.
0: Iya.
4: Allah pengalamannya dak bang kayak gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya dak jadi bang.
0: Iya.
4: Aduh macam mana lah. Takut nengok darah tuh sebenarnya.
0: Kau
4: ada juga cerita.
0: Anita nengok darahnya apa nengok jarum eh?
4: Macam mana belum nengok jarum, nengok darah di dalam kantong segitu banyaknya. Beli gini kaget tuh sedot dalam kumanya. Jadi pengalaman itu waktu... Ada juga bang, ini hamil pertama dah. Jadi mau diambil darah juga, cuman sesuntian bang. Jadi kan imunisasi nih ceritanya, imunisasi.
0: Yo, cek darah lah.
4: Bang hamil lah. Iya, bukmil semua kan. Jadi giliran itu belum nih. Nengok ini, bisa diambil. Sekali nih tabang baru nak diambil, udah pingsan dulu.
0: Itu yang jemeh-jemehnya, takut.
4: Iya, takut kali mungkin darah tuh gak mau keluar.
0: Yo.
4: Pengalaman menjadi takut kan kalau nengok.
0: Macam darah tuh langsung beku apa tidak pucat. Iya kan? Keringat dingin nih bang nih.
4: Ya mungkin tidak bang pengaruh tidak bang. Ya, jadi kan kita takut, merasa takut. Jadi darah tuh mungkin jadi beku.
0: Iya.
4: Diambil pun disuntikannya tidak dapat bang diambil. Ha.
0: Anita darah tinggi apa darah kan rendah?
4: Darah tinggi bang.
0: Darah tinggi berapa tinggi ya?
4: Kadang kemarin itu tensi 100 berapa ya? 160 atau 170 lah.
0: Oh tinggi Hapernya juga ya.
4: Tapi ini sudah kayaknya turun lah sudah.
0: Per berapa?
4: Kalau pernya tuh yang 80-90 tuh yang ngeri.
0: Iya.
4: Kalau misalnya di belakang leher tuh sudah berat kan kayak gitu bang. Kayak gitulah. Kolesterol juga enggak tuh, bang.
0: Iyalah. Kalau darah tinggi tuh marah-marah ada. Rajin marah-marah.
4: Kayaknya sih iyo kalau lagi darah tinggi itu lagi sensi nak marah terus kayak gitu.
0: Tapi kawan Bang Adi itu kawan Bang Adi itu darah rendah tapi marah terus itu.
4: Lain pula ya, bang.
0: Iyo, aneh pula aku kenapa kalau darah rendah yo kata dia kan. Ngapa marah? Apa tidak marah kata dia? Orang tu dikasih daging sapi, awak dikasih pocong ubi kata dia. Marah lah aku kata dia. Rupanya dia, rupa darah tinggi, lebih darah rendah tu lebih marah lagi kalau dia tidak ada dikasih.
4: Ya Allah, orang. Inilah kanti melauk dia, idak abangnya darah.
0: Ya, emosi dia. Anak petinju lah kata dia.
4: Jadi emosi lah darah tinggi.
0: Dia darah rendah adanya. Itulah tak dikasih siapa cubi. Apa nak ngamuk dia?
4: Ngamuk lagi ya. Tapi bang kalau nikah bangnya makan pucuk ubi bang. Cepatnya naik darah bang.
0: Wah iyo.
4: Pucuk ubi itu kan memang untuk darah cepat dia. Tidak bang kalau pemberi.
0: Dia itu kan katanya ada zat apa? Zat besi ya.
4: Zat besi.
0: Ha iyo
4: zat besi.
0: Kalau tak zat besi tak zat kaleng ya dah ya.
4: Entahlah bang, tapi enak dimakan ini dia bang.
0: Iya, apalagi dibikin gulai. Wey, gulai pucuk ubi campur jengkol.
4: Kan berlawanan bang dia. Apa santan gulai itu kan tambah lagi sama ubinya itu kan dia jadi berlawanan kan bang.
0: Iyalah.
4: Iya. Nah. Ya Allah bang, bang janganlah darah tinggi.
0: Iya.
4: Abang ada darah tinggi juga ya?
0: Awak darah tinggi aku. Tadi tensi lah 150 per 109. Wow.
4: Gila bang, tingginya.
0: Ada tinggi dah. Awak kalau 130 goyang aku malahan. Biasa tinggi.
4: Ini kalau kita kalau sedang normal tuh bang paling 120 per 80. Nah. Itulah normal lah, 120 itu kan.
0: Tapi kalau sudah tingginya mukul kaso tebal tuh, minum lapo nih jus apa? Jus wortel tuh. Jus wortel. Cepat tuh nih.
4: Daun itu bagus juga bang, daun alpukat.
0: Yo, tapi enak lah daun itu. Enak jus wortel tuh lah, dingin, kasonya enak, ya kan?
4: Enak bang ya jus wortel.
0: Cepat tuh, 5 menit lah langsung turun lah deh. Tapi jangan dikasih air. Wortelnya
4: jadi,
0: lah.
4: Jadi wortel itu lah.
0: Wortel itu parut. Nah, keras. Ya. Yo, jangan dikasih air lagi. Satu kilo itu dapat lah, satu gelas itu.
4: Oh, iya.
0: Udah ada saya kepati, itu nggak minum lah kalau. No. Turun lah, 5 menit itu turun lah minum itu tuh.
4: Nggak pernah nih, bang, minum itu, bang.
0: Nah, coba lah. Tapi kalau dia nyapo, timun, mak, gampang nemah di buahnya. Kalau ada pun, nggak wortel.
4: Iya kalau timun kan keluar asam lambung gak boleh dingin ya kan.
0: Memang jadi cepat juga. Dia cepat juga. Kalau Bang Adi makan timun tuh diparut. Timun tuh kan kasih apa bawang merah, bawang putih, kasih gula dikit kan. Wah mantap itu. Kasih jeruk dikit kan.
4: Itu namanya dikeruk itu.
0: Wah itu mantap itu makannya.
4: Pakai catapan ikan. Wah jadi
0: itu. Lupa.
4: Aruk-aruk kata apa ini orang rumah.
0: Anita lewat depan rumah dan nampak dak, ya kan?
4: Nampak lah, abang belakang ini.
0: Awak dalam rumah dia di luar pula ada nampaknya kan?
4: Itulah, dia nampak di belakang ini awak ada nampak lah.
0: Ayolah, lagunya ada Sabtu malam, ada menunggumu, ada tetap ada. Yang mana nak diputar dulu?
4: Menunggumu.
0: Menunggumu, ayo tunggulah ya, sejam lagi diputar lagu ya.
4: Menunggu lagu yang abang
0: putar. Iya.
4: Ini sekarang kita pulang, ini nanya sama abang ya.
0: Apa tuh?
4: Abang udah pernah donor darah ini.
0: Wah, kalau Bang Adi jangan sebut lagi. Kalau bujangan dulu nak sampai 30 kali lah.
4: Oh, Bang Adi.
0: Rutin.
4: Bang Adi udah aku seniornya memang ya.
0: Iya. Abang Adi itu kalau bisa donor tiap hari kalau bisa.
4: Padahal sebenarnya bagus bang ya kita berdonor darah tidak.
0: Ayolah, berputar, ya, ganti kan?
4: Iya berganti, bagi orang yang berani, kalau bagi orang yang tidak berani itu yang lemah kan, tensi itu mana lah.
0: Iyolah, kalau awak dulu berani, pasukan berani mati kalau dulu namanya. Orang ngajak dono payu, itu kan siapa yang ngajak payu?
4: Banyak juga sekantong itu berapa bang isinya darah liter ada bang?
0: Nah 250 salah 250 cc ya boh. Seperempat 4 liter lah mungkin.
4: Oh share juga sebanyak itu bang ya Allah.
0: Pernah 3 kali cucuk pernah ngambil darah itu. Pertama dicucuk dado keluar, cucuk belah kiri, dado keluar, cucuk belah kanan dado keluar. Cucuk belah kaki lagi gitu. Yang ketiga kali keluar lah. Yang pas 3 kali keluar.
4: Ya Allah dicucuk pas suntikan dikit ini tak sakit. Aduh apalagi usah.
0: Terapi
4: itu. Aduh ya Allah bang. Ngeri wak denger.
0: Ayolah lagunya.
4: Salamnya buat Bang Adi ya.
0: Oke.
4: Salamnya buat Bang Adi. Selamat malam. Semoga selalu ya bang ya.
0: Amin ya Allah. Amin.
4: Tadi ada Bang Bujang, ada Ida tadi yo. Ya, ada juga Bang Kesan tadi ya.
0: Oke.
4: Juga ada Wak Udin, ada Bang Ramlan, Bang Gili, Sinta, Tero, juga Tina, ada Pak RTM juga, selamat malam, siap selalu lah pokoknya ya.
0: Oke.
4: Juga ada Bang Simon, Bang Yogah juga ya.
0: Bang Setiawan, Setiawan dalam udah gabung ya nak, kemana?
4: Di Betara. Yang lama hilang memang bang, yang lama udah ada gabung.
0: Awal ada nengok durennya ya nak.
4: Iya lah, semoga sehat selalu lah yang lama-lama tidak gabung ya bang.
0: Ayo.
4: Alhamdulillah. Makasih ya banyak ya Bang ya waktunya.
0: Sama-sama. Oke. Okay.
4: Dapat Bang Haji sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Haji, mana berada-berada kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu, mana ada nasi nangis.
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu?
2: Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.

Sebaiknya kamu tahu. Bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Chambray. 5. Jersey.

0: Kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo, malam.
1: Malam, halo. Assalamualaikum, Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik.
1: Mana kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga. Berkat amar gitu ya. Alhamdulillah. Gimana, Mar? Sehat? Ya. Sehat juga?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Enggak batuk, pilek, kabut asap ini?
1: Adalah sedikit.
0: Ada sedikit, gitu ya.
1: Iya.
0: Okay. Pernah berdonor kah?
1: Enggak pernah.
0: Enggak pernah. Mau berdonor?
1: Takut, no darah.
0: Takut, gitu ya.
1: Mau, orang kalau donor darah nih, sehat katanya.
0: Iya, sehat dong kalau kita donor ya, gitu kan. Iya, tapi bang, ada rasa takut yang cukup luar biasa gitu ya.
1: Iya benar. Kalau darah saya paling 100 lebih dikit.
0: Iya, iya. Kalau tensinya berapa biasanya tensi darahnya?
1: Tensi paling ya 100 lebih dikit lah, 150.
0: 150, berarti tensi tinggi gitu ya, darah tinggi.
1: Rendah.
0: Darah rendah.
1: Rendah banget.
0: Iya.
1: Normal lah gitu.
0: 150 normal lah gitu ya.
1: Iya. Oh. Pengennya darah tinggi tidak mau, malahan rendah.
0: Iya.
1: Makan apa aja tidak ngaruh.
0: Tidak ngaruh.
1: Makan daging tidak.
0: Oke, ya deh. Mudah-mudahan ya darahnya stabil yang paling bagus gitu kan, daripada ya, darah terlalu tinggi atau juga terlalu rendah nggak ya, bagus juga gitu kan.
1: Darah tak nya mah.
0: Iya.
1: Apalagi jarumnya nih kayak mana katanya jarumnya besar.
0: Iya, jarumnya enggak terlalu besar lah gitu ya.
1: Iya. Jarum kita yang suntik biasa kan masih enak.
0: Iya.
1: Sakit rasanya.
0: Oke deh kalau gitu lagunya Bang Adi siapkan, ada Takdir Cinta, Biarkanlah Aku, ada juga Oya, Akhiri Ini Dengan Indah, Tak Selamanya, ada juga Terdiam.
1: Apa ya yang utama lagi aja banget.
0: Oke, Takdir Cinta gitu ya. Oke, ya, lagunya
1: ya.
0: Buat siapa aja salamnya?
1: Buat pengen semacam gak selalu. Ya baru di malam belimu tahu juga, tapi upah imannya juga. Karena kabupaten waknya Anissa, Pina, Bang Alpongpori juga, Bang Yogi, Bang Juli, Pak Adika Gramnya, Tapi Kerabanten, Mbak Ujang, Wak Ida adalah Ada Nida, Pak Yani, Pak Yani Gunanya, Tiga, Pero, Hingga Palima.
0: Ya, terus?
1: Buatnya, Angga Yusuf, semuanya aja lah ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Adi terima kembali. Halo, malam.
2: Halo, malam.
0: Halo, malam. Ibu Aisyah, apa kabar?
2: Hai, Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Berkat doa Ibu Aisyah, jadi semuanya pada baik, sehat. Alhamdulillah.
2: Iyalah, syukurlah. Yang penting kan sehat.
0: Iya. Penting sehat, gitu ya. Jadi, kalau sehat kan bisa donor darah, gitu ya.
2: Iyalah.
0: Iya, pernah donor darah Ibu Aisyah?
2: Enggak pernah.
0: Enggak pernah gitu ya. Kalau terima darah terima gak ini
2: enggak
0: pernah juga. Iya deh.
2: Iya, jangan sampai lah.
0: Jangan sampai gitu ya. Tapi kalau donor darah kalau bisa ya membantu sesama gitu
2: kalau
0: kan.
2: Kita kan iya enggak apa-apa membantu kan.
0: Oke. Oke. Lagunya sudah Bang Adi siapkan juga nih.
2: Lagu apa baik?
0: Biarkanlah Aku, ada Oya, ada Akhiri Ini Dengan Indah, ada Tak Selamanya, ada juga Terdiam.
2: Terdiam.
0: Terdiam aja.
2: Terdiam okay. Siapa?
0: Terdiam Rosa. Rosa. Malik. Malik Esensial.
2: Iya, ada apalah Terdiam baik.
0: Terdiam baiklah. Diam-diam baiklah kita ya.
2: Ya diam-diam
0: baiklah. Oke deh kalau gitu lagunya buat siapa aja nih?
2: Yang pertama buat Bang Adi, sehat selalu.
0: Oke, makasih.
2: Buat Bang Akbar, Bang Gigi, Bang Bohori, Bang Kodir, Putra Banten, terus Kang Sule, Bang Jul, Bang Abdul,
0: ya.
2: Bang Raflan, Bang Simon, Mbak Udin.
0: Siap.
2: Bang Kadir TS. Terus buat Mbak Sinta, buat Mbak Tina, buat Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Anita, Mbak Ika.
0: Ya.
2: Buat siapa lagi yo? Buat Bang Hamzah Yusuf, buat Bang Amar.
0: Ya,
2: pokoknya buat seluruh pendengar Pro 1 lah.
0: Oke, siap kalau gitu.
2: Iya, buat seluruh pendengar Pro 1 dapat salam semuanya dari Ibu Aisyah. Semoga terkabar sehat baik.
0: Siap, amin ya rabbal alamin.
2: Halo.
0: Halo.
2: Boleh pantun?
0: Pantun boleh, Aisyah nih ya?
2: Iya.
0: Pantunnya apa Aisyah?
2: Ubur-ubur ikan lele. Om Aditya ganteng le.
0: Wah, iya.
2: Sekali lagi ya.
0: Sekali lagi boleh.
2: Ubur-ubur ikan lele.
0: Apalagi pantun banget.
2: Semoga Om Aditya banyak duit le.
0: Wah, iya bisa kasih Aisyah gitu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa semangat Aisyah Le. Ubur-ubur ikan lele. Kita pasti apa? Pasti bisa. Ya deh, kembali masih Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811-6707-8850. Halo, malam.
3: Halo, selamat malam Bang Adi.
0: Malam juga, apa kabar Bang?
3: Kabarnya baik-baik aja.
0: Kabarnya baik-baik gitu ya.
3: Bang sepinian sekarang Bang Adi, aduh.
0: Kenapa?
3: Dua mobil ini enggak bulan ini.
0: Waduh, iya. Orang kan apa ada ini ya, ada dirumahkan juga efisiensi lah gitu kan.
3: Iya, 17 kemarin lah sepi sudah. Biasanya ini kalau kabut ini tahun-tahun dulu dapat duit Bang Adi, karena pesawat enggak berangkat.
0: Oh iya, pesawat enggak bisa berangkat gitu ya, otomatis lah kayak ini. Iya.
3: Apalagi kan baru. Tidak ada.
0: Enggak
3: karena
0: ada gitu.
3: Kabut tebal betul kan?
0: Betul.
3: Masih bisa terbang. Pesawat tidak terbang panen Bang Adi.
0: Hah?
3: Panen kalau pesawat dulu kan dulu ada kabut tebal dulu kan? Kabut tidak terbang, kamu travel panen. Sekarang kurang lah.
0: Kurang lagunya sudah Bang Adi siapkan juga, ada biarkanlah aku, ada Oya akhiri ini dengan indah, ada tak selamanya.
3: Biarkanlah aku.
0: Oke, lagunya buat siapa aja nih?
3: Lagunya spesial buat nonadikaku yang sudah buat sayang, semoga dikabarkan dari sana. Diberi kesehatan, panjang umur, mudah rezeki bersama keluarga besarnya. Terus buat Ibu Anissa tadi, salam kenal, salam sehat selalu di sana. Buat Cinta, Vero, Ajeng, Makan, Putra Banten, Akbar, Bang Rudi, Bang Ajum, Kadir CS, Ujang Jembatan Emas, Tarzan. Buat Bang Adi, sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
0: Oke.
3: Selalu dalam terima kasih Abang Adi. Yuk,
0: sama-sama. Malam juga. Oke. Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo, malam.
3: Halo, Marta.
0: Malam, Bang Ramlan di Tunas Modo. Apa kabar malam hari ini?
3: Apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Gimana kabarnya sebaliknya, Bang Ramlan?
3: Kabarnya alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah, gitu ya. Oke, kalau gitu pernah donor darah, Bang?
4: Sebenarnya kalau saya belum pernah dorong Nabi Mahdi.
0: Belum pernah.
4: Karena bagi orang itu kan sebenarnya besar sekali manfaatnya kalau dia donor darah, ya. Kalau orang yang sehat, ya.
0: Iya, iya, iya.
4: Kadang-kadang kita juga katanya jarak darahnya kurang, ya, mau donor darah, ya. Yang penting kita kan kalau donor darah memang besar sekali pahalanya, ya.
0: Iya dong.
4: Soalnya kan kalau darah sekarang juga susah juga mencari, apalagi kalau di rumah sakit, ya. Susah sekali mencari, ya, ya.
0: Iya, butuh sekali orang itu kan.
4: Iya, kalau orang mau darah kadang-kadang mencarinya darahnya agak susah, ya. Makanya yang punya badannya sehat itu haruslah donor darah, ya. Karena besar sekali manfaatnya untuk membantu orang yang kekurangan darah itu, ya.
0: Betul sekali, Bang.
4: Lagunya mana itu?
0: Oke, lagunya nampaknya lagu mana yang mau diputar duluan? Ada Takdir Cinta, ada Terdiam, ada juga Biarkanlah Aku. Lagu mana yang mau diputar duluan nih?
4: Takdir Cinta tadi apa nih?
0: Hah? Takdir Cinta dari Rosa.
4: Oh, Rosa itu aja udah.
0: Oke, siap.
4: Masalahnya.
0: Oke.
4: Salam buat Bang Adi, selamat malam. Salam tugas
0: tugas kerja, ya. Iya.
4: Banyak Bang Adi Jakarta Minata dan Barikanya juga selamat malam, ya. Banyak Bang Rudi, Bang Amarkan juga, banyak Iba Isha tadi. Bukannya Putra Banten, Abdullah ya, Putra Jembatan Mas, Bang Amda Yusuf, Hita Balima, juga ada Bang Juli ya. Juga Anjeng, juga ada Vera, juga ada Iba Anissa, juga Salam Malam, ya. Okay. Ada juga Masya, ada juga Tadewo juga yang di Marita juga Salam Malam, ya.
0: Oke.
4: Pokoknya buat
0: gitu ya. Oke, siap.
4: Oke, makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana berada-berada, kita simak kembali lagunya dan tetap aja di sini.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kosan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.
3: Lihat ya perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
4: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
3: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
4: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
3: Nggak perlu. Cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
4: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
3: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
4: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
3: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
5: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan kembali masih bakal dinantikan di teleponnya di 0811-670-7850. Ya, makna dari filosofi darah. Simbol kehidupan bangsa-bangsa kuno dan juga peradaban awal menganggap darah adalah wadah jiwa dan juga napas hidup itu sendiri. Dan juga ada persamaan universal secara biologis maupun filosofis, ini darah menyatukan seluruh umat manusia tanpa memandang ras, suku, warna kulit atau juga agama. Dan juga pengorbanan dan juga kesucian. Dalam tradisi agama dan ritual sakral, darah sering melambangkan pembersihan dosa, perjanjian suci, serta bentuk pengorbanan tertinggi. Dan juga ada koneksi tubuh dan jiwa. Dalam pemahaman tradisional seperti Timur kuno, ini aliran darah dianggap membawa energi vital yang menjaga keseimbangan fisik dan juga emosi seseorang.

Ada komunitas global memiliki sumber kehidupan yang sama. Darah adalah daya kehidupan dari setiap manusia. Ya, tidak soal warna, kulit, ras, atau juga agamanya. Tidak diragukan, kutipan tersebut adalah adanya benarnya. Darah sangat penting untuk kehidupan semua manusia. Darah adalah sumber daya yang berharga. Namun, apakah Anda yakin bahwa berbagi cairan itu di antara manusia untuk tujuan medis merupakan langkah yang aman dan bijaksana? Nah, seperti yang kita ketahui, standar keamanan di seluruh dunia sangat beragam. Dan juga pengobatan dan juga darah lebih berisiko daripada perkiraan banyak orang. Selain itu, penggunaan darah oleh para dokter sangat beragam, bergantung pada pendidikan dan juga keterampilan dan sudut pandang mereka. Namun banyak yang semakin berhati-hati dalam mentransfusi darah. Sudah banyak dan semakin banyak dokter yang memilih perawatan medis menghindari penggunaan darah. Namun, jadi kembali pertanyaan diajukan orang penciptakan dan juga darah. Ya, namun kebutuhan darah memang sangat signifikan ketika banyak hal yang terjadi. Misalnya kasus kecelakaan, operasi, atau juga lain sebagainya yang membutuhkan transfusi darah. Dan tentunya setetes darah Anda tentunya sangat dibutuhkan sekali untuk yang membutuhkannya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Kamu tidak perlu memakai jubah atau juga memiliki kekuatan super untuk menjadi pahlawan. Cukup dengan menggulung lengan baju, kamu sudah menjadi penyelamat jiwa seseorang. Dan ini merupakan investasi kebaikan. Apa yang mengalir keluar dari tubuh kita dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk berkah, kesehatan, dan juga kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Dan juga menembus batas perbedaan. Darah tidak pernah memiliki siapapun menerima. Melalui donor darah, kita disatukan oleh rasa, yaitu kemanusiaan yang tanpa sekat dan juga prasangka. Makna sebuah denyut nadi. Saat jantung kita berdetak sehat hari ini, ingatlah, ada jantung lain yang sedang berjuang untuk tetap berdenyut. Darahmu adalah jawaban atas dosa-dosa. Maksud kami, atas doa-doa yang mereka inginkan. Dan darahmu adalah jawaban atas doa-doa mereka.

Yang donor darah terjadi setiap hari dan menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia. Namun sangat disayangkan, masih ada beberapa negara yang tidak memiliki suplai darah yang cukup atau jumlah pendonor darah yang lebih banyak. Itulah mengapa terus dikatakan kampanye atau juga sosialisasi ajakan bagi orang-orang sehat dan memenuhi syarat untuk bersedia memberikan sebagian kecil dari darah mereka untuk orang yang membutuhkan. Kebutuhan yang konstan akan donor darah, organisasi pengumpul darah dari setiap negara berusaha menjangkau sebanyak mungkin pendonor. Dan untuk melakukannya mereka membagikan kata-kata hal-hal yang tentunya memberikan semangat dan motivasi untuk selalu mampu berdonor darah untuk mendorong orang menyelamatkan nyawa. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada menyelamatkan satu jiwa. Darah memberi hidup dan sukacita. Darahmu bisa menyelamatkan nyawa. Jadilah pendonor darah, jadi pahlawan-pahlawan sejati. Darahmu sangat berharga, donorkan, selamatkan kehidupan dan juga jadikan itu istimewa. Air mata seorang ibu tidak bisa menyelamatkan nyawa anaknya, tapi darahmu bisa. Kepada siapapun yang menyelamatkan hidupnya, terima kasih, saya berutang darah kepada Anda. Baik pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih banyak buat Anda yang sudah mendengarkan di Pro 1 di 88,5 MHz dan yang sudah gabung juga di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini di 0811670785 0 di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Dan buat Anda juga yang sudah mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 Morobungo 99,4 MHz, Sarolangun 95,8 MHz dan juga Bangko 99,8 MHz, Tungkal Ilir 99,0 MHz. Buat Bang Bohori, Bang Jiji, Bang Agus dan juga buat semuanya gitu ya. Buat Hendra juga di Medan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Buat Anda yang tidak disebutkan namanya, tentunya tetap semangat dan juga ya, mari kita berdonor darah untuk menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan. Dan peringat di mana-mana Anda berada tepat nanti pada pukul 23 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Jambi malam ini.

0: mau cowok kek, mau cewek kek, namanya begadang tuh tetap gak boleh. Kaduin mama nih.
1: Kamu ini, emang kenapa kalau begadang?
0: Ya banyak lah dampaknya. Ntar, aku tanya Mbah Google dulu. Akibat kalau sering begadang. Daya tahan tubuh melemah, tekanan darah tinggi, pola makan tidak teratur, daya ingat melemah, tidak produktif, sering sakit kepala, terus kamu bangunnya siang terus.
1: Oh iya, kan ada lagunya ya. Begadang jangan begadang, kalau gak ada cuannya.
0: Cuan-cuan, mau jatah masa tuanya

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada malam dan ada siang. Ada bahagia, ada kesedihan. Ada matahari, ada bulan. Ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah, tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Hargailah waktu yang kamu miliki, karena ia adalah sesuatu yang tidak bisa kamu peroleh kembali. Gunakan waktu dengan bijaksana dan nikmati setiap momennya.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kamu hendak tidur, maka kibaskanlah bagian dalam selimutmu, karena dia tidak mengetahui apa

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Billahi minasyaitonir rajim.

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.

0: Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang Anda kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Muhammad Ali S.I.K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.

0: Baik, selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi ya. Dan mohon maaf untuk Anda semua karena ada trouble di studio. Kita agak terlambat ya hadir. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, saya juga sudah tersambung dengan narasumber kita. Ada Pak Ustadz Muhammad Ali Saiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait metode-metode dalam belajar membaca Al-Quran ya, Pak Ustadz.
1: Iya,
0: iya. Baik, pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, di awal perjumpaan kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita pagi ini untuk Mutiara Pagi. Nanti Anda boleh bergabung di line telepon 0811 8744 0803, dan juga di 0813 8744 0803 untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk paparan singkat kita, silakan Pak Ustadz.
1: Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كمسلمين كمسلمات بمرسى RRI Jambi رحمكم الله. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam buat junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Mutiara Pagi rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengangkat sebuah judul, yaitu metode-metode belajar membaca Al-Quran atau metode-metode dalam belajar membaca Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita coba membahas tentang metode ini. Kalau kita lihat, perhatikan, banyak sekali metode-metode yang dikarang, yang disusun oleh para ustaz kita, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz-ustaz kita, guru-guru mengaji kita sangat kreatif sekali dan sangat kita hargai. Semoga metode-metode yang ustaz-ustaz kita bikin, susun itu diberkahi oleh Allah SWT. Ini suatu kekayaan bagi kita di bidang Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, fahal mim mudzakir. Artinya, dan sungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Di sini Allah sudah merekomendasikan bahwa Al-Quran itu mudahkan untuk dipelajari. Jadi tergantung kita mau nak belajarnya. Jadi Allah sudah merekomendasikan bahwa belajar Al-Quran sangat mudah. Kadang-kadang ada orang mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu susah. Sebenarnya tidak. Itu tergantung juga kepada metode dan guru yang mengajarkan. Kadang-kadang mungkin ada di antara guru-guru yang baru pemula, sehingganya orang belajar dengan dia agak terasa sulit. Makanya kita harus sebagai guru harus profesional, harus paham dengan metode yang dipelajari. Banyak metode yang harus kita pelajari. Namun pada kali ini kita pilih satu metode supaya lebih fokus ya, yaitu metode praktis tilawah namanya. Metode praktis tilawah. Di cara penyaji metode praktis tilawah ini, di samping kita memperkenalkan huruf dan makhrajnya, sifatnya, sekaligus dengan sedikit ada lagu-lagunya untuk lebih berkesan bagi anak didik kita. Contohnya kita mulai dari alif. Contoh, Dari Alhamdulillah, Bismillah, sudah mulai kita baca dengan sedikit bertilawah. Semua guru bisa mengajarkannya. Contoh, Alhamdulillahimmanasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif, alif. Di sini kita baca 10 alif dengan segala bentuknya. Ada yang lurus, ada yang bentuk L, ada yang miring. Ada yang di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Ya, satu kali belajar, anak-anak sudah tahu semua bentuk alif dalam Al-Quran. Berapa banyak alif dalam Al-Quran. Dia sudah tahu di awal, di tengah, dan di akhir. Begitu juga huruf ba. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Dikenalkan semua bentuk huruf. Ba tunggal, ba ketika di awal, di tengah, dan di akhir. Itu semua bentuk ba sudah tahu. Jadi, satu kali pertemuan, anak dikasih huruf tempat belajar, dua huruf, yaitu alif dan ba, dengan segala bentuknya. Sekaligus barisnya. Namanya alif dikasih baris di atas, di bawah, dan di depan. Jadi dipendekkan jadi di atas, di bawah, di depan. Contoh, alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U baca A, I, U, A, I, U, A, I, U. Sebenarnya itu sudah masuk tilawah. Tilawah yaitu bayati mukaddimah. Begitu juga seterusnya huruf ba. Ba di atas ba, ba di bawah bi. Ba di depan bu baca, ba bi bu, ba bi bu, ba bi bu. Sekaligus praktek kepada huruf yang ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi sekali belajar, sekali pertemuan, anak sudah tahu semua bentuk alif, semua bentuk ba dalam Al-Quran. Sekaligus baris di atas, di bawah, dan di depan. Dan ini dijadikan senandung bagi anak-anak, bagi anak-anak pemula, sehingga mereka itu akan lebih cepat mengerti tentang cara belajar Al-Quran. Sekaligus dengan makhraj yang tepat tentunya. Apabila kita ingin melanjutkan kepada huruf ta dan seterusnya, huruf ba, alif dan ba ini harus matang dulu. Makhrajnya dan hurufnya di tengah, di awal, di akhir mereka sudah paham, baru dilanjutkan kepada huruf berikutnya. Kalau tidak seperti itu, maka dia akan menjadi terasa berat dalam baca Al-Quran. Demikian untuk pembukaan pada kali ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz dan pendengar. Kalau muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan singkat yang menarik sekali terkait metode-metode dalam belajar membaca Al-Quran. Terkait kajian praktek ya, kayaknya kalau dipraktekin langsung ini lebih enak gitu ya Pak Ustadz ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan untuk Anda semua di line telepon kami 0811-6707-8850. Digeser ya, jadi mata saya ikut-ikut geser. Baik, silakan untuk Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini. Yang ingin bergabung di line telepon kami ataupun di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Nah Pak Ustadz, mungkin bisa dijelaskan juga kepada pendengar semua, apakah keberhasilan kita belajar membaca Al-Quran ini hanya diukur dari kelancaran kita membaca atau juga dari penerapan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita nih Pak Ustadz?
1: Oh ya, yeah. Tentu cocok dengan metode praktis tilawah ini kita pilih pagi ini ya, karena supaya lebih fokus. Memang ada tahapan-tahapan yang harus kita pelajari. Yang pertama belajar hurufnya dulu, huruf makraknya. Kemudian ditingkatkan merangkai huruf baca Al-Quran. Setelah kita lancar baca Al-Quran, kita belanjak lagi kepada menterjemah. Kita belajar di terjemah Al-Quran. Kemudian setelah tahu terjemah, kita pelajari tafsir maksudnya apa. Maksudnya apa ini? Apa efek kepada kita? Harus hak dan kewajiban kita terhadap Quran itu apa? Kemudian itu diamalkan dalam kehidupan. diimani dan diamalkan dalam kehidupan. Baru namanya membaca Al-Quran. Membaca seutuhnya. Yeah. Disebut dengan Hakkal Tilawati. Baca, dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar, boleh di line telepon kami dan juga di pesan singkat kita di 0813-874-4803. Dan kali ini saya bacakan pesan singkat yang masuk di sini, Pak Ustadz, dari hamba Allah yang ada di Tempino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang mau saya tanyakan, Pak Ustadz, mengapa kesabaran dan istiqomah katanya penting dalam proses kita belajar membaca Al-Quran, Pak Ustadz? Tentang keistiqomahan dan kesabaran, Pak Ustadz.
1: Ya, ini perlu. Sebenarnya bukan hanya membaca Al-Quran, seluruh pelajaran harus butuh kesabaran dan ketekunan dalam membaca Al-Quran, dalam membaca. Terutama Al-Quran memang kita harus sabar dan istiqamah belajar Al-Quran ini karena dia akan punya grafik turun naik. Pokoknya kita hari ini belajar Al-Quran Alif Ba, lalu besoknya tidak lagi. Besok belajar lagi, makanya maju mundur. Jadi pelajaran kita bisa maju mundur. Jadi grafik belajar Al-Quran itu khususnya umpamanya hari ini dapat 100%, nah, ini sudah lancar, sudah dapat nih. Lalu kita tidak istiqamah lagi, sehingganya yang 100% tadi turun menjadi 90, 80. Kalau sudah sampai seminggu tidak belajar, hanya tinggal 25% lagi. Jadi oleh sebab itu memang dibutuhkan istiqamah dan kesabaran dalam belajar Al-Quran ini. Harus rutin ya, jadi agar tidak grafiknya turun naik. Demikian.
0: Oke, baik. Dan lingkungan juga ini sangat mendukung juga ya Pak Ustadz ya. Jangan sampai kita yang ingin belajar istiqomah terus lingkungan kita nggak mendukung juga. Ini berpengaruh juga nggak sih Pak Ustadz sebenarnya?
1: Tentulah. Berpengaruh terutama lingkungan, terutama lingkungan keluarga kan. Memang harus semuanya mendukung kalau bisa. Keluarga mendukung, kalau anak-anak, orang tua yang mendukung, guru mendukung, situasi mendukung. Gitu. Di semuanya kita harus kerjasama agar anak-anak kita dan di anak didik kita bisa cepat bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar yang lainnya di 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-874-4803. Lalu Pak Ustadz, apakah metode modern seperti teknologi digital saat ini dapat mendukung pembelajaran Al-Quran tanpa mengurangi adab kita terhadap Al-Quran itu sendiri, Pak Ustadz?

0: metode talaqqi namanya. Kita talaqqi itu harus berhadapan dengan guru dalam praktek. Itu perlu. Beda dengan belajar-belajar baca yang lain. Yeah. Karena dia butuh makhraj, sifat makhraj. Huruf. Gimana cara membacanya, penempatan hurufnya, sifat hurufnya. Itu guru yang memperagakan. Karena letak lidahnya, bibirnya, kemudian gelembung atau pipinya, segala macamnya. Makanya perlu talaqqi dengan guru gitu. Namun kemajuan zaman ini, IT ini sangat juga sangat mendukung kepada keberlangsungan belajar Al-Quran.
1: Oke, baik. Masih dinantikan untuk Anda yang lain yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami di kebersamaan kita di 0811-670-78850. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini di FM 88,5 MHz. Nana bacakan kembali untuk pesan singkat kita dari Ibu Hasnah yang ada di Telanai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasnah mau bertanya, katanya Pak Ustaz, bagaimana seorang guru ini dapat menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran, bukan hanya kemampuan teknis membaca saja, Pak Ustaz?
0: Oh iya, kita harus semuanya, kemampuan teknis membaca itu perlu, memberikan kecintaan kepada anak baca Quran itu perlu. Ya pertama itu kata orang, tak tahu makan tak kenal makan tak sayang. Jadi diperkenalkan Al-Quran itu apa? Untuk apa? Itu dikenal kepada anak didik kita, hingga mereka itu akan jadi cinta kepada kita, kepada Al-Quran. Al-Quran itu wahyu, yang turun kepada Nabi Muhammad, yang turun kepada kita, umatnya, untuk dipelajari kurman dalam kehidupan kita. Ini petunjuk jalan menuju ke ridha Allah, menuju ke surga. Jadi mereka itu akan lebih cinta kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu pedoman hidup dan kehidupan kita. Sekaligus guru tentu memberikan dakwah bil hal, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, bagaimana cinta kepada Al-Quran. Insyaallah anak-anak akan mengikuti karena juga pengaruh lingkungan, pengaruh sekolahnya. Demikian.
1: Baik. Dan Pak Ustaz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi sebagai penutup, apa yang mau disampaikan? Silakan.
0: Oh ya. Baik. Di sini akan saya sampaikan sedikit sebagai penutupnya dalam bentuk senandung ya. Kadang-kadang anak-anak apabila dikombinasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, anak kurang ngerti seperti baris di atas, di bawah, dan di depan ya. Dalam bahasa Arabnya apa gitu. Ya dalam bentuk senandung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fathah baris di atas, kasroh baris di bawah, dhamma baris di depan, sukun mati. Fathatin dua di atas, kasratin dua di bawah, dhammatin dua di depan, azaf dihilangkan. Nah, demikian, semoga ada manfaatnya. Bila taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersama Pro Sotera di Jambi di Mutiara Pagi edisi hari ini. Akhirnya saya Nana dan pengarah teknik Amri undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi, Warta Berita RRI Jambi, Sabtu 19 September 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Pemprov Jambi akan fasilitasi 1.000 pendaftar kekayaan intelektual pada 2027. PMI Provinsi Jambi siagakan 1 unit mobil tangki kapasitas 5.000 liter untuk kebutuhan air bersih saat kemarau ini. Bersama saya Sinarni, inilah berita selengkapnya. Pemprov Jambi akan fasilitasi 1.000 pendaftaran kekayaan intelektual pada 2027 mendatang. Tati Wijaya melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA memperkuat sinergi dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Jambi untuk mempercepat pendaftaran kekayaan intelektual atau KI di daerah. PLT Kepala BRIDA Provinsi Jambi Ahmad Taulon mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendukung program fasilitasi pendaftaran 1.000 kekayaan intelektual yang ditargetkan pada 2027. Menurut Ahmad Taulon, Kanwil Kementerian Hukum Jambi saat ini lebih aktif dalam tahap awal pendataan dan persiapan pendaftaran, sementara BRIDA akan memperkuat fasilitasi sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
3: Kita nanti perpanjang kita kan ada OPD-nya. Silakan OPD nanti aktif turun, nanti siapa-siapa yang apa, nanti data-datanya kami kolaborasi sama Kemenkum untuk melihat nanti syarat-syarat yang lebih ini kan dari Kemenkum. Nah, nanti sudah oke, baru kita daftarkan untuk 2027.
2: Ia mengatakan pencapaian target 1.000 KI membutuhkan keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota, serta sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. BRIDA nantinya akan menggandeng perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan potensi KI, seperti sektor pariwisata, perdagangan, koperasi, pertanian, dan perkebunan. Ahmad Taulon menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena potensi kekayaan intelektual Jambi tersebar di berbagai bidang dan wilayah. Selain mengejar jumlah pendaftaran, BRIDA juga mulai melakukan pendataan berbagai inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah. Dari proses awal tersebut, terdapat sekitar 150 inovasi yang akan diseleksi dan dikaji lebih lanjut untuk melihat kelayakannya mendapatkan perlindungan KI. Tati Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PMI Provinsi Jambi menyiagakan 1 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak kemarau. Sri Bayuni melaporkan.
4: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan PMI yakni menyiagakan mobil tangki air bersih untuk mendistribusikan air kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono mengatakan, penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI, mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air bersih sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan 1 unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Menurutnya, jangkauan pelayanan PMI tidak hanya berada di wilayah kota Jambi, tetapi juga telah diperluas ke sejumlah daerah sekitar, termasuk Muaro Jambi dan Batanghari. Perluasan jangkauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan air bersih akibat kondisi kemarau.
5: Karena kehujanan ini muncul karena ada El Nino Godzilla ya. Betul. Jadi Godzilla itu diprediksi Juli sampai Oktober-November. Kita juga standby menyediakan 1 unit mobil tangki dan saat ini saya masih beroperasi untuk membagikan air bagi daerah-daerah yang mengalami kesulitan air gitu ya. Jangkauan kita ya karena kita di kota, kita sudah sampai ke Muaro Jambi sampai ke Batanghari.
4: Tejo menambahkan selama musim kemarau pihaknya telah menyalurkan air bersih sebanyak 260.000 liter dengan jumlah penyaluran air terbanyak berada di kawasan Palmerah Kota Jambi. Ia menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih agar dapat menghubungi PMI. Dengan demikian, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Masyarakat Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi puncak musim kemarau. Laporan Rizky Amalia.
6: Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Mertuasinaga, mengatakan bulan September ini masih menjadi periode puncak musim kemarau di Provinsi Jambi. Kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Cuaca yang panas dan kering membuat vegetasi serta material mudah terbakar. Ditambahkan, rendahnya kelembapan udara, percikan api kecil sekalipun dapat dengan cepat memicu kebakaran. Selain ancaman kebakaran, kemarau juga berdampak terhadap ketersediaan air. Untuk itu pihaknya mengingatkan kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak.
7: Di puncak musim kemarau tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu adanya api. Nah, kemudian juga air ini kan, ketersediaan air juga sangat minim ya, sangat kurang itu, bahkan ada kekeringan, air-air tanah di dalam tanah itu sudah tidak ada lagi kandungan airnya, jadinya kita harus ataupun menggunakan air semaksimal mungkin lah gitu.
6: Kabut asap yang muncul akibat karhutlah juga menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan. Selain menurunkan kualitas udara, asap dapat mengurangi jarak pandang hingga mengganggu aktivitas masyarakat. Dalam kondisi kualitas udara yang buruk, masyarakat dianjurkan menggunakan masker yang mampu memfilter PM2,5. Masker jenis KN95 menjadi salah satu pilihan yang dianjurkan untuk membantu mengurangi paparan partikulat halus saat beraktivitas di luar ruangan. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Putri Ayu kejar target CKG, kendala NIK masih ditemukan. Beni Wijaya melaporkan.
8: Realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi hingga September 2026 tercatat baru mencapai 7.868 orang atau sekitar 39,72% dari sasaran 19.810 orang. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 11.942 sasaran yang belum mendapatkan layanan CKG. Pelaksanaan kegiatan masih terus berlangsung melalui pelayanan di dalam maupun luar gedung. Kepala UPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Dr. Raudah, mengatakan pelaksanaan CKG masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya persoalan nomor induk kependudukan atau NIK saat proses penginputan data. Data yang diperoleh secara offline dinilai masih lebih banyak dibandingkan data yang masuk secara online karena sebagian NIK warga tidak terbaca dan dinyatakan tidak valid dalam sistem meskipun masyarakat telah menggunakan IKTP.
9: Kendala yang banyak dialami oleh petugas, salah satunya itu terkait dengan NIK. NIK, jadi kami kesulitan untuk menginput. Jadi data offline dengan online kita itu tidak sama. Data offline pasti lebih banyak karena terkendala dengan NIK. Mereka sudah pakai IKD sebenarnya. Kalau sudah pakai IKD harusnya kan sudah valid ya. Tapi begitu diinput, data tidak valid.
8: Untuk mengejar capaian tersebut, petugas diminta tetap aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan pelayanan luar gedung. Kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan screening anak sekolah juga masih terus dilakukan, sehingga capaian CKG diharapkan dapat meningkat. Puskesmas juga terus melaporkan kendala terkait data kependudukan untuk ditindaklanjuti. Sementara masyarakat diharapkan turut melakukan pembaruan atau perbaikan data agar proses pencatatan layanan dapat berjalan. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat sebanyak 87 hektar lahan persawahan mengalami gagal panen atau fuso sejak Juli 2026. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanjung Jabung Barat, Muhammad Riza Pahlevi, mengatakan lahan padi yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan. Riza menyebut kondisi ini hampir setiap tahun terjadi, namun kerusakan umumnya tidak terjadi pada seluruh hamparan sawah. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah penanganan, termasuk menyalurkan bantuan benih pengganti agar petani dapat kembali menanam. Riza juga menegaskan bantuan benih dapat diproses setelah ada laporan resmi dari kelompok tani atau pemerintah desa yang dilengkapi hasil pendataan di lapangan. Pemerintah daerah berharap bantuan ini dapat membantu petani terdampak segera kembali berproduksi dan menekan dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan di Tanjung Jabung Barat. Panglima Kodam Tuanku Imam Bonjol Mayor Jenderal TNI Arif Gadjah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci pada Kamis siang. Dalam kunjungan ini, Pangdam meninjau langsung jembatan Perintis Merah Putih di Desa Koto Datu, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci. Asep Sanjaya melaporkan.
10: Panglima Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gadjah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam tidak hanya menyapa prajurit TNI di lingkungan Kodim Kerinci, namun ia juga meninjau langsung jembatan Perintis Merah Putih yang dibangun oleh personel TNI dari Kodim Kerinci. Jembatan yang berada di Desa Koto Datu, Kecamatan Air Hangat Barat tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat. Jembatan ini menghubungkan pemukiman warga dengan lahan pertanian. Dengan adanya akses tersebut, petani kini lebih mudah membawa hasil pertanian dari lahan menuju pemukiman. Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gadjah Mada mengatakan kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya melalui pembangunan jembatan. Menurutnya, TNI juga berupaya membantu masyarakat melalui pembangunan sumur bor, renovasi rumah tidak layak huni, hingga perbaikan sekolah.
11: Kalau juga membangun sumur bor air bersih yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Kerinci, dan juga ada RTLH, kemudian juga ada rehab sekolah mungkin ke depan yang dibutuhkan masyarakat. Mungkin segala sesuatu yang dibutuhkan mungkin bisa diinformasikan nanti dari Kabupaten ke Kodam, dan kita akan laporkan ke pimpinan untuk dibuat di Kabupaten Kerinci sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dari wilayah.
10: Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, berbagai dukungan tersebut memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam membuka dan mempermudah akses menuju lahan pertanian.
11: Sepanjang ini masih banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, terutama di dalam pembangunan jembatan ini. Ini salah satunya. Banyak lagi yang lain. Kenapa kami katakan demikian? Yaitu ini menghubungkan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Salah satunya adalah akses untuk membawa hasil tani dari masyarakat Kabupaten Kerinci.
10: Sementara itu, kunjungan Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Senjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan terus menggenjot pemulihan lahan kritis di berbagai wilayah Indonesia. Untuk menangani sekitar 12,3 juta hektar lahan kritis di tanah air, Kemenhub menegaskan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan Kemenhub, Bagus Novianto S.Hut MP, saat menghadiri acara sosialisasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan bersama masyarakat dan stakeholder di Jambi, Kamis 17 September 2026. Ia menjelaskan langkah penghijauan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional Presiden, yaitu Gerakan Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Kemenhub menyediakan bibit gratis yang dikelola oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Batanghari. Bagus juga mengungkapkan bibit yang disediakan mencakup tanaman kehutanan serta jenis MPTSP seperti tanaman buah-buahan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat. Menanggapi karakteristik wilayah Jambi yang didominasi tanah gambut, Bagus memastikan bahwa jenis bibit yang disiapkan telah disesuaikan dengan kondisi spesifik lahan gambut agar memiliki tingkat keberhasilan tumbuh yang tinggi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Jambi akan fasilitasi 1.000 pendaftar kekayaan intelektual pada 2027. PMI Provinsi Jambi jagakan satu unit mobil tangki kapasitas 5.000 liter untuk kebutuhan air bersih saat kemarau ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id, dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Suna undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini, masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun, bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi, seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Nana masih hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan selamat pagi untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi di kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini. Di edisi akhir pekan ya, di hari ke-19 untuk bulan September 2026. Ya, akhir pekan kembali hadir menemani hari-hari Anda hari ini dan besok. Ya, saat sejenak melepas kepenatan setelah menjalani berbagai aktivitas pekan sepanjang pekan kemarin ya. Dan hari ini menikmati waktu bersama keluarga, bersama sahabat maupun sekedar bersantai sambil mendengarkan informasi dan hiburan dari RRI Pro 1 FM 88,5 MHz. Dan berbagai informasi akan coba saya hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini. Informasi terkini, musik pilihan ya, kemudian berbagai topik ringan dan menarik yang tentunya sayang untuk dilewatkan, terutama untuk Anda yang selalu mendengarkan Pro Satra di Jambi. Dan kali ini ada satu informasi tentang perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 19 September 2026. BMKG ini menyampaikan pendengar perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini. Dan perakawan BMKG Afif S mengatakan, seperti dikutip dari kanal YouTube BMKG, Sumatera, Banda Aceh dan Tanjung Pinang berawan tebal, Medan hujan dengan intensitas sedang, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung, Lampung ya hujan dengan intensitas ringan, Palembang dan Pangkal Pinang udara kabur. Jawa Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Jogja dan Surabaya berawan tebal. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Batam ini berawan, Kupang cerah berawan. Kalimantan meliputi Pontianak dan Palangkaraya hujan dengan intensitas ringan. Banjarmasin dan Samarinda udara kabur. Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Sulawesi meliputi Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Manado dan Kendari berawan. Maluku dan Papua meliputi Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Manokwari udara kabur. Nabire hujan disertai petir. Merauke berawan. Itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Saya kutip dari laman rri.co.id terkait perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada tanggal 19 September 2026.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semua, satu kita dilantunkan kolaborasi yang menarik sekali antara Melly Guslo dan juga Ari Lasso dengan Jika menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini. Dan pendengar, nanti informasi lainnya dapat Anda ikuti di Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti dari Radio Pro 3 Jakarta. Setelah Warta Berita Sentral, saya akan kembali hadir untuk Anda di Opini Publik untuk edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 88,5 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti.
2: Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum.
0: Dari berita, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program Pasti Ada Solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zain. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri pada wartawan di kantornya kemarin.
4: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu.